0: Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar loh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Jantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapoe sih Pak, sampean kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
2: Gosek ta Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih apa ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
1: Walah, Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to, sing api-api iki lho, Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah, Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Iya, Bu. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho, Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo duto utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Kowe kok kuatir nek ana macet?
2: Apa oh? Yo kuatir, Surabaya iku sering macet.
1: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya. Dadi aku kudu sabar yo.
1: Yo iyalah. Sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintase yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
1: Yo wis. Ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
3: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Walah, apa oning anake sampean iku?
3: Aduh yo.
4: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
3: Lah iya Ning, sedih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene-ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
3: Terus?
4: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
3: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
3: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo. Ben anakku iso melu posyandu.
4: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
5: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Maning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layanan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Soalnya mau lo FM AM 55 lan RRI digital. Janing, sering yang tadi informasi sim tak begini di ruang dengar sampean ya. Ono kabar lah Wakil Menteri Komunikasi lan Digital Janing iki menting no penggunaan AI ya di sektor keuangan Janing. Wow ya, soalnya perkembangan AI di sektor jasa keuangan ini kayak wis mau budek tahap anyar ya, kehadiran AI agentis sing memungkinkan sistem AI ini njupuk keputusan secara lebih mandiri termasuk menjalankan transaksi. Kondisi ini munculnya risiko anyar ya yang perlu diantisipasi melalui tata kelola dan regulasi janing. Nah, perkembangan kayak gini iki ya mengubah cara delok risiko AI di sektor keuangan. Ketika AI ini cuma berfungsi jadi alat bantu keputusan akhir ya tasya onan de tapi keputusan akhir ya tasya onan de manusia. Selain itu caneng awak dia ya kepingin ngerti ya iya apa ya iki onan perkembangan apa anyar maniki. Nah tapi sebelumnya ini ada kabar dari luar negeri caneng. Raja Norwegia Harald V iki meninggal ya, mangkat di Jumat sedo ya jane ya, mangkat ya. Di usia 89 tahun ya, iki diumumno mbek pihak kerajaane, dadi raja iki meninggal dunia mbarek damai jarene di Rumah Sakit Nasional di Oslo jam 6.35 waktu setempat atau jam 11.30 waktu Indonesia Barat jane. Begitu pengumuman ini dipublikasikan, bendera raja di Istana Kerajaan dikibarkan setengah tiang. Raja Harald ini dirawat ke tanggal 17 Agustus, saat ini melakukan pemeriksaan medis. Pihak kerajaan yang mereka nyampe adalah Harald ini wis nampa pengobatan kortison, ya, ambek penanganan anemia hemolitik, penyakit darah yang menyebabkan penumpukan cairan di tubuh. Kesehatan ini semakin memburuk ya caneng ya, pas de iki infeksi bakteri di aliran darahe. Iki menurut laporan nyusul caneng sing bakal jadi penggantinya ya putra mahkota Haakon iki langsung jadi kepala negara ya, kepala negara baru untuk Norwegia. Iki wis diatur di konstitusi negara kae jane ya. Karena memang ada kerajaan gitu ya. Nah, pemerintah Norwegia iki bakal ketemu ambek sang raja baru di pertemuan luar biasa Dewan Negara di Istana Kerajaan. Jadi nama tahta Haakon ya akan bakal diumumne pas merine rapat jane ya. Mendiang Raja Harald V iki munda dadi raja ya cakne ya Harald V iki ya munggah tahta niki tanggal 17 Januari 1991 nyusul sakmarine meninggal ayahandane ya Raja Olaf V. Jadi Raja Harald V iki dadi kepala negara selama 35 tahun. Jadi menjadikan penguasa monarki tertua di Eropa nganti akhir hayate jane. Wah. Ya, iku bang ya, cakne ya informasi ini, wah ini semoga aja Norwegia ini luar biasa ya, bisa bekerja sama dong dengan Indonesia ya kan, karena banyak loh hal yang mungkin bisa menarik yang bisa dikerja sama kan, gitu ya cakne ya, terutama untuk di sektor sektor apa cakne? Ya sektor pendidikan juga iso, KPKP-nya iso.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janing we woro-woro bare Wahyu Jan. Sekretaris Steering Komite Muktamar ke 35 ada tulu lama Profesor M. Nuh nyatane lak loro agenda utama ndek rangkeane muktamar iki dilalui bare kondisi sing pas caneng sesuai jadwal ndek pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang loro agenda iku ya sidang pleno pertama sing bahas persiapan lan agenda acara muktamar bare sidang pleno loro sing bahas laporan pertanggungjawaban pengurus Nahdlatul Ulama periode 2022 sampai 2027. Selain itu dia yang jelasno caneng sidang pleno sing loro iki diawali ambek pengantar saka Rais AAM PBNU Rois AAM PBNU saat dulu ketua umum PBNU nyampe di laporan pertanggungjawaban kepengurusan. Nyada kabar liane jane perumbulo kantor cabang Ponorogo mulai nyalurne bantuan pangan tahap ketelu di 22.256 penerima bantuan pangan di Kabupaten Pacitan. Kanggo alokasi Juli nganti September menang likur, pimpinan cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto nyatakan bantuan berupa beras iki disalurne sekaligus kanggo telung wulan. Nganti setiap penerima iki ngentokne total 30 kg utawa 10 kg per bulan. Caning kumang woro-woro mbare wayu jan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program

dipateni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar oh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane ya iku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Ya, channel tadi di 96,8 FM AM 585 lan RRI digital ya. Mbak Wijan dengan channel sampean di kesempatan isi iki ya, channel ya sering ini wis waduh panas sih mulai. Wah, luar biasa channel ya. Hari ini apa ya? Aku ngerasa lah matahari itu sudah bersahabat dengan kita channel ya. Jus gini ku wis terang kan, jadi manfaat untuk kita bisa jalan-jalan bareng-bareng keluarga utawane olahraga isuk ngeten aja ya, olahraga isuk ambek mlaku-mlaku sedep ya kan, bareng ngono andok de soto gak sih olahraga sih to nih. Oke, aku kepingin nyapa dhisik Caning ya, kanggo Caning sing wis bergabung ambek Wahyu Chan di Siki ya, matur sumanuwun. Selain itu ana informasi sing pengen tak bagi di ruang dengerin sampean kabeh Caning. Sebentar. Ini anak kabar Caning, Presiden Prabowo Subianto nampa laporan lak bantuan gedene 20 miliar rupiah kanggo tiap kabupaten sing kena dampak dek bencana Nusa Tenggara Timur ya Caning ya, iki disalurne lan diterima pemerintah daerah di rapat koordinasi penanganan pasca gempa di posko pengungsian di markas batalion teritorial pembangunan UNTV 84. Caning Presiden iki takok ya Caning ya. Yang dikek non di pemerintah daerah ini piro gitu ya kanggo kabupaten sing kena dampak, dan disampaikan Caning ya bantuan ini diterima ya 20 miliar emang ya Caning per kabupaten, jadi kabeh kabupaten di Flores ya di Pulau Flores ini untuk 20 miliar, 6 provinsi untuk 40 miliar. Jadi bantuan ini dirasa bisa ngewangi ya Caning ya, bisa membantu pemerintah daerah kanggo nguatne penanganan bencana lan memenuhi kebutuhan pengungsi ini. Selain itu Caning Flores Timur ya saiki tasik ngadepi dampak erupsi Gunung Leo Tobi ya sing wis berlangsung kurang lebih 2 tahun ya. Jadi selain bantuan pemerintah, Caning pemerintah provinsi NTT yo ngerahne dukungan ya kanggo masyarakat lan pelaku usaha kanggo mastene maneh kebutuhan dasar warga terdampak bencana tetap terpenuhi Caning. Nanti pemerintah daerah iki njaluk toko lan kios di wilayah sing kedampak iki kanggo ngewangi nyediakne kebutuhan masyarakat kayak panganan, ngombe, selimut atau matras. Lah biaya bantuan iki engko nak engkoe kedepannya ini bakal ditanggung ambek pemerintah daerah gitu ya Caning ya. Skema-skema seperti ini sih Caning sing ngancane dibutuhne mergane apa Caning, karena kalau nggak kayak gini nanti malah justru ini ya kondisinya nanti takutnya malah chaos gitu ya kan Caning ya, apalagi kan di sana juga harus terpenuhi namanya makanan, minuman, selimut, obat-obatan. Ini ya, moga-moga konco-konco di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, khususnya kena dampak soko bencana kemarin ya, aku gak iso bayang nih, tapi apa ya, coba bisa mendoakan gitu ya. Karena kan memang kalau yang kemarin kondisi waktu gempa yang di Surabaya yang sempat terasa ya beberapa tahun yang lalu, iku ya wis kaya kuno aku ya rodok dredek ya. Terus gempa yang di Jakarta biyen iku ya sempat dredek. Danio gempa ini gede banget gitu ya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalau di Surabaya ambil di Jakarta itu kan efek ya Canengnya, efek jadi getarannya gak begitu kenceng gitu loh ya. Cuma kalau yang di Jakarta kan saya ada di lantai 7. Jadi apa kencangan ya kerasa kan karena di dalam bangunan. Kalau di Surabaya kan di lantai 1 tapi ya terasa tapi gak begitu kenceng juga. Nah kalau yang di Nusa Tenggara Timur iki sampai sembian ya Caning ya, sing kondisine di mungkin di apa Aceh sampai Medan gitu ya, Donggala ya, Palu dan segala macamnya, ini mungkin goncangannya luar biasa gitu ya Caning ya.
jadi getarannya pun pasti saya yakin getarannya sangat kencang banget. Jadi aku gak iso bayangno dan gak wani bayangno janeng ya. Jadi ya cuma iso ngedungo ben kondisine iso luwih apik maneh, teman-teman bisa bangkit lagi, bisa memulai aktivitasnya lagi. Saya juga dapat kabar kalau teman-teman di Labuan Bajo ya, SPRRI Labuan Bajo ini juga kembali apa ya, masih tetap melakukan kegiatan siarannya ya untuk menghibur masyarakat yang ada di sana. Lalu juga untuk teman-teman ND ini juga melakukan hal yang sama meskipun mereka terkena dampak dari gempa, begitu ya, gempa bumi yang cukup dahsyat kemarin itu, Janeng. Dan semoga saja bantuan-bantuan ini tetap bisa mengalir, apalagi kan kemarin juga sempat ada informasi ya, Janeng ya, dari BPBD Jawa Timur kalau ada bantuan kloter ketiga mengirimkan bantuan 9 truk ya, baik itu makanan dan juga minuman, begitu juga kebutuhan lainnya, Janeng.

0: Jakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti marek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaiku netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cak Ning, bentangan luruh Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.
1: Cak Ning, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebab no kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Iya, jane tase de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Bare Wai Chan, sing mas ning tase ngancane sampean. Mari ngene Wai Chan bakal hadir jane ngobrol-ngobrol kalian komunitas ya. Komunitas MOI. Ngaten jane. MOI iki komunitas arek-arek sing ana di Jawa Timur ya. Weh, enggak ding. Iki perwakilane Jawa Timur ya. Nah, opo iku MOI? Engko bakal tak sanding sanding nek sampean dadi jam 09 bakal ana komunitas aja ning ndi baca deh Propa Patereri Surabaya Suara Budaya Surabaya berkat engko bakal ngobrol-ngobrol seru sampai jam 10 dan aku janeng ngancani sampean engko sampai jam 11 dadi dawa cerita ning engko ambek sampean ya dino iki ngancani ini.
1: Cak Ning, Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah, gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa, lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada, nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
2: Kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasanya isok mari dewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jogo daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Elingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

0: Caning Woro-woro Mbarek Wahyu Chan, Badan Usaha Milik Daerah BUMD Perumda Perkebunan Kah Yangan Jember gandeng Perkebunan Nusantara PTPN siji kanggo maksimalne pengelolaan aset ombone 3.800 hektar ambek njajaki peluang pasar ekspor. Direktur Utama PDP Kahyangan Jember Gogot Cahyo Baskoro iki nyatane lah pertemuan Perumda lan Perkebunan Kahyangan Barek PTPN siji Regional 5 lan Komisi C DPRD Jember iki wis ngasilne kesepakatan positif utamane di hal transfer ilmu manajemen perkebunan. Ada kabar liane caning BPJS Kesehatan Cabang Malang barek pemerintah Kota Malang caning nglakoni validasi ulang barek data 46.153 peserta jaminan kesehatan nasional JKN kanggo mastani keakuratan pelayanan publik. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hermina Agustin Arifin iki nyatane datane bakal di nonaktif loh 1 September 2021. Salah siji segmen yang fokus utama ambil validasi ini adalah pekerja bukan penerima upah sing entuk bantuan iuran saka pemerintah Kota Malang. Iku mang jane woro-woro bareng Wahyu Chan mangko ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar oh. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2020.

ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP2Ban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
1: Janeng sesuai jenine Wahyu Jan ya, bakal ngobrol di komunitas dino iki ambe MOI janeng ya. Komunitas MOI sing sampun terhubung kalian Wahyu Jan melalui line telepon ya, sing kok bakal ngobrol-ngobrol ya. Apa sih iki jenenge MOI iki, kok penasaran banget gitu ya janeng ya. Langsung aja deh aku tak nampo dhisik, tak sopo dhisik. Ono Om Ebi. Ini adalah ketua dari MOI Jawa Timur, begitu ya. Oke, Om Ebi Sugeng Enjang, selamat pagi.
2: Selamat pagi Om.
1: Oke, siap. Ini berarti panggilannya Om semua ya?
2: Iya Om, biasa di komunitas tuh biasanya teman-teman tuh manggilnya Om gitu.
1: Oh gitu, berarti ada sapaannya, sapaan khususnya. Begitu ya di ya. Komunitas. Kalau om laki, kalau perempuan berarti panggilnya tante gitu.
2: Tante, betul,
1: tante. Oke. Om Ebi, ini selaku dari Ketua MOI Jawa Timur ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Om Ebi, MOI ini apa sih gitu? Monggo.
2: MOI itu sebutannya tuh MOI, Om.
1: MOI, oke. MOI, oke.
2: MOI itu kepanjangannya itu Mobilio Indonesia. Jadi Mobilio Indonesia Om itu berdirinya, terbentuknya itu di tanggal 15 Februari 2015. Itu bertepatnya di Surabaya Om. Berdirinya MOI itu, Mobilio Indonesia itu di Surabaya. Yeah. Nah, sekarang ini Mobilio Indonesia ini sudah menyebar Om ke seluruh Indonesia ya. Mungkin tidak seluruhnya ya. Mungkin ada berapa region-region dari seluruh Indonesia itu Om. Mobilio Indonesia Om. Okay. Ada yang dari region Bali, ada region Makassar, Jakarta. Semarang, Surabaya, ya pokoknya banyak lah Om.
1: Oke. Awal mulanya terbentuk waktu 2015 itu seperti apa Om?
2: Awal terbentuknya itu ya dari teman-teman teman-teman itu Om, awalnya musyawarah bersama, terus adakan pertemuan, akhirnya dimusyawarahkan dan terjadi kesepakatan Om, akhirnya terbentuklah nama dari beberapa nama tuh Om kan ya, dari nama Mobilio Indonesia, dari Mobilio Indonesia apa gitu, saya lupa Om, pokoknya ada tiga nama itu ya, nanti kita voting. Akhirnya terpilihlah nama Mobilio Indonesia Om.
1: Oh gitu. Baik, berarti kemarin sebelum ada nama MOI ini ada beberapa nama begitu ya yang disodorkan, ada voting ya. Di sana akhirnya terbentuklah yang jenenge MOI Indonesia.
2: Betul.
1: Oh gitu. Tapi yang menjadi penasaran, MOI ini berarti adalah bagi para pengguna kendaraan roda 4 begitu ya. Yang notabene-nya adalah produk dari Mobilio, begitu?
2: Ya, betul. Oh. Jadi komunitas dari Honda Mobilio. Oh. Jadi seluruh membernya itu pengguna Mobilio.
1: Oh, gitu. Iya. Waduh, berarti aku gak bisa gabungan ya. Waduh. Ono Honda ini tetapi aku ya. Beat.
2: Tapi gak apa-apa Om, meskipun gak bisa gabung dari Mobilio, tetap satu persaudaraan gak apa-apa Om.
1: Oh, satu persaudaraannya. Seduluran nih jadi ya. Waduh, iya. Oke. Okay.
2: kan dari Mobil Indonesia itu seduluran salawase om.
1: Oke, seduluran salawase tagline-nya.
2: Tagline-nya seduluran salawase.
1: Keren ya. Tapi penasaran sih, Obebi, ketika jenengan kalau awalnya gimana sih kok mau bergabung? Apa Obebi juga jadi salah satu pendirinya atau seperti apa?
2: Bukan dong, bukan.
1: Bukan.
2: Saya bukan sebagai pendirinya.
1: Oke.
2: Pendirinya itu senior.
1: Oh iya, tapi kenapa
2: Saya
1: kok Om Ebi mau tergabung di komunitas ini? Saya pengen tahu.
2: awal mulanya saya bergabung ke MOI ini Om dari 2019 Om. Ada salah satu temen nih yang pendiri dari MOI ini Om, teman saya gitu loh. Kebetulan saya punya Mobilio gitu loh. Akhirnya saya diajak, okelah, nambah nambah dulur nih, nambah temen gitu Om. Karena kan 1.000 temen ini terlalu sedikit Om daripada satu musuh kan gitu Om.
1: Oh, iya.
2: Ya, jadi nggak apalah nambah temen, nambah relasi gitu. Akhirnya saya berminat untuk bergabung ke komunitas Mobilio Indonesia dan saya dalamin Mobilio Indonesia ini Om ya komunitas yang family Om, family
1: Oke. Oh, bersifat
2: keluarga.
1: kekeluarga gitu ya.
2: Bagi keluargaan Om. Jadi kalau kita itu kalau touring tuh kita itu mayoritas tuh teman-teman tuh bawa anak, bawa istri Om.
1: Oh, nggak mau disebut jomblo sementara.
2: Ada sih Om beberapa member yang belum berkeluarga, tapi kebanyakan teman-teman tuh kalau touring, kalau kopdar tuh kebanyakan bawa bawa anak dan istri Om. Jadi kita keluarga Om gitu loh.
1: Oh gitu, iya. Wah luar biasa. Nah, ini kalau kegiatannya, kegiatannya boleh dijelasin dong, Om Ebi, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sama teman-teman MOI?
2: Untuk kegiatan kemarin yang sudah itu Om kegiatannya Jamda dan Musda ya. Kemarin waktu bulan Maret itu loh.
1: Itu apa itu? Kok namanya
2: kegiatan Jamda sama Musda daerah Jawa Timur Om.
1: Jamda.
2: Region Jawa Timur.
1: Jamda. Oh, saya kira janda ya. Oh, ternyata Jamda.
2: Ya. Nah, untuk ini Om, untuk pemilihan Ketua Region Jatim.
1: Oke. Okay. Berarti ada Jamda. Itu
2: Ada.
1: Itu apa itu Jamda itu? Kepanjangan dari Jambore.
2: Jambore daerah.
1: Gimana?
2: Jambore daerah.
1: Oh,
2: Jambore daerah.
1: Jambore daerah. Oh iya, Jambore daerah. Itu kegiatannya ngapain aja kalau Jambore gitu itu?
2: Ya semacam kayak event Om setiap chapter tuh hadir dari Jawa Timur tuh Om. Di Jawa Timur tuh ada sekitar 17 chapter.
1: Ada 17
2: Ada chapter.
1: chapter. Oke.
2: Ada 17 chapter, ada Surabaya, ada Gresik, Mojokerto, Madura. Barong, Barong tuh Lamongan, Bojonegoro, Tuban, terus ada Blitar,
1: Oke.
2: ada Probolinggo, tuh. Jadi di Jawa itu ada 17 chapter.
1: Oh gitu. Wah, keren banget ya. Berarti 17 chapter ini istilahnya adalah untuk di tingkat kabupaten kotanya begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Kalau regional itu adalah untuk wilayah provinsinya. Mencakup wilayah provinsinya. Oh, begitu. Oke. Nah, berarti kalau Jamda ini biasanya dilakukan sama teman-teman MOI Jawa Timur, khusus untuk di Jawa Timurnya, ini Jamda biasanya berapa bulan sekali? Atau justru ada rutinan, agenda rutinannya?
2: Ya, Om. Tiap 2 tahun sekali, Om. Itu dilakukan Jamda sama Musda. Musda itu untuk pemilihan ketua region yang baru, Om.
1: Oke. Okay. Ada oh berarti Jamda dan Musda ini 2 tahunan ya?
2: Ya, betul Om.
1: Kalau untuk kegiatan yang mungkin agak sedikit nggak terlalu lama ya, maksudnya kegiatan rutinan mungkin kayak ada pertemuan 3 bulanan atau apa gitu meet up dengan apa namanya dengan anggota-anggota nggak ada?
2: Ada Om
1: Oh, ada.
2: dari chapter masing-masing tuh biasanya ada Om kadang. per bulan tuh ada misalnya nih dari Moi Moi Boyo ya, Moi Boyo, Moi Chapter Surabaya ya, itu mengadakan event kayak anniversary, terus bulan berikutnya tuh kayak dari chapter Probolinggo anniversary gitu. Tapi untuk kegiatan event di regional Jatim itu biasanya Kopdar Gap, Om. Jadi Kopdar Gap itu gabungan Kopdar antara chapter gitu, Om.
1: Oh gitu, seru ya kayaknya ya gabungan. Kalau gabungan gitu pasti rame banget toh.
2: Rame, Om. Dan mungkin bulan September ini, Om, akan ada acara Kopdar Gap di daerah selatan, Om.
1: Di daerah selatan.
2: Tepatnya, ya, di daerah Tulungagung.
1: Di daerah Tulungagung.
2: Okay. Ya, di Pantai Delodo, Om. Jadi itu Kopdar Gap. Semua chapter yang ada di Jatim, Om.
1: Iya. Wah, luar biasa. Kok kayaknya seru ya. Itu biasanya kalau lagi kumpul-kumpul itu teman-teman ngapain aja sih kegiatannya? Penasaran deh, Cak. Iya apa, Cak? Kegiatannya apa ya biasanya?
2: Kegiatannya itu ya sharing-sharing, Om. Silaturahmi. Terus ya membahas agenda-agenda kedepannya. Terus membahas ada masalah apa antar di chapter-chapter gitu loh, Om. Ya ada bahas-bahas jandanya juga, Om. Enggak, Om, bercanda, Om.
1: Iya, waduh. Okay, tapi Om Ebi, biasanya kalau kalau lagi kumpul gitu ya, ini pernah nggak sih Om ada mengadakan kayak pertemuannya itu justru secara nasional?
2: Ada, Om.
1: Oh,
2: di
1: ada
2: tingkat
1: juga.
2: Nasional ya, namanya Jamnas, Om. Kalau nasional tuh Jamnas.
1: Jamnas, Jabore Nasional. Sudah pernah
2: Jabore Nasional.
1: dilakukan?
2: Sudah, Om. Kemarin 2025 di Semarang, Om.
1: 2025 di Semarang. Surabaya belum pernah jadi tuan rumah berarti ya?
2: Kemungkinan ini tahun 2027, Om, kemungkinan jadwalnya dari Jawa Timur mau mengadakan Jambore Nasional, Om, ini, Om. Jadwalnya Jawa Timur sih. Kalau 2027.
1: Dapat dapat
2: Makanya
1: jatah tuan rumah ya, oke.
2: Ya, makanya dari kan kalau kalau acara acara jam jam nasional tuh jam jamnas ya, itu kan ada pengurus pusat juga, Om. Ada pengurus pusat. Jadi pengurus pusat itu, Om, yang mencakup antar region, Om, antar region Jawa Timur, Jakarta, Bandung gitu loh, Om. Bali gitu, Om. Jadi ada pengurus lagi di pusat itu, Om.
1: Okay. Kalau Jambore Nasional penasaran, itu biasanya ngapain aja ya, Mas ya? Apakah cuma gathering aja gitu ya, bertemu saja, atau justru kayak ada kegiatan entah itu pamer tentang mobil-mobil dan segala macamnya, bertukar informasi mengenai apa namanya, kayak teknik-teknik mobil dan segala macamnya gitu.
2: Iya, Om. Kalau waktu Jamnas itu ya kita ada gathering, terus ada kontes mobilnya juga,
1: kontes
2: terus
1: mobil, oke.
2: Ada hiburannya juga, Om. Terus ya kalau Jamnas tuh biasanya dibarengin dengan Munas juga, Om. Ada pemilihan ketua umum, Om. Ketua umum seluruh Indonesia, Om, gitu loh, dari pengurus pusat itu gitu. Jadi nanti tiap tiap region itu, Om, dan tiap chapter itu mempunyai suara untuk memilih ketua umum Mobilio Indonesia gitu loh.
1: Iya. Wah, ini kayaknya lagi seru banget ya, lagi kumpul-kumpul sama keluarga kayaknya.
2: Iya, Om, lagi nyantai di rumah ini, lagi libur, Om.
1: Walah, je. Wah, luar biasa nih, kita gangguin dulu waktunya ya. Tapi
2: Gak
1: ini
2: apa.
1: yang jadi pertanyaan kembali juga mungkin Om Ebi, ini kalau udah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dirangkai, pernah nggak sih Om dari MUI Jatim ini juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial?
2: Pernah, Om, waktu kemarin di Bromo, Om, yang ada yang ada bencana dulu, itu di Bromo kita itu ada penggalangan dana, terus ada bantuan sosial dari Mobilia Indonesia, dari teman-teman tuh ada penggalangan dana, terus kita salurkan kepada yang membutuhkan, gitu. Mungkin kalau daerah Jawa Timur, untuk region Jatim, kalau misalnya ada bencana, kami rutinkan untuk saling membantu, dan menyalurkan kepada yang menerima, yang berhak menerima, gitu,
1: Oke, baik. Oh, maybe ditunggu dulu, jangan dimatikan dulu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, mau tanya-tanya lagi. Nah, untuk Cak Neng yang pengen gabungan ya, nanti langsung aja di 0896-021-3x968 atau di 546-2961. Wahyu Chan bakal lanjut mana, Cak Neng, ngobrol-ngobrol sama komunitas MOI Jawa Timur, Mobilio Indonesia Jawa Timur. Samar ini singkat lewat, jadi pancet dek 106,8 FM, AM 585, lan RRI Digital.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Iya, jane tasih de 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, balik maneh kalian Wahyu Chan jane sing tasih ngancani sampean de lontong balape Pro Papat ngobrol nang komunitas ambe Moi Jawa Timur. Tasih enten Om Ebi ya sing cek bergabung kalian Wahyu Chan. Om Ebi.
2: Iya Om.
1: Oke siap. Om Ebi bisa dijelaskan untuk kedepannya mungkin ada kegiatan apa lagi sih yang mau diselenggarakan sama teman-teman Moi Jatim?
2: Untuk agenda terdekat kami sementara ini Om di bulan September ini tanggal 12 ya itu acara Kopdargap di Pantai Delodo di Tulungagung Om.
1: Waduh mantap. Kopdargap ya, kopi darat gabungan berarti ya. Gabungan antara mana sama mana ini berarti?
2: Antar chapter Om se Jawa Timur. Om.
1: Oh, keren. Oke, kegiatan di mana tadi di Tulungagung ya, di pantai ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Kegiatannya ngapain aja itu, Om?
2: Kegiatannya itu camping Om, lomba-lomba 17-an antar chapter gitu, terus antar silaturahmi lah Om, gitu. Jadi kita bermalam di sana itu dari malam minggu sampai minggu siang Om. Lah acaranya itu kita akan melakukan touring Om, touring dari Blitar ke Pantai Delodonya itu melewati jalur JLS itu. Jalur Lingkar Selatan terus sampai Pantai Delodo kita ada acara itu malamnya itu acara temu kangen Om terus api unggun kayak camping gitu Om. Terus besok paginya itu acara lomba-lomba mini lah Om 17 Agustusan lah antar chapter gitu loh. Terus acara bebas Om.
1: Oh oke baik itu kalau untuk touring berarti sistemnya nanti seperti apa? Apa mau gunain turbo juga? Dudududud gitu ya?
2: Ya rencananya pakai itu dari jadi pakai watwal tuh dari Blitar Om dari Blitar ke pantai Delodonya tuh kita pakai watwal Om untuk touringnya terus ada sesinya juga buat badik di upload nanti di sosmed kita, Om. Kita kan punya sosmed juga, Om. Di Jatim tuh ada IG-nya, ada TikTok-nya juga, Om.
1: Oke, okay. Apa itu nama IG-nya?
2: Nama IG-nya itu Mobilio Indonesia Region Jawa Timur, MOI. MOI Region Jawa Timur.
1: Oh, oke. Okay. Mau ya, Jawa Timur.
2: Terus TikTok-nya MOI Region Jawa Timur juga, Om. Nanti bisa di-share di sana, Om. Kegiatan-kegiatan kami yang di Jawa Timur itu sudah ada di semua sosmednya.
1: Ah, oke. Okay. Nah, itu ya untuk Cak Ning yang ada di rumah, mau tahu kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dilakukan, karena memang MOI MOI ini sudah berdiri dari 2015, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah di-branding di sana atau sudah di-share, jadi bisa dilihat ya. Nah, yang penasaran ini juga ada yang mau saya izin untuk bacakan ya, yang mau bergabung untuk di kesempatan pagi hari ini. Yang ingin bertanya-tanya mengenai MOI Jatim begitu ya. Saya
2: Ya, boleh.
1: coba untuk ke Cak Ahmad Adi. Terima kasih di Lamongan. Cak Ahmad Adi ini menanyakan apakah untuk bergabung di MOI Jatim atau MOI Indonesia ini hanya untuk khusus mereka pengguna Mobilio saja. Meskipun kami juga memiliki kendaraan roda 4 bermerek Honda tapi tidak di tipe Mobilio. Monggo.
2: Iya, Om. Untuk memang komunitas Mobilio Indonesia ini memang ada ART-nya kami itu memang harus pengguna Mobilio, Om. Gitu.
1: Tuh ya, Cak Mahdi.
2: Dan untuk di Lamongan itu ada namanya chapter Barong, Om. Jadi gabungan Lamongan, Tuban sama Bojonegoro, Om. Jadi tiga kabupaten ini digabung namanya chapter Barong.
1: Chapter Barong.
2: Ya.
1: Juga ya. Gabungannya langsung ya jadi chapter Barong. Oke,
2: ya.
1: Okay. Tapi tadi Cak Ahmad tadi ya, mungkin memang tidak bisa bergabung untuk di komunitas dari MOI-nya, tapi kalau untuk menyambung persaudaraannya bisa kok ya. Oke.
2: Okay. Ya, karena kami kalau ada event Om kayak Jamda kemarin ya di rooftop di Joyoboyo itu kan kami senggalarkan di sana kan Jabda Pusdanya. Itu kami mengundang para para komunitas lain Om untuk hadir
1: Oh,
2: di
1: komunitas
2: acara.
1: lain. Iya.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini juga terbuka ya. Maksudnya MOI ini tidak hanya ya sudah hanya untuk MOI saja, tapi toh ternyata juga untuk kegiatan bersama komunitas-komunitas lainnya juga ada begitu ya.
2: Ada Om, tetap sambung silaturahmi Om. Gitu loh. Ya, meskipun bukan Honda komunitasnya, entah kemarin juga dari diesel kami undang juga Om, dan mayoritas komunitas yang lain tuh welcome Om gitu loh, untuk menyambung silaturahmi Om gitu loh. Menambah dulur.
1: Ya, nambah seduluran tadi ya.
2: Ya.
1: Oh, luar biasa. Oke, nah ini juga ada yang mau bertanya, ada Ning Ardia ya. Terima kasih. Untuk komunitas MOI ini untuk perempuannya ada banyak atau sedikit ya? Karena biasanya untuk di komunitas mobil ini kebanyakan adalah laki-lakinya aja daripada perempuannya. Oke, monggo.
2: Untuk member perempuannya banyak juga sih, Om. Banyak, dan mayoritas per chapter tuh ada member perempuannya, Om. Jadi mereka itu pengguna Mobilio, mereka daftar. Ya kalau ada touring, ada event gitu ya hadir Om bareng suaminya, bareng anaknya gitu. Kebanyakan yang pengguna cewek Mobilio itu sudah berkeluarga Om. Ya meskipun ada satu atau dua yang belum berkeluarga gitu, tapi tetap kalau ada acara tetap hadir Om.
1: Oke, itu ya. Ning Ardia,
2: Iya.
1: tenang aja. Meskipun yang gabungan laki-lakinya atau pasangan suaminya toh tetap ada istrinya nanti yang bergabung. Jadi kalau mau gabungan bisa begitu ya. Karena banyak juga perempuannya. Oke, ini ada Ning Novita ya. Oke, terima kasih Ning Novita di Surabaya. Cara bergabungnya seperti apa ya kalau mau join di komunitas MOI Jatim?
2: Kalau di komunitas MOI Jatim, Om, nanti ada Om dari sekretaris pengurus dari region Jatim itu kami cantumkan Om nomor pendaftar di sosmed kami Om. Jadi tinggal kalau Surabaya Om ikut chapter Surabaya Om enggak apa-apa nanti itu ada kontak personnya Om di untuk pendaftaran di chapter Surabaya gitu. Kalau kalau domisilinya Surabaya mungkin bisa daftar lewat chapter Surabaya Om nanti kami catat juga Om nanti di pengurus Jatim Om gitu Om.
1: Oh oke, okay. Berarti daftar dulu untuk di chapternya dulu gitu ya. Nanti baru bisa untuk bergabungnya di regionalnya, begitu atau di Jawa
2: Betul.
1: Timurnya begitu ya. Nah jadi untuk domisilinya
2: Jatuh.
1: di mana gitu. Oke okay, siap. Terima kasih. Oh ini ada lanjutannya. Ada administrasi nggak sih? Biasanya kalau mau bergabung di komunitas MOI katanya Ninovita ini.
2: Ada Om untuk biaya administrasi itu untuk pertama kali daftar itu sebesar 200.000 Om. Itu 200.000 tuh dapat kaos Om, dapat baju resmi kami Om. Terus dapat stiker, dapat ID card, dapat aksesoris Om. Jadi 200 itu sudah dapat stiker, logo Mobilio Indonesia, dapat kaos resminya Mobilio Indonesia, dapat ID card sama aksesoris Om.
1: Oke. Okay. Oh, ada ID card-nya juga ya.
2: Ya Om, ada ID card-nya juga. Dan itu bisa dicek juga Om di website kami di Mobilio Indonesia Om, ada websitenya juga.
1: Oh, keren. Ada websitenya juga. Iya. Oke, okay, kalau gitu. Nah, mungkin ini juga bisa dijelaskan untuk kegiatan berarti next-nya 12 September gitu ya.
2: 12 September Om untuk
1: 12.
2: event terdekat. Mungkin nanti event selanjutnya karena ini Om, karena kalau dari region Jatim itu eventnya itu ya Kopdargap gabungan antar chapter itu. Mungkin ini kan saya baru terpilih nih Om bulan Maret kemarin jadi ketua region Jatim yang baru kan ya.
1: Ya.
2: Mungkin agenda saya sebagai ketua region Jatim yang baru ini ya lebih memfokuskan ke acara-acara Kopdargap Om. Gitu.
1: Oke.
2: Jadi sementara saya di bulan September ini saya agendakan di daerah selatan Om. Mungkin nanti 2 bulan lagi saya agendakan di daerah Tapal Kuda Om, di daerah Probolinggo.
1: Oh, di daerah Tapal Kuda Probolinggo. Siap, siap, siap. Nggih. Nah, karena jenengan baru terpilih ya, mungkin ada agenda atau visi misi apa sih yang nanti jenengan bawa untuk MOI Jatim ini lebih baik lagi?
2: Pastinya agenda kami Om menjadikan Mobilio Indonesia ini jadi lebih baik lagi Om dari sebelumnya. Terus akan memperbanyak agenda-agenda Kopdargap aja sih Om. Karena dari 17 chapter ini Om ada beberapa chapter yang ini Om yang masih anggaplah masih redup Om gitu loh Om. Nah, 1-2 masih redup. Nah, itu akan kami sambangin dengan melakukan event di daerah sana biar bergairah kembali Om gitu.
1: Oke, okay, siap-siap. Oke, okay, nah ini karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin oh maybe mungkin untuk kedepannya harapannya sampean untuk MOI Jatim seperti apa ini?
2: Untuk kedepannya harapannya dari Mobilio Region Jatim itu pastinya dari saya sebagai ketua itu pengennya lebih rukun lagi Om, lebih guyub lagi, lebih solid lagi Om, terus lebih baik lagi, dan lebih banyak member lagi Om.
1: Lebih banyak member lagi, oke, kalau gitu. Om Ebi, terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah ngobrol-ngobrol nge, karyawan Pro Papat RRI Surabaya.
2: Siap Om, makasih juga Om.
1: Kedepannya mungkin insya Allah kalau ada umur panjang dan juga kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ke studio gitu ya.
2: Boleh, boleh Om, boleh
1: okay,
2: Om, boleh.
1: Oke, siap. Terima kasih, Om Ebi.
2: Ya Om, sama-sama.
1: Oke, okay, yuk. Cak Ning, itu tadi ya obrolannya Wahyucan kalian Ebi ya, ketua dari MOI Jatim, komunitas MOI Jatim, sing wis ngobrol-ngobrol ke jam 09.00 niku wau. Saiki Wahyucan kudu pamit dhisik, lonong balape tak tutup, engko bakal dilanjut malah ngaten nggih. Dek Semanggi Surabaya, samarine woro-woro jam 10.00.

Jane wis tau nyicipi soto Madura sing rasane ngangeni iku durung? Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.

0: Caning Waya Woro-woro bare Wahyu Chan. Caning Perum Bulog Cabang Tulungagung wis nyerap swidak 300 ton gabah setara beras utawa 98% saka target 2016 akhirnya 44.000 ton nganti 18 Agustus 2016. Pimpinan cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatane lak capen iki setara mbarek penyerapane 70.400 ton gabah saka petani. Bulog Tulungagung yo targetne lak penyerapan iki nyampe 100% di akhir Agustus 2016 luwih cepet caning dibandingne 2020 sing sik tas terrealisasi kebek di bulan September. Nyandak kabar liyane caning pemerintah Kabupaten Trenggalek nyepetne perbaikan ruas dalan Pandean Malasan di Kecamatan Durenan gawe dana alokasi khusus DAK nganti 6,8 miliar rupiah. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin nyatani lak ruas dalan iki dadi prioritas perbaikan mergani kondisine rusak ambek sering dikeluhne ambek masyarakat. Hal iki disampaikan samarine ndelok langsung cakne pekerjaan barek jajaran Forkopimda Kabupaten Trenggalek. Caning kumang woro-woro mbare Wahyu Chan mongko ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek, cepetan daftar.

pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sak marini berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Jangan tersedia berapa materi dari Surabaya, Surabaya, Surabaya. Kalau mau hujan, jangan jadi sampean. Di dino ini, di semua Surabaya, jangan ini, kalau siapa berapa materi dari Surabaya, gede-gede ini. Sampun disiap ke, ya, kalian ambilnya berapa materi dari Surabaya, kami dengarkan. Tapi yang pasti, aku pengen dino ya, jadi ganggu sampean se nama bebas. Ya, ojo ada lagi sejak nih ya, kami berhasil podo kok. Untuk terlusak, isinya 10 kilo sak-sak ya. Jadi gak usah khawatir ya. Oke, okay, nah selanjutnya ini kami mau ini ya Cak Ning ya. Kami mau menginformasikan untuk Bintang Radio Indonesia. Jadi awakmu sing usia 16 sampai 15 tahun selawi tahun ojo sampai suaramu iki kanggo suara ndek jejingae ya kan ndek kamar mandi wae. Ya. Jadi perlu inovasi, perlu ngikuti agenda seperti ini gitu loh ya. Jadi sampean sing duwe putu, sing duwe anak, sing usianya di sore selai tahun 2017 kongkon melok Bintang Radio Cak Ning. Mergane apa? Mergane Bintang Radio sing saiki iku berbeza.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.
2: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, cara saya kiri wayai jam pamit sekorang dengan sampai kafe atau sebentar wajah cakna iya, wes ngancane aku ke jam 5. Aku dari ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waya woro-woro jam 11 awan bare aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus gencarno pelayanan kesehatan nang daerah setempat, salah sijine jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis TB. Kabit Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andi Muarifin nyatakno, pemeriksaan iki bertujuan gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat.

Rencane Caning Perumbulok Cabang Malang nargetno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2016. Kepala Perumbulok Cabang Malang M. Nur Yulian Syah Rahman nyatakno total bantuan pangan sing disalurno 18,820 ton beras sing alokasi pembagiane Juli Agustus sampai September 2016. Iku mang derek woro-woro gawe jam 11 sawan bare aku ning Ayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang Cak Ning. Alhamdulillah awan iki ketemuan ya bare aku ning Ayu Arta. Edisi dina Sabtu kalender 29 Agustus 2016 tak kancani sampai engkau merapat nang jam 5 sore ya. Ya apa kabar sampean kabeh Cak Ning, muga-muga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di akhir pekan kali ini yang juga sekaligus akhir pekan sing terakhir nang Agustus ya Derek ya. Saya tak cek-cek recheck di sini ya kan.

Bener. Saiki ngono akhir pekan sing terakhir nang Agustus ya, Derek. Sebelum kita beberapa hari lagi melangkah ke September ya, atau bulan yang baru, semangat yang baru dan juga harapan yang baru pastinya, nggih. Nang kesempatan awan iki caning engko aku bakal mbarek narasumber ya, koyok biasane nek wis Sabtu Minggu ngene iki wae nek dialog UMKM ya, Derek. Dialog UMKM kali ini nanti kita bersama dengan narasumber, yaitu ada Ning Siska Kurniawati, pelaku usaha jual beli dari Jawa keluar pulau. Nah, kira-kira ki produknya apa ya, barangnya apa, apakah makanan, minuman, barang, baju, tekstil, retail, lak ngono ya. Nek penasaran tetap nang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning awan iki ya, sesuai barek janjiku mang di awal ya, bahwasanya di dialog UMKM kali ini wis hadir nang studio Pro 4 RRI Surabaya, yaiku ana Ning Siska Kurniawati. Nah, ini pelaku usaha jual beli dari Jawa keluar pulau. Nah, tapi selain itu Ning Siska iki yang duwe usaha pribadi asli milik Ning Siska sendiri ngono ya Cak Ning ya. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Ning Ayu.
0: Iya, sehat-sehat Ning Siska.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Bisa dikecilkan mungkin handphonenya. Sayang, iya, nanti ini bocor ya outputnya ya. Mungkin nanti bisa nonton YouTube di luar kali ya sama ayah ya. Ini Ning Siska nggak sendiri ya derek ya, tapi dengan keluarga besarnya kesini. Ning Siska, ini alamatnya mana rumahnya? Stay di mana jenengan?
1: Saya stay di Pulau Sari 3J nomor 12 di daerah Kodam Brawijaya.
0: Oh begitu. Iya. Apakah Ibu Persit?
1: Enggak. Ibu rumah tangga biasa.
0: Ibu rumah tangga
1: dengan 5 anak.
0: Oh aduh. Nah ini kalau di bawah semua ini semakin rame ya, betul, di studio iya. Ini ya. Alhamdulillah. Ini anak paling gede ini usia berapa Ning Siska?
1: Anak yang paling gede itu usia 16 tahun dan alhamdulillah spesial.
0: Oh baik. Yang kedua?
1: Yang kedua usia 14 tahun. Yang ketiga usia 10 tahun. Yang keempat usia 8. Yang kelima usia 4.
0: Oke, ini jaraknya enggak terlalu jauh ya. Iya. Mungkin yang keempat, yang kelima aja yang kelihatan iya. Agak-agak jauh ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini dengan anak-anak putra-putri yang semoga mudah-mudahan soleh-soleha.
1: Amin.
0: Harapannya demikian iya. Dan juga ibunya tetap berdaya dengan aktivitasnya begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, di dialog UMKM kali ini Ning Siska kalau boleh sharing ke pendengarnya Pro 4 RRI Surabaya. Ini Ning Siska jualan apa sih kalau di rumah?
1: Iya, jadi nggak bisa harus ini ya produktif ya sebagai ibu rumah tangga, apalagi dengan 5 anak. Jadi tidak bisa kalau kita itu mengendalikan dari penghasilan suami aja kan. Jadi kita harus gimana bisa memanfaatkan media sosial untuk yaitu tadi cari ladang rezeki untuk anak-anak sama ladang pahala gitu. Jadi saya lebih ke ini sih Ning Ayu, saya jasa beli juga. Jadi membantu teman-teman juga yang UMKM seperti yang buat produksi cemilan-cemilan Surabaya gitu kan, kayak keripik usus, keripik pisang. Itu saya biasanya kan ada teman-teman yang di Papua itu kan enggak ada ya di situ. Jadi mereka tuh kayak minta tolong untuk saya belikan kayak gitu. Jadi saya kirim bisa 5 bal, 10 bal. Jadi sama mereka juga dijual lagi di sana gitu. Di samping itu saya juga berjualan produk sendiri seperti makanan mie ala-ala gacuan gitu, nasi goreng, terus ayam geprek gitu, saya masukkan ke marketplace seperti itu.
0: Oke. Yang tadi menarik ya, berarti ini jasa titip ya,
1: iya,
0: Ning Siska ya.
1: Betul.
0: Kenapa Papua? Dalam artian apakah ada keluarga yang di sana lantas ada networking atau ada teman yang stay di sana kemudian akhirnya ya tadi itulah iya, networkingnya melebar atau betul, kenapa?
1: Iya, berawal dari teman. Jadi ada teman saya yang tinggal di Papua, terus kita kan sering kayak sama-sama ibu rumah tangga ya.
0: Oke.
1: Okay. Enaknya apa nih biar kita penghasilan nih sama-sama ada anak gitu kan. Ayo gimana kalau kamu buka apa itu kayak just tip gitu di Papua, nanti aku yang belanjakin. Terus akhirnya dia ngajak teman-temannya yang di Papua semua untuk belanja barang-barang yang di Surabaya, terus saya yang bantuin. Karena kan kalau udah kenal itu gini ya Mbak, enak kan kayak lebih enggak was-was kalau kita nitip belanja gitu kan. Takutnya ya kan kalau online atau yang nggak kenal takutnya seperti gitulah Mbak gitu. Jadi kalau kenal kan kayak minta tolong dibelanjakan seperti baju batik di Papua kan nggak ada. Itu biasanya mereka itu belinya juga dalam jumlah yang banyak. Ning Ayu gitu, baju batik, terus snack-snack yang di sana nggak ada, itu keripik usus tuh nggak ada di Papua itu. Terus sama brambang goreng.
0: Oh.
1: Iya, jadi kita ngambilnya juga di teman-teman yang produksi brambang goreng gitu. Kita kirim ke Surabaya. Maksud saya kirim ke Papua gitu, ambil di Surabaya.
0: Untuk yang just tip ini sudah berapa lama?
1: Dari 2018.
0: Lumayan lama ya.
1: Iya.
0: Sampai sekarang berarti cocok.
1: Iya.
0: Dari tadi yang Ning Siska jelasin, saya tuh mikir sebenarnya.
1: Iya.
0: Gini, kalau kita main logika ya, kalaupun ada barang-barang tersebut di Papua, pasti jatuhnya mahal.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, apa bedanya dengan kita yang sistem just tip? Kalaupun udah nyampe sana, itu juga akan mahal.
1: Tidak. Jadi kita pakai jalur via laut, kapal.
0: Okay.
1: Jadi ongkirnya jauh lebih murah.
0: Okay.
1: Gitu. Saya juga ada just tip juga gitu. Jadi just tip plus jasbel gitu.
0: Oh, baik.
1: Ya.
0: Kalau kita main perumpamaan nih, Ning Siska, ya ini mungkin pendengar kita belum gamblang lah ya, belum jelas. Katakanlah kalau di sana ada bawang goreng nih, di sana produksi asli warga sana, itu berapa biasanya mereka jual? Kalau berandai-andai, kalau di sana ada?
1: Katanya sih lebih mahal ya. Terus dan mereka itu banyak yang bilang bahwasannya lebih enak produksi warga Surabaya. Lebih renyah.
0: Oh, luar Pulau Jawa gitu ya, Jawa Timuran gitu.
1: Brambangnya itu lebih manis gitu, katanya lebih enak lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka lebih cocok saudara-saudara Surabaya yang buat gitu. Banyak yang dan di sana itu kan mereka ada yang jualan bakso. Jadi mereka beli brambang gorengnya itu di Surabaya ada. Jadi lewat jalur pelabuhan.
0: Baik. Katakan dari Surabaya berapa gram biasanya, Ning Siska?
1: Biasanya
0: kalau yang dikirim
1: paling kecil ya, paling sedikit 10 kilo.
0: 10 kilo, enggak perkemasannya maksudnya. Perkemasan, satu kemasan tuh berapa? Kan ada 250 gram, ada...
1: Saya melayanin yang langsung bal-balan gitu. Mereka pesennya banyak, belum pernah
0: ngalamin. Oh, oke, baik. Nah, itu berapa per kilonya?
1: Per kilonya apa ini? Harga berapa?
0: Harga, iya.
1: Harga brambangnya itu per kilo itu di bawah 50 sih.
0: Di bawah 50, kalau udah nyampe sana itu nanti akan jadi 60 kali ya, karena kan sejastipnya tadi.
1: Iya, kalau jastipnya itu ongkirnya itu dari kapal ya, tiket kapal gitu. Biasanya kita pakai kapal yang 7 hari sudah nyampe gitu. Iya, jadi nggak lama.
0: Oke.
1: Kalau jalur udara tuh mahal, Ning Ayu. Per kilo itu bisa 150, bisa lebih mahal dari ongkirnya daripada harga brambangnya. Jadi ya itu tadi, kita balik lagi Kiki, membantu jasa lagi, membantu mempermudah teman-teman yang di Papua yang pengen belanja di Surabaya gitu. Kita mempermudah itu dari via kapalnya, dari via jasa kita mau membelikannya seperti itu.
0: Berarti kebanyakan notabene yang di sana teman-teman Jawa juga kali ya?
1: Iya, yang merantau di Papua kebanyakan.
0: Jadi ketemulah Ning Siska ini untuk mempermudah ya, kayak kepanjangan tangan lah ya. Kalaupun mereka harus pulkam ke sini juga nanti biaya lagi.
1: Iya, betul Neng.
0: Biaya tiket lagi, belum berhari-hari, belum ngebawanya ke sana juga gitu ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Ketimbang repot kayak gitu, iwuh ya. Riweh, mendingan langsung ke Ning Siska aja.
1: Betul.
0: Oke, berarti di sini Ning Siska, di teman sana ada Ning siapa di sana yang rekanannya?
1: Di sana ada Pak Rizky.
0: Oh, Pak Rizky.
1: Iya, teman saya. Dengan istrinya.
0: Oh, oke. Kemudian sama teman-teman yang rantauan gitu ya.
1: Betul.
0: Dari Jawa di Papua.
1: Iya.
0: Oke. Nah, menarik ya Cak Ning ya. Dari 2018 punya ide demikian, akhirnya langgeng sampai saat ini. Berarti kalau sistemnya itu Ning Siska ke pelabuhan Tanjung Perak.
1: Betul, sesuai jadwal kapal yang datang. Jadi jadwal kapal yang dari Surabaya ke Papua, kita harus lihat jadwal yang akan datang. Kapal ini datang biasanya tuh 2 minggu sekali. gitu. Nanti saya ngabarin ke teman-teman yang udah langganan nih, ada kapal nih tanggal, misalnya tanggal 2 ini kan ada kapal
0: 2 September.
1: Iya, tanggal 2 September. Ayo sebelum closing, sebelum kapalnya berangkat, ayo siapa yang mau nitip nih, mau dibelanjakan di Surabaya gitu.
0: Oh, seru. Iya. Iya, iya. Termasuk lama ya Ning ya, kalau 2 mingguan sekali ya.
1: Iya.
0: Papua ke Surabaya.
1: Iya, jadi nunggu kapal balik dari Papua lagi, balik kapal lagi gitu.
0: Minggu sekali. Dalam artian memang hanya satu itu. Kan gini, kalau katakanlah armada ada 3 gitu kan, enak ya.
1: Iya.
0: Bisa lebih ringan, maksudnya gak selama itu, gak yang 2 mingguan sekali maksudnya ya kan. Tapi ini hanya cuma satu aja.
1: Iya, tapi banyak sih kapalnya, cuma saya dapat jadwalnya itu memang 2 minggu sekali. Untuk kan itu kan tujuannya banyak, ada di Sorong, ada di apa itu kayak mana, ada di Bau-Bau gitu. Kita kan nyarinya di tujuan Fak-Fak gitu. Fak-Fak sama kayak mana gitu.
0: Jadi nyari tujuan kapalnya yang Fak-Fak.
1: Iya.
0: Oh,
1: pengennya sih buka lagi, tapi harus ada teman yang di sana. Pengen sih kayak di Manokwari gitu ya.
0: Di Sorong gitu ya.
1: Iya, pengen gitu buka lagi.
0: Oh, okay.
1: Biar banyak saudara-saudara.
0: Jadi kalau katakanlah kayak Jawa Timur itu ibarat kayak Surabaya, Jombang gitu ya.
1: Iya, tapi lebih ke Surabaya sih, teman-temannya di Surabaya.
0: Mm-mm. Tadi yang disebutkan kan ada Fak-Fak, Waimana, Manokwari. Nah itu kalau katakanlah kayak di Jawa Timur itu kayak beda-beda kota gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Oke.
1: Surabaya, Malang gitu.
0: Sedangkan beda. Yang Ning Siska sama si temennya Pak Rizky tadi itu hanya Fak-Fak.
1: Iya betul.
0: Sama Waimana.
1: Kaimana.
0: Kaimana.
1: Iya.
0: Jadi harapannya punya rekanan, punya kenalan.
1: Benar.
0: Yang tadi itu iya.
1: Kepingin.
0: Iya, mudah-mudahan ini kalau ada yang mendengarkan gitu ya kan. Ada yang mendengarkan warga sini, gak cuma Surabaya, pokoknya Jawa Timuran lah ya, yang merantau di Papua sana.
1: Boleh pakai jasa saya belanja.
0: Nah itu bisa menghubungi Ning Siska.
1: Betul.
0: Nanti bisa di on air kan ya nomor handphonenya ya Ning Siska. Jadi ada aja yang demikian ya Ning Siska, dalam artian rasa-rasa kangen itu ada terus gitu ya. Kebanyakan apa sih yang mereka pengen itu?
1: Mereka itu lebih ke ini ya,
0: makanan
1: yang makanan ringan ya.
0: Mereka
1: tuh mungkin kangen kayak cemilan-cemilan di Surabaya. Terus ada juga yang mereka dijual kembali dengan kemasan yang kecil-kecil di sana.
0: Baik.
1: Kuping gajah itu kan nggak ada itu.
0: Keripik usus juga ya nggak ada
1: betul,
0: ya. Jadi ngambilnya di Jawa. Baik. Ning Siska, kita kumandang adzan dzuhur dulu ya. Untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Cak Ning sing ngarep takon-takon engko ya, sak marine kumandang adzan dzuhur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning, awak dewe cek nang dialog UMKM, Barek Ning Siska Kurniawati, salah seorang pelaku UMKM asal Surabaya, sekaligus usaha jastip ya, alias jasa titip Surabaya, Papua. Nah, tadi disampaikan bahwasanya banyak sekali yang berminat begitu ya, khususnya untuk makanan, nge, Ning Siska, nge.
1: Iya.
0: Baik.
1: Yang tahan lama tapi ya, Ning, ayo.
0: Yang tahan lama,
1: iya.
0: Oh, oke, baik. Baik. Nah, Ning Siska, kalau boleh dijelaskan lagi untuk belanjanya begitu, itu biasanya di mana jenengan?
1: Belanjanya itu biasanya saya ke supplier-supplier UMKM juga, seperti di pasar tradisional DTC, terus ke mana itu pasar turi, Kapasan, seperti itu. Dan tentunya di mereka kan pasti harganya grosiran semua gitu.
0: Oke, yang murmer ya.
1: Iya, betul.
0: Kapasan DTC. Sekarang kapasan sepi enggak sih?
1: Iya, sepi.
0: Sayang, makanya ya, sayang banget
1: kita,
0: ya.
1: Makanya kita warga Surabaya harus saling bantu kan.
0: Gitu. Harus saling meramaikan yang namanya pasar-pasar tradisional, iya, ya, Ning Siska, iya. Jadi kulakannya kapasan DTC pasar turi.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi mungkin untuk kayak rekomendasi lain begitu, kalau sekiranya pas mepet gitu ya, mana paling mentok? ITC enggak?
1: Belum pernah? Belum pernah.
0: Kalau ITC belum? Kalau yang kayak BJ Junction gitu?
1: ITC itu lebih ke elektronik.
0: Oh, ya. Malahan ya.
1: Iya, ITC yang laptop seperti itu. Juga ada mereka, ada yang kayak, Mbak bisa gak cariin laptop gitu, kirim. Oh, tapi harus packingnya benar-benar aman, kita pastikan aman sampai sana. Elektronik.
0: Iya. Jadi kalau untuk yang makanan ringan kayak kapasan justru ada ya?
1: Iya, kapasan tuh ada.
0: Oke.
1: Biasanya itu ada kayak itulah makanan Surabaya itu, tiwul itu loh Mbak, yang kering, gatot itu. Nah itu mereka banyak kepingin beli di situ untuk mengurangi rasa rindu mereka mungkin ya, pengen masak jajanan Jawa gitu, kita bantu.
0: Oke, baik. Nah untuk kayak sekali belanja menghabiskan berapa juta?
1: Yang nitip-nitip gitu ya?
0: Betul.
1: Yang jasper. Kalau elektronik itu saya pernah proyek ya, pengadaan untuk kantor itu bantu Papua belanja ke Surabaya itu bisa puluhan, 50. Tapi kalau snack-snack sih biasanya cuma 1-2 juta gitu, 2 juta.
0: Iya, yang makanan tadi ya, itu ya.
1: Gitu.
0: Oke, baik. Kemudian kita bergeser ke yang milik pribadi alias usaha sendiri tadi begitu ya, makanan. Nah, tadi Cak Ning, selain Ning Siska Eki juga jasa belanja atau jasbel atau jasa tip gitu ya, kalau anak-anak zaman now mengatakan ya, alias jasa titip ya, Ning ya. Itu juga Ning Siska ini juga punya produk sendiri.
1: Iya.
0: Nah, ini apa aja produk diri sendiri nih, Ning Siska?
1: Iya, jadi saya itu juga sampingannya juga membuka jualan asli buatan tangan sendiri ya, seperti asinan.
0: Iya.
1: Ayam geprek, terus mimi level ala-ala zaman sekarang gitu ya.
0: Iya, mimi birdes gitu ya.
1: Iya, itu aku pasang di marketplace.
0: Baik. Jadi ada mimi level-levelan,
1: iya,
0: ayam geprek.
1: Benar.
0: Sama apa tadi, Ning?
1: Asinan.
0: Mm-mm. Udah tiga itu aja.
1: Asinan sama ini, pisang pop. Iya.
0: Dikasih topping coklat keju.
1: Iya, matcha, tiramisu.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Pisang pop ini berarti dia bulat.
1: Iya, betul.
0: Kalau yang sudah umum di pasaran kan mungkin ya pisang apa namanya? Pisang aroma ya.
1: Pisang topping gitu.
0: Pisang aroma sama pisang keju gitu
1: pisang,
0: kali.
1: Ya, pisang keju.
0: Baik. Nah, kalau yang itu tuh berapa aja macam dijualnya, Ning Siska?
1: Harganya?
0: Iya, betul.
1: Kalau pisang pop itu murah kok, cuma 12.000 kalau di marketplace gitu. Asinan itu juga sama, cuma 12.000. Kalau ayam geprek itu 15.000 gitu.
0: Jadi sangat bervariasi.
1: Iya, benar.
0: Itu setiap hari apa kalau yang untuk produksi sendiri itu?
1: Itu setiap hari buka, dan spesial lagi Ning Ayu, saya setiap hari Jumat itu aku turunin harga gitu.
0: Jumat berkah.
1: Jadi biasanya nih teman-teman itu beli untuk dibagikan lagi. Jadi saya kembali lagi ke jasa juga. Jadi jasa memasakkan juga jasa membagikan teman-teman yang pesen gitu. Biasanya targetnya ke pejuang-pejuang nafkah, kalau Jumat sama ke pendamping pasien rumah sakit gitu.
0: Oke, baik. Sangat-sangat berkah barokah ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk yang membeli.
1: Amin.
0: Kembali juga ke Ning Siska sekeluarga seperti itu. Oke. Yang paling best seller orang-orang suka itu apa?
1: Yang paling laris ya, asinan. Apalagi sekarang kan lagi viral itu asinan Kimbo itu.
0: Oh, suka bikin itu juga?
1: Iya. Asinan, jadi ada yang campur buahnya.
0: Tahu gitu tadi aku mau.
1: Iya, tapi kebetulan lagi gak buat asinan ini. Terus lagi buat mini levelnya.
0: Oh, enak banget. Mimian level gitu ya. Terus ada topping-topping ayam cincangnya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau yang usahanya sendiri ini apa namanya? Dapur Siska?
1: Alesa Dapur Bali.
0: Alesa Dapur Bali.
1: Iya.
0: Apa nama filosofi itu? Kenapa Alesa? Kenapa Dapur Bali? Padahal kan di asli Surabaya, di Surabaya gitu.
1: Iya. Jadi, oh ya lupa tadi satu menu yang belum yang best-seller.
0: Apa? Berarti ini ada mie level pedes, asinan, nasi ayam geprek, pisang pop. Apalagi yang satu?
1: Ayam betutu, makanya aku bilang Dapur Bali.
0: Oh, suka makan makanan Bali.
1: Iya, karena dulu itu pernah sekolah di Bali. Jadi 15 tahun pernah di Bali gitu.
0: Nah, tak bisa tak bedek ya Cak Ning ya. Biasanya orang itu atau pelaku UMKM itu ya, kalau menamakan usahanya, selain mungkin filosofinya nama anak, bisa juga nama sambungan antar pasangan dijadiin satu. Bisa juga mungkin kesenengannya apa. Nah, Neng Siska ini pernah di Bali.
1: Iya.
0: Pernah sekolah di Bali.
1: Iya.
0: Yang pastinya ini pernah makan masakan orang Bali.
1: Betul.
0: Terus akhirnya kebawa sampai sekarang. Ayam betutu. Jadi
1: ayam betutu.
0: Alesa Dapur Bali.
1: Iya.
0: Alesa anak terakhir kah?
1: Betul, nomor 5. Cewek sendiri.
0: Oke, Alesa yang saat ini ikut ini ya, Alesa Dapur Bali. Oke, di nama ojolnya pun juga sama.
1: Sama, Dapur Bali. Alesa Dapur Bali.
0: Berarti ini untuk ojol yang oyen, yang ijo dua sama semua.
1: Saya main di oren aja.
0: Oren aja. Oh, nanti mudah-mudahan bisa main di ijo-ijo itu ya. Platform ijo itu mudah-mudahan semuanya kesebar. Jadi harapannya kan orang itu kan pastinya orang itu enggak makainya itu enggak telu kaping ini gak yo. Ada yang cuman main di oyento. Ada yang salah satu apa. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa laris manis.
1: Amin.
0: Bisa merambah ke semua platform gitu ya Ning Siska ya.
1: Iya.
0: Harapannya pun dari sini, keluar dari sini pun nanti banyak yang order.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Alesa Dapur Bali.
1: Alesa Dapur Bali.
0: Gitu namanya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pasti muncul.
0: Pasti muncul. Oke. Untuk yang jasa titipnya ini nanti ya toh, berapa nomor handphonenya?
1: Boleh di 081-333-568-708.
0: Nah, iki Caning ya, kawe sampean kabeh yang saat ini mungkin kebetulan ada di Papua ya, atau ada keluarga sanak famili di sana. Iya kan, terus pengin sambatan kok aku ki pengin kirimono. Nah, ketimbang sampean kape iki kok datak ya blonjone sampean dhewe ya. Ngirimi kok sampean dhewe, nah langsung ae bisa titip ke Ning Siska. 081-333-568-708 gitu
1: iya,
0: ya. Dengan Ning Siska seperti itu, jasa titip belanja dari Surabaya ke Papua dan juga punya Alesa Dapur Bali.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Dengan aneka menunya tadi ya. Nah, langsung aja gawe sampean kabeh sing pingin jajan siang hari ini, gorong sempat masak. Nah, ini mungkin bisa pesen. Ada yang ini ready enggak sekarang?
1: Ada yang ayam geprek ready.
0: Oh, ready.
1: Ready.
0: Berarti di sini di rumah ada yang masak selain yang Siska?
1: Di rumah ada mbah yang bantu-bantu.
0: Oh, oke. Okay. Dalam artian nanti kalau katakanlah ada yang pesan sudah ada beberapa menu yang tersedia gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, Ning Siska, terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Neng.
0: Saking Ayu serunya ini, kita gak kerasa sampai jam 12 ya, merapat di jam 12 siang. Harapan kedepannya apa, Ning Siska?
1: Harapan kedepannya sih semakin bisa istiqomah ya jualannya, semakin bisa bermanfaat, terus terutama juga bisa tetap bisa amanah juga untuk jasbelnya gitu. Karena kan customer itu pasti yang dicari adalah biar kita bisa repeat lagi dia, order lagi gitu kan. Untuk pelanggan-pelanggan juga biar bisa menjaga cita rasa juga, biar banyak yang beli juga.
0: Ya,
1: gitu.
0: Amin. Mudah-mudahan amin. Ya, ya semuanya bisa amanah, gak cuma dari Ning Siskanya aja, tapi juga dari Pak Rizky tadi yang di sana. Dan juga kita doakan kru-kru kapal ini juga amanah.
1: Amin.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan, karena kan di situ kan letak
1: iya,
0: kita
1: iya.
0: apa namanya? Hadu wajib lah ya, harap-harap iya, cemas iya, gitu iya. ya. Mudah-mudahan
1: betul.
0: Ini barangku gak ada yang bocor.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan
1: iya.
0: barangku gak ada yang ngebuka.
1: Benar. Iya.
0: Kan gitu
1: iya,
0: yang
1: iya,
0: Siska
1: iya,
0: ya. Mudah-mudahan juga kita doakan tim-tim ekspedisi pun juga amanah gitu ya.
1: Benar,
0: karena
1: benar.
0: Ini semua menyangkut kepercayaan.
1: Betul. Iya.
0: Kepercayaan, amanah. Jadi saling menguntungkan ya Cak Ning ya. Apapun usaha kita, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dari hal-hal yang buruk.
1: Betul,
0: seperti itu.
1: Iya.
0: Matur nuwun gini.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya.
1: Neng Ayu, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Iya.
0: Iya, laris manis terus
1: amin,
0: untuk orderannya
1: amin.
0: Ya.
1: Iya.
0: Alesa Dapur Bali dan juga Jasa Belanjanya. Iku mangan Cak Ning ya keseruannya Wak Dewe nang awan iki nang dialog UMKM Barek Ning Siska Jasa Belanja Surabaya Papua dan juga sekaligus pelaku UMKM Alesa Dapur Bali Surabaya. Tetep nang kene ae. Pasti nih nang 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya.

0: Waktu kita kelingan mendunge utara.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

0: Cak Ning, wayahe woro-woro gawe jam rolas awan bareng aku Ning Ayu. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihak elan jajarane wulan iki wis nyalurno bantuan nang korban bencana gempa bumi wilayah NTT. Bantuan yo meliputi personil BPBD, tim kesehatan, lan dukungan tim trauma healing. Saliyane iku pihake yo nyalurno bantuan diantarane perlengkapan anak, panganan instan, obat-obatan, bahan pangan, dan kebutuhan liyane. Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya mempercepat pembangunan saluran omah pompa sing ditargetno rampung Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kabid Drainase DSDAPM Surabaya Adi Gunita nyatakno saiki ana sekitar 100 titik proyek drainase sing tersebar nang wilayah Surabaya mulai kawasan selatan, timur sampai barat. Iku mang derek woro-woro gawe jam rolas awan, ketemuan maningkuk nang woro-woro jam siji awan.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak ne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbaja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbaja.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak siang, gawe edisi dino Sabtu, 29 Agustus 2021. Saiki mlebu nang ruang informasi lan musik ya Cak Ning ya, musik lan informasi. Nah, informasi ini awan iki tak wenehi informasi kuliner, yaiku ana sing jenenge Lepat Binti, kuliner warisan leluhur yang tetap digemari di zaman kekinian. Cak Ning, kue Lepat Binti sing nang sejumlah daerah kyo dikenal barek lepek binti merupakan panganan tradisional sing akeh digemari masyarakat. Kuliner iki dadi bagian teko warisan makanan turun temurun sing cek lekat dengan kehidupan masyarakat lokal Provinsi Bengkulu pada umumnya. Nah, Lepat Binti iki wis dadi bagian teko khasana kuliner tradisional Nusantara ket jaman biyen ya, penyebutan jeneng iki berbeda nang sejumlah daerah. Nah, masyarakat Minangkabau barek Bengkulu kota umumnya nyebut lepek binti, sedangkan suku Serawai barek Besema nang Bengkulu iki luweh mengenali sebagai Lepat Binti. Nama lepat ini merujuk pada bentuk kue yang pipih dan dibungkus menggunakan daun pisang, sementara iku istilah binti utawa beinti mengacu nang isian sing ono nang jerone kue ne ya. Umumnya berupa kelapa parut yang dimasak dengan gula sehingga menghasilkan cita rasa manis. Nah, salah siji penjual lepat binti toko Padang Guci, Kabupaten Kaur, Amitia, mengaku kerap menyajikan kue ini sebagai salah satu menu unggulani. Polae menurute cemilan tradisional iki akeh peminate. Nah, menurut Amitia, caning bahan dasar lepat binti iki tergolong simpel ya, alias sederhana. Tapi proses pembuatannya iki butuhno ketelatenan lan keterampilan. Adonan kue iki umumnya digawe tekok tepung ketan, dicampur barek santan. Terus isiane berupa kelapa muda atau kelapa parut yang dimasak bersama gula merah maupun gula putih dan sedikit bumbu. Nah, mari ngono Cak Ning, nek wis adonan iki wis siap ya, lepat binti iki dibungkus nggunakno godhong gedhang sing enom sing wis diresiki dhisik ya. Bungkusane kemang kemudian dikukus hingga matang sehingga menghasilkan tekstur ketan yang kenyal dengan perpaduan rasa gurih dari santan dan manis dari isian kelapa. Caning, keberadaan lepat binti iki gamek berkaitan dengan makanan, tapi ya memiliki nilai budaya bagi masyarakat Bengkulu. Nang sejumlah daerah termasuk masyarakat Kaur ya, panganan iki kerap disajekno dalam berbagai kegiatan adat dan perayaan kayata pernikahan, kitanan, syukuran, lamaran, barek tradisi nerimau lemang, barek ngantat lemang. Nah, lepat binti iki ya dadi salah siji panganan sing akeh digoleki sebagai takjil selama bulan Ramadan dan hidangan saat Idul Fitri. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus sekaligus mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan bahan alami sing tersedia nang lingkungan sekitar. Pelestarian lepat binti penting dilakokno supaya warisan kuliner iki tetap dikenal ya barek generasi mendatang. Nah, upaya iki dilakokno melalui edukasi kuliner nang sekolah, festival panganan tradisional, promosi lewat media sosial, serta inovasi penyajian dan variasi isian tanpa menghilangkan cita rasa lan karakter asli lepat binti.

0: yakning 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku Cak Ning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing isok ngerusak persatuan NKRI.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lo Ning. Aduh sampean iku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali Ning. Waduh, isok gare banjir lo nang kampung ewek dhewe.
1: Lala Ning, iki lo Ning, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing keliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gare gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing garai banjir. Apa mana saiki musim udan lo Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
3: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cak Ning, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. tapi ya ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
4: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi bangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
3: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
4: Apa sih, Nduk?
3: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
4: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
3: Iya ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Saiki aku wis paham, Bu.
4: Iya, Nduk.
3: Ya wis. Tak dongak nengku, ibu kepilih yo dadi ketua RT
4: nang kampung
3: dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
5: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Wayahe woro-woro jam siji awan barek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek pemerintah Kabupaten Pacitan terus melaksanakan percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun niki. Bupati Pacitan Indra Tanur Payu Aji nyatakno percepatan verifikasi iki diharapno isok segera ngekei layanan banyu resik gawe pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sampai ulan iki Cak Ning ana 36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim, diantarane Desa Denorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, lan Sudimoro.

0: nyandak kabar liyane Perumbulok kantor cabang Bondowoso mulai nyalurno bantuan pangan toko Kementerian Sosial gawe keluarga penerima manfaat KPM nang wilayah setempat. Pemimpin Perumbulok cabang Bondowoso lan Situbondo Eko Yudi Miranto nyatakno pendistribusian iki dilaksanakno Juli, Agustus lan September 2016 sing bertujuan jaga stabilisasi pasokan bahan pangan lan bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dikembang caning gawe woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu Arta.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ngaturaken sugeng siang kagem jenengan sedaya caning ingkang tansah setya tuhu wonten gelombang analog 96,8 FM ugi 585 AM nggih. Siang menika melaju wonten Tanjung Perak siang sesarengan kalian kuloning Ayu Arta wonten edisi dinten Sabtu 29 Agustus 2016. Kula rencangi ngantos semangke merapat wonten jam 5 sonten mengaten C dados nyambung Tanjung Perak siang ke Tanjung Perak sore. Ngaten nggih Cak Ning. Sugeng siange gawe sampean kabeh derek sing lagi gabungan pisan ya nang Pro Papat RRI Surabaya. Baik itu yang mendengarkan lewat gelombang analog maupun streaming di rri.co.id. Mari ngono sing gabungan pisan nang aplikasi ya, RRI Digital. Kawasan Pemuda masuk di jam 1:20 ke pantau cawera ya. Saking cerai iki panase maktor-maktor ya toh, terik ngono kuwi. Apakah juga sama di wilayah jenengan semuanya? Apakah oyo padha kahanane kaya Pemuda po piye ngono ya toh? Informasi lalin ke pantau rame lancar klinong-klinong edisi akhir pekan terakhir ning Ayu Arta nang bulan Agustus boleh ya. Sabtu Minggu dimanfaatkan dengan healing-healing ya toh, wis gak usah doa-doa ndek-ndekan kene-kene ae ya kan. Memanfaatkan ruang terbuka hijau ning Ayu RTH atau taman-taman kota. Iya, silahkan ya. Terus mari ngono golek sing ana taman, sing ana perpustakaane buku-buku sing apa perpustakaan mobile link iku. Iya, juga ada yang seperti itu. Yang penting jaga kebersihan masing-masing ya, jaga kebersihan lingkungan masing-masing. Nek misale piknik, tamasya, nggawa bontotan, nggawa bekal. Memang sudah seyogianya kita yang mengumpulkan sampah kita masing-masing. Ngono ya Cak Ning. Jadi pokoknya dimanapun tempat kita berada harus menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan. Ngono ya. Pokoknya hati-hati ya derek sing lagi nang dalan ya. Moga-moga selamat sampai tujuan. Ini dimanfaatkan dengan bisa piknik tipis-tipis, isok mungkin dolen nang omah dulur ngono ya kan. Terus mari ngono ono nang Lumajang. Ono senang Lumajang. Lumah-lumah ning ranjang ae ngene iki wis penak awan-awan apa kuwi jenenge panas ini karep ning ndi yo andolan ya ta wis paling bener ning omahe maem sayur sayur asem ya ta jangan asem maem siang dahar siang boleh sembari mendengarkan Perempat terus layah-layah ngono kuwi ya justice ya justice pokoke awak dhewe saiki nang jam 1 sampai jam 2 kok mlebu nang galeri budaya ya kaya biasane. Nih Sabtu Galeri Budaya, kalau Minggu siang ada melaku-melaku. Nangku tak wenehi informasi seputar kebudayaan sebuah tradisi yang ada di daerah maupun wilayah yang ada di Indonesia. Ngono ya Cak Ning ya, sing harapane iki moga-moga iso tambah pengetahuan ya awak dhewe kabeh terkait dengan kebudayaan yang ada di tanah air. Ya wes. Bare lagu-lagu utawa tembang-tembang campur sari siang menikah nggih mugi-mugi saget damel jampi saya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.
3: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak, saiki wae lele. Dok, ayo dong, maaf iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
4: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
3: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP-an ae. Mbok kono lho, ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
4: Males aku, Bu.
3: Lho.
4: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
3: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ono buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
4: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
3: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

Ya, cane nang galeri budaya awan iki bakal tak bahas yaiku ono sekakea permainan tradisional teko Bengkulu sing biyen populer pas musim kemiri. Dadi biyen iku akeh permainan tradisional sing dimaino barek arek-arek secara musiman ya. Sekakea iki permainan tradisional khas sing asale teko daerah Bengkulu dadi salah siji contohe. Permainan tradisional sing siji iki sakning dimainkan anak-anak saat musim kemiri. Nah, biyen iki gak tanpa alasan ya. Pemilihan waktu ini berkaitan dengan alat yang digunakan ya dalam permainan tradisional ya. Tekok Bengkulu pasti nih. Nah, kemiri iki dadi alat utama sing digunakno nang permainan sekakea. Makin banyak jumlah kemiri yang berhasil dikumpulkan, maka akan makin seru pula proses bermain nantinya. Nah, atas dasar inilah permainan sekakea akeh dimaino pas musim kemiri tiba ya. Terlebih kemiri dadi salah siji hasil alam sing gampang untuk dijumpai tekok daerah Bengkulu Lumbiene Cak Ning. Nah, seiring perjalanan waktu keberadaan permainan tradisional sekakea iki wis gak semasif biyen maneh ya. Akeh gak akeh arek-arek khususe sing ana nang kutha-kutha gedhe sing jek memainkan permainan tradisional tersebut. Walau begitu Cak Ning, wawasan terkait permainan tradisional iki tetap awak dhewe sok warisno ya nang generasi sing akan datang. Nah, lantas bagaimana ulasan lengkape teko permainan sing siji iki? Nah, dijupuk teko buku Seno Undri Rahmadona sing judule Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Permainan Tradisional Anak Bengkulu. Sekakea iki merupakan salah siji permainan tradisional sing asale teko daerah Bengkulu. Nah, jenenge iki ya dijupuk teko bahasa Rejang Lebong sing artine buah kemiri. Definisi iki merujuk pada buah kemiri yang memang menjadi alat utama dalam permainan tradisional. Biasane caning permainan sekakea iki akeh dimaino ya, gak me barek arek-arek tapi ya kalangan remaja hingga orang dewasa dulunya. Seperti yang sudah dijelaskan ya, pada bagian sebelumnya iku mau nek permainan tradisional iki akeh sing dimaino pas musim kemiri. Nah, nang momen iki caning akeh buah kemiri sing isok dikumpulno barek arek-arek digunakno nang permainan tradisional iki. Sekakea Cak Ning merupakan salah siji contoh permainan tradisional sing bersifat kompetitif ya. Nang permainan iki para pemain bakal saling berhadapan satu sama lain untuk menjadi pemenang. Nah, gawe memainkan permainan sekakea perlu setidaknya minimal 2 orang pemain ya. Tidak ada batasan maksimal dari jumlah pemain yang ingin memainkan permainan sekakea tersebut. Tadi para pemain iki mesti mengumpulkan buah kemiri dalam jumlah yang banyak. Setidaknya setiap pemain ini mesti memiliki minimal 2 buah kemiri ya. Gak ono alat bantu sing perlu dipersiapno barek para pemain. Nek buah kemiri sing wis dikumpulno dirasa cukup, maka proses bermain sekakea bisa dimulai saat itu juga. Jadi permainan sekakea iki pada dasarnya cukup simpel gawe dimainkan. Nek awalnya salah siji pemain bisa membuat lingkaran dengan diameter lebih kurang 1 meter. Sak marine iku ada juga sebuah garis yang berada di luar lingkaran. Nah, garis iki nantinya menjadi tempat bagi para pemain untuk melemparkan gundu-gundu mereka. Sak durunge permainan dimulai Cak Ning, para pemain iki nglakokno undian terlebih dahulu ya. Gawe nentokno urutane. Nah, mari ngono, pemain pertama iki iso langsung ngadeg nang garis sing ditentokno. Ngono Cak Ning ya. Jika buah kemiri yang ada di dalam lingkaran pecah, maka pemain iku mang iso ngolehno poin, tapi nek gagal, maka giliran melempar akan dilanjutkan pada pemain berikute. Nah, proses bermain iki berlangsung sampai buah kemiri iki entek gak tersisa ya. Pemain sing mendapatkan poin tertinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tradisional khas tekok Bengkulu iku mang. Nah, ya apa? Unik ya, dadi nek iki gak gundu, gak kelereng, tapi menggunakan kemiri. Jenenge permainan tradisional sekakea teko sing jenenge Bengkulu ya. Dadi iki pas musim kemiri tiba,
barulah anak-anak di sana ini memainkannya. Nek saiki ya apa ya nang kono? Mudah-mudahan masih terus ya dilestarikan hingga saat ini. Cekno terus menggenerasi dan juga terus lestari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waye woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihak elan jajarane wulan iki wis nyalurno bantuan nang korban bencana gempa bumi wilayah NTT. Bantuan yo meliputi personil BPDB, tim kesehatan lan dukungan tim trauma healing. Saliyane iku pihak yo nyalurno bantuan diantarane perlengkapan anak, panganan instan, obat-obatan, bahan pangan barek kebutuhan liyane.

0: Nyandak kabar liyane, Perum Bulo Kantor Cabang Bondowoso mulai nyalurno bantuan pangan teko Kementerian Sosial gawe keluarga penerima manfaat KPM nang wilayah setempat. Pemimpin Perum Bulo Cabang Bondowoso lan Situbondo Eko Yudi Miranto nyatakno pendistribusian iki dilaksanakno Juli, Agustus lan September 2016 sing bertujuan jaga stabilisasi pasokan bahan pangan lan bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Iku mang jane gawe woro-woro jam 2 awan ya, ketemuan maning kok nang woro-woro jam 3 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

106,8 FM Rupa Patara di Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe C ono nang Tanjung Perak siang cakning, tak kancani sampe engko merapat nang jam 5 sore ya. Sampe goyang dangdut pasti nih ya. Cakning awak dhewe nek ngemati ya, nontoki terus meloki sing jenenge TikTok ya, platform TikTok. Iku dino-dino iki lagi viral ya, ada seorang ibu-ibu yang mengenalkan umbi-umbian ya. Ada yang mengenalkan makanan tradisional ya, umbi-umbian iku mau. Nah, sing diangkat nang konten ibu iku mangi ya iku kimpul ya. Jadi kimpul dan TikTok panggung baru pangan lokal di mata Gen Z. Nah, iku judule. Jadi nih awak dhewe mungkin sering nyekrol TikTok, nyekrol Instagram ngono ya toh. Nah, iku pasti awak dhewe mesti nonton nang beranda utawa nang explore iku ana ibu-ibu iki. Nah, tadine kimpule iki viral ya Cak Ning, dikenalno barek konten creator asal Bantul. Yo iku ana @blacksheep 8208. Wis ibu-ibu, tapi nickname atau username nang medsos iku kekinian ya, kayak arek nom ya, Blacksheep 8208. Nah, sebagai informasi, kimpul iki cek sebangsa umbi-umbian ya, kaya to talas, kentang, dan ubi sing biasane awak dhewe maem sebagai sumber karbohidrat. Cara mengolahnya pun ya cukup sederhana, iso direbus utawa dikukus. Nah, kimpul iki sakjane wis ana ketsuwe Cak Ning, tapi eksistensine iki lagi munggah ya. Lagi naik daun beberapa waktu kebelakangan. Tadi ini ono seorang kreator asal

Bantul, Putin jeneng asline ya, Putin dengan username di media sosialnya itu Black Sheep iku mau, sing dikenal dengan Ibu Kimpul lewat akun TikToke, sing sering mengenalkan dengan carane sing khas. Tujuane gawe mengembangkan sumber daya pangan lokal yang cukup jarang dibudidayakan. Nah, ditilik tekok manfaate nang dunia kesehatan, Kimpul iki duweni nutrisi sing bagus, yang baik, sing apik ngene ya. Kimpul iki mengandung karbohidrat, serat pangan, vitamin C, vitamin B3, kalium, tembaga dan beta karotin dengan kadar lemak yang rendah, sing tentune sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tadine di cerita nombare Putin ya. Karena saya tidak punya, alias aku ki wong gak duwe, maka saya ganti dengan Kimpul. Nah, tadi ini Putin ini gak menyadari kalimat sing sederhana yang aku mau ya, tapi diulang-ulang bendino nang konten ini menjadi sebuah tagline yang terdengar lucu secara natural. Nah, kalimat itu menjadi hook yang menarik ya, boleh selalu ditunggu-tunggu barek penonton nih, barek netizen. Bahkan netizen ini membuat daftar menu toko hasil masakan Putin ini sudah seperti sebuah serial yang selalu ditunggu-tunggu next episode ini. Iki wong iki arepe gawe olahan opo sih tekok Kimpul ngono ya. Toh saking iku mah lho, idene ku kreatif iku mah ya, kan mengolah Kimpul dengan sedemikian rupa. Dadi gak mek dikukus, direbus ngono gak, tapi ya diolah dengan versi-versi makanan-makanan kekinian. Nah, Putin ini gak jarang ngubah bahan masakan lokal untuk diolah menjadi masakan internasional. Contoh nih, growol iku dadi topoki, ya, dadi jenengi growol poki. Utawa mie letek dadi krimi letek dengan saus krim ala pasta. Nah, unike Putin ini gak mengganti bahan utama nih, tetapi juga menerjemahkan pangan lokal ke bahasa kuliner yang akrab untuk Gen Z. Nah, Cak Ning, pendekatan sing santai iki menarik minat audiens ya. Gawe pengen luweh ngerti tentang pangan lokal. Cukup berbeda dengan kampanye pangan lokal versi lama yang sering terkesan kaku dan jadul ngene ya. Nah, teko FYP dadi ke wawasan pengetahuan khususnya gawe kalangan Gen Z. Nek awake dhewe nonton Gen Z saiki lak ya sing viral-viral lah ya, sing ditumbas iku lho. Apa jajanan iku lho ya to. Ana topoki, ana ramen, ana iki segala macam, pokoknya sing hits-hits. Nah, dengan adanya pendekatan sing santai koyo ngene iki, Putin iki wis berhasil ya memberi pengetahuan dan juga wawasan nang Gen Z ku. Ternyata ada bahan pangan lokal yang bisa diolah sedemikian rupa. Nah, virale Kimpul iki gak mek gawe umbi-umbian tersebut dadi trendsetter anyar ya nang kamus pengetahuan Gen Z caning, tapi yo mengenalkan berbagai sumber karbohidrat lokal liyane nang Nusantara. Sebut saja becicing, garut, gadung, bute, sente, gembolo, gembili, telo, durak, suwek, barek kuwi. Nah, tentunya peran algoritma TikTok iki dadi salah siji sing berpengaruh dalam fenomena ramenya Kimpul dan sejenisnya. Caning nang penelitian sing dijelasno Regita dan Tobing 2026 pada jurnalnya disebutkan bahwa pengguna TikTok yang lebih banyak dan beragam menunjang penyebaran konten lebih cepat sekaligus meningkatkan algoritma ya. Dengan begitu peluang konten FYP lebih cepat dan Putin ini memanfaatkan fenomena FYP iki dengan sangat baik. Di sisi lain ramene Kimpul barek Putin yang ngewenehi efek sing nyata nang dunia UMKM kuliner lokal sing mendapatkan momentum iki. Gak jarang netizen penasaran barek umbi-umbian sing disebutno Putin dalam kontennya, dicari dan bahkan dimasak ulang. Nah, saiki pertanyaane apakah momen ini hanya akan bertahan sampai konten Putin mengisi FYP saja atau malah menjadi terobosan baru untuk mengembangkan kearifan lokal yang diterapkan menjadi kebutuhan pangan sehari-hari.
Nah, seorang ahli gizi UNER, Lailatul, menyoroti nek ramene kimpul gak jarang dibarengi ya. Jika tidak dibarengi dengan alasan kuat untuk terus dikonsumsi, maka tidak akan lama dan menjadi tren sesaat. Padahal momentum ini berpotensi dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengenalkan produk olahan berbahan dasar umbi-umbian lokal, khususnya gawe para pelaku usaha sing pengen mengembangkan. Nah, tadi ini ya kudu ditumbas ya, golek nang pasar, dilarisi bakule, muter nang kono roda perekonomian nih, kita manfaatkan, kita makan untuk mungkin ya cemilan apa diolah mana kaya butin niku mang. Nek gak ngono ya wis, maka akan menjadi tren dan wis ya wis mandek ngono ya. Nah, padahal waktu ini bisa kita manfaatkan ya untuk mengembangkan olahan pangan berbahan dasar kearifan lokal. Di samping juga memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh, ramene kimpul iki bisa menjadi modal awal ya, tapi keberlanjutan nih ono nang tangane awak dhewe kabeh caning ya. Kalau butin ini menjadi jembatan pengetahuan kita, kitalah pelaku sebenarnya yang berperan penting dalam kelestarian kimpul dan sejenisnya. Nah, tadi sampean kabeh wis maam kimpul tadi no iki.

0: kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasanya isok mari dewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jogo daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Eneng Lintang Asmoro Caning ya. Arya Gale berkolaborasi bare Val dan dua suara, bisa suara cowok, bisa suara cewek ngene ya. Saiki wis merapat nang jam 2 pun jelpotang 10 menit, engko gawe kumandang adzan asar. Ono nang jam 2 poncul 51 menit ngene ya Caning. Moga-moga harapannya dengan kimpul yang kian menggepul-gepul ya toh, yang sedang berkibar saat ini, sing lagi naik daun saat ini gak mandek sampai kene tok ya. Moga-moga usahanya Putin atau username Black Sheep iku mang ya, ibu-ibu viral tekok Bantul iku mau iso terus meregenerasi. Tujuannya untuk tadi itu nggih, melestarikan daya bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Tadi Mas Yota iki makanan tradisional, tapi kita bisa mengolahnya dengan sedemikian rupa. Ini kemang ya, disampaikan oleh ahli gizi UNER Ning Lailatul. Kalau ramenya kimpul nggak dibarengi dengan alasan kuat untuk terus dikonsumsi, maka tidak akan lama dan menjadi tren sesaat. Tadi moga-moga awak dewe terus bisa gemar mengkonsumsi umbi-umbian ini caninya, nggak cuma kimpul dok, tapi juga beragam macemi kemang ya, onok bode, onok kuwi, onok gembolo, gembili lah ngono ya. Ya wes, moga-moga so bermanfaat ulasan iki dan bisa terus menjadikan motivasi kita gawe melestarikan makanan-makanan tradisional, bahan pangan lokal.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: Kaya waro-waro jam telu awan bare aku ning ayu. Janing Pemkot Surabaya gandeng Bea Cukai Jawa Timur siji lan Bea Cukai Sidoarjo berhasil musnahno 43,2 juta batang rokok ilegal hasil penindakan. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi dinyatakno pemusnahan iki diharapno iso njogo pendapatan asli daerah PAD sekaligus melindungi masyarakat teko bahaya ni rokok ilegal utamane gawe kesehatan. Nyandak kabar liani, pemerintah Kabupaten Pacitan terus melaksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun ini. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji nyatakno percepatan verifikasi iki diharapno esok segeranya keilayanan Banyu Resik gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai ulan iki ana 36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim, diantarane desa Dengarojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, lan Sudimoro. Iku mang derek waro-waro jam telu awan ya bare aku ning Ayu Arta.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Cak Ning. Heeh. Mari teko Tanjung Perak siang ya, langsung tak switch nang Tanjung Perak sore. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 5 sore ya. Samarine koyang dangdut pasti nih ya toh. Heeh. Bagaimana kabarnya hari ini? Lancar jaya, baik-baik saja atau ada mungkin kendala? Gak ono ya. Muka-muka gak ono apa-apa ya toh. Mudah-mudahan semuanya bahagia lahir batinnya. Kemudian sehat jasmani rohaninya. Ngono ya, itu semua harapan kita ya. Ya wes ngarepe gabungan request lagu-lagu dangdut tak sumangga 0546 2961, atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Goyang dangdut. Ibu Sari suantenipun alit sangat. Boten maksudnya niku outputipun nggih alit sangat mengaten. Nggih, wes langsung saja ini apa? Lagunya apa?
1: Hujan di malam minggu.
0: Hujan malam minggu. Nggih, salamipun. Nggih, amin. Makasih. Matur nuwun.

0: goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan. Ya ya ya ya.
0: Anak Cak Ali. Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat
0: sore, Pak Ayu. Oke, sugeng sonten oke.
1: Sugeng sonten nggih. Ayu.
0: Napa?
1: Semakin panas. Adela ya.
0: Apa?
1: Bumi semakin panas, Adela.
0: Oke, salamipun.
1: Mas Solihin, Pak April, yang di Madura semuanya, itu Bu Haja Suratno, Bu Iing, Bu Haja Gustia, Pak Wandi, Pak Parno Bueri, Pak Mariono, dan semuanya lah tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayarta, matur suwun sangat, Mbak Ayarta sehat, ibadah kami lima amin.
0: Amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun.

0: dangdut.
1: Dekat tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ayu Arta.
0: Waalaikumsalam, Cak Irsat Bangkalan Meturo.
1: Betul, apa kabar Neng Ayu Arta?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, apa jalan pemuda saiki dino iki?
0: Dino iki, pemuda dino iki saiki, jam iki lagi cerah ceria.
1: Alhamdulillah foto lek ngono.
0: Lagune apa Cak Irsat?
1: Aku coba ingin tukar Adela tapi lagune Bunda Rita Kerto Leota Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan Rita Sugiarto ya, Adelae mau wis dipesen soalnya ya. Oke, Cinta Berawan Rita Sugiarto.
1: Ya, oke. Salam istoyo wis. Salam persahabatan, salam jadi mengutro, salam keakoran, salam cetretanan gitu neng.
0: Oke.
1: Ayu. Untuk neng Ayu Arta, semoga terlalu banyak rezeki yang menimpa halal baru kepada umur sekolaga. Anak-anak tercinta, semoga jadi anak yang soleh. Oleh berbakti kedua orang tua.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Yuk. Yo, waalaikumsalam. Ada lagi yang mau gabungan ya. 5462961. Ayo monggo. Mumpung masih tak buka ya. Sesi yang pertama kali ini. Monggo. Halo. Goyang dangdut.
2: Leko. Tenang. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng, selamat iki.
2: Iya, kabar apa Neng?
0: Sehat Neng. Iki sampean yo kok cuwilik banget toh ya suaranya ini. Kenapa ini WA-nya ya? Oke, lagune apa?
2: Manis-manis jambu.
0: Manis-manis jambu. Gak krungu Neng Salama. Apa? Tak matiin ya. Gak dengar sama sekali, gak dengar sama sekali. Ya. Sing gabungan nang WA gabungan aja dulu di 546 ya. Gabungan dulu di 546 nggih. Iki rada-rada suloyo kok ya iki WA-ne iki ya. Ana WA sing apa jenenge iso output-e jelas ana sing ngene ya. Yuk gabungan di 546 dulu aja ya. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Neng Elak Pasuruan.
3: Iya betul Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Neng Elak ya apa tenggorokane sampean wis waras ta?
3: Udah mendingan Neng.
0: Ya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Lagunya iya. Apa ini Neng Sa, Neng Ela?
3: Lagunya apa ini ya? Bumi pun turut menangis Neng. Dari Rita Sugiarto.
0: Rita tadi sudah yang Cinta Berawan.
3: Oh gitu. Apakah ada coba dicariin dulu?
0: Aku mau ikut menangis. Oh, maksudnya ini sembarang ngono ta, sing penyanyi ini sembarang ngono ta?
3: Iya, Neng.
0: Oh iya, Bumi okay. Pun turut menangis.
3: Iya, Neng.
0: Oke, salamnya ya. Buat siapa?
3: Salam boleh ya, Neng. Yaitu Mas Irsyad dan juga Neng Salama dan semua yang ada di Madura. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga yang semua yang ada di termasuk Pak Parno. Dan juga Neng Siti, Neng Rahma, Kak Husen juga, dan juga semuanya Neng. Mudah-mudahan selalu sehat, termasuk Neng Ayunya juga.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi di belakangnya Neng Ela ada siapa gerangan koyang dangdut.
4: Dugang santan goyang dangdut lekot. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Latifah.
4: Beres.
0: Alhamdulillah saya.
4: Amin, alhamdulillah. request lagu neng. Benci dari Mansur.
0: Apa tadi?
4: Benci.
0: Benci Mansur. Oke. Okay. Salamnya kawe sapa?
4: Pulang hati-hati. Semoga
0: sehat. Amin.
4: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
4: Dalam kesempatan tanpa terkecuali, Neng Ayu semoga sehat selalu, selalu sehat. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Anak maneh sing arepe gabungan di sore hari ini, yuk kita gaskan di 546 dulu aja ya. Di 546-2961 nggih. Soalnya WA-ne cuwilik banget ya iki. Halo, Koyang Dangdut.
5: Leko, tenan. Assalamualaikum, Neng.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: WA-ne error ya, Neng.
0: Dengan siapa di mana?
5: Neng Salama.
0: Neng Salama. Apa iku mau lakune sampean?
5: Manis-manis jambu, Neng.
0: Heeh, salame kabeh sapa?
5: Untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Yuhu.
5: Sehat selalu, kalau pulang hati-hati, panjang umur.
0: Amin.
5: Banyak rezekinya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Neng Salama. Lo kan temen, nek nang telepon niki kene oh. mak celing, mak jegler ngono ya ta. Wes kita gaskan di 546 dulu ya sementara waktu. Oke. Okay. Yuhu.

0: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resik, atimu lak melu adem toh. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Kowe kok kuatir nek ana macet?
2: Apa? Yo kuatir, Surabaya iku sering macet.
1: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar yo.
1: Yo iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
1: Yo wis, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
3: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
5: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
4: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.

0: Ana bumi makin panas ya, sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, terkhusus gawe Cak Ali mang ya, sing wis gabungan via on air. Halo, goyang dangdut. Anak ning simar simar.
1: Assalamualaikum, Diajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Waalaikumsalam, Neng Simar. Bagaimana punya kabar?
1: Kabarnya api-api ae, panas.
0: Panas, podo ambil laguku iki mang ya, bumi semakin panas.
1: Saya tahu kok itu, senengane Cak Ali Wasik gitu.
0: Mangkano iku. Lagune apa iki, Neng Simar?
1: Umi Elvi, ku tahu.
0: Salamnya buat siapa?
1: Neng Ela. Umi Gustia Pondok Maritim, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Mas Ali, Pak Mariono, Pak Kanedi, Bang Kobar.
0: Oke.
1: Sek, Bu Haja Suratno. Hoponnya, Lali.
0: Siapa?
1: Oh, Neng Iin,
0: siapa?
1: Neng Iin.
0: Yuk.
1: Sutia, Neng Sutira, Bu Sutio, Bu Sugito, dan...
0: Dan semua-muanya aja. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak, Tia.
0: Suami-suami. Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pianton Pasuruan ya. Neng Siti Mershon ya. Halo, Goyang Dangdut.
2: Halo, Goyang Dangdut. Selamat tenang. Assalamualaikum, Jeng Ayu.
0: Waalaikumsalam, Mama Yasmin.
2: Iya.
0: Apa kabar, Mama Yasmin?
2: Ingin request lagu.
0: Oke, lagunya apa ini?
2: Tak Mungkin Kembali.
0: Oke, selamat yang bosnya apa?
2: Selamat sorenya, barusan turun. Neng Siti, terus Mas Ali, Cak Toto, Cak Wanti, Neng Elan, Neng Dian, Neng Kustia, Neng Rahma, kesemuanya aja, dari A sampai Z tanpa terkecuali, spesial yang punya mendamba, lagi ngapain, dan di mana, sama siapa.
0: Oke.
2: Buat dengan akhirnya, buat aktivitas, kalau pulang hati-hati, sehat selalu yuk. Lagi tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, darling. Makasih ya. Si Shendil ya, si Shendil yang satu ini ya, Bunda Fikri, Mama Yasmin, apapun itu ya. Pokoknya yang penting adalah ibu dari anak-anak kita ya. Oke, okay, tak mungkin kembali. Kok tak kelihatan disek ya. Goyang Dangdut, halo.
3: Goyang Dangdut. Eko tenan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tak kok sapa iki?
3: Kok Solehin di Bangladesh.
0: Cak Solehin?
3: Betul.
0: Cak Solehin, ya apa kabar eh?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat.
0: Amin. Lagunya apa iki?
3: Lagunya Madu tuh, Bang.
0: Salami?
3: Salamnya ada kesemuanya di tempat terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Anak dari Inul ya, Mbak? Ening.
0: Tak kolek nongkok ya.
3: Oke.
0: Yuhu.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ya Solihin teko Bangkalan Madura ya. Simes gabungan sore iki. Anak mana tak kak iki? Sentuh telepon-telepon aku anak mana tak kak. Halo, Goyang Dangdut.
4: Leko tenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teko ning sapa iki?
4: Teko iki Madura.
0: Bunda
4: Hamida.
0: Bunda Hamida. Oke, iya. Sehat-sehat Bunda.
4: Alhamdulillah.
0: Lagun sehat. Ya. Panges tu beres.
4: Lagu ni.
0: Apa lagu ni?
4: Naik kemana ke luar kota? Luar kota ni.
0: Luar kota. Atau kok sopo iku?
4: Sopo, sopo yo. Kairu.
0: Lo ni kau nak apa? Ayo, sing aku weru-weruai. Apa nek gak ana apa?
4: Nek gak ana tujuan hati.
0: Tujuan hati. Tujuan hati kita kok sapa?
4: Sapa Yus Yunus kayaknya.
0: Tak Inul.
4: Yus Yunus.
0: Yus Yunus soalnya. Oke, okay. Salamnya gak bisa apa?
4: Bu
1: buat yang barisan suruh, Mama Fikri, Bapak Solihin, terus dia. Itulah buat semuanya,
0: okay.
1: Yang di Surabaya semuanya, di Surabaya, di Madura semuanya. Buat Neng Ayu, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya. Ya wes ana manis-manis jambu ya Cak Ninge teko Latif kan. Sing wis di request mang barek ning salama. Langsung.

Cane gawe bangsa Indonesia kemerdekaan iku puncak perjuangan bangsa kebebasan teko penjajahan sekaligus lahire negara sing berdaulat. Kemerdekaan sing diraih nang tanggal 17 Agustus tahun 1945 ngubah status Indonesia teko bangsa jajahan dadi bangsa sing merdeka

hasil perjuangan meraih kemerdekaan berko hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ono campur tangan bangsa liyane. Bolong puluh siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

0: Ana Elvis suka sih ya, barek ku tahu sing wis tak puterno gawe sampean kabeh terkhusus gawe ning Siti Pasuruan ya Cak Ning. Semoga suka dengan lagunya. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Sore-sore ngene bayar bareng karo ning Ayu Arta. Leko tenan.
0: Sugeng
1: santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mangga ngrasakake apa niki Pak Toto?
1: Lagune wis terserah Mbak Ayu ae lah, cedak kakean utang.
0: Salame gawe sapa?
1: Nggih, salame kagem Ning Siti, Bang Kobar, Cak Parno, Asmo Milan sedaya kemawon ning Ayu. Ning Ayu matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Seger kuarasan.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Antarin dengan saking Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodat.
0: Sampai jumpa. Yuhu. Matur nuwun nggih. Pak Toto sampai jumpa. Heeh. Ya kita cepat-cepat nopisan ya gawe lagu-lagu sing je nangkring nang PR ku iki ya sore iki. Halo Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam, ada Bunda Ratna.
2: Ya, bagaimana punya kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Mungkin-mungkin jenengan sekeluarga nggih sehat.
2: Alhamdulillah. Sedino ngeduwet neng.
0: Tang pundi.
2: Persiapan Maulid Nabi di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Jadi RW yang punya gawe.
0: Wonten pundi lokasi ya Allah.
2: Ini di Gang 2C. Saya 2C. Masjidnya 2C Cendrawasih. Belakangnya rumah Pak Chandra itu.
0: Manu Anta.
2: Oke.
0: Walah.
2: Oke nih. Ya. Monggo kinara ten Manu Anlor 2C nomor 6 ning.
0: Nggih, celak kalian Cak Chandra no jenengan.
2: Oke, 500 meter ning. dari rumah saya ke rumah Mas Chandra itu 500 meter.
0: Lah nggih, tipe tanggo dhewe.
2: Tanggo dhewe alhamdulillah.
0: Nggih,
2: sampun nate teng gubuk kula kok. Alhamdulillah.
0: Lagune napa?
2: Kula nggene Inul Daratista ning.
0: Inul sampun dipesen.
2: Pun nyanyi ta.
0: Sampun dipesen Madu Tuba.
2: Oh niki ngoten cintai aku karena Allah Evita Mala.
0: Salamipun
2: kalau sing nembe mandat Cak Toto sampai jumpa Pak Asnan Kumis Maduro Bres Bukus Tiah Neng Siti Neng Ela Neng Rama Neng Iin sedoyo kemawon pamit banget perempat wonten pundi papan lenggahipun sugeng sonten sugeng asu saliro kagem Neng Ayu. Sugeng ngayai jejiban ngantos purnaning giaran mangke nggih ning.
0: Nggih,
2: menawi kondur apes-apes.
0: Siap.
2: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ratno kawasan Manuan ya. Heeh, tipe tonggo Dewi Marek Cak Chandra semesta ya. Persiapan mulutan masih berlangsung ya sampai sekarang nggih. Ya alhamdulillah. Iki banyak ya toh yang apa namanya ya wis umume lah ya toh umume gawe mulutan gak sing sak deng hari-hane ngono ya ora tapi ya ono sing sesuke lusa apa saiki ya jek enek ngono kan muga-muga ya wis lancar sakabehane ya. Wonten malih kang gabungan ya sekarang sudah merapat di jam 4:26. Setengah jam mengkas mana ya kebersamaannya awak dewe. Saat durung ku ono ning aner yang ga sengaja ni sampean kape nang Tanjung Perak sore sampai malam engko ya Cak Ning ya. Apa kok dawa-dawa sening Ayu Arta penyiar di no iki ya guys kok biasa nih jawabane CUTI ya alias cuti ya sopo nek saiki ketepatan Cak Chandra ya sing cuti tadi nek iki dawa-dawa ya. Oke deh kalau begitu langsung aja ya tak mungkin kembali kimang pesenane Mama Yasmin langsung saja.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi teko kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.

Sudah waktunya untuk pamit undur diri dulu di kesempatan edisi hari ini. Besok insya Allah tak temenin lagi ya. Pariki bakal anak dengan Riangga sing ngancani sampean kafe nang Tanjung Perak sore, lanjut nang Tanjung Perak malam ya. Engko gawe soto madurane iki ana sing spesial lho, Caning. Ya, soto maduranya itu ada yang spesial. Gak kayak soto-soto pada umumnya. Engko iki nih gak salah ning ana Riangga bakal ono presenter tamu ya dari Madura. Jadi nanti ini neng Ana Riangga itu berdua sepertinya, ye. Yo iya, bener ya. Nanti berdua neng Ana Riangga ini bersama dengan Dr. Haniah S.Pd. M.Pd., dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Trunojoyo Madura, ngene ya ta. Tadi engko iki neng Ana Riangga tandem bare. Apa jenenge narasumber atau presenter tamu nanti ngene ya. Ya wis engko ditenteni ae lah ya bagi para pecinta soto Madura. Iki are si aku tak OTW sik ngono iya. Wis OTW ya. Oke deh kalau begitu ya, aku Neng Ayu Arta pamit dulu dari ruang dengar sampean kapan ya derek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing, Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU membahas sejumlah materi strategis termasuk usulan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART barek metode pemilihan kepemimpinan PBNU. Sekretaris Steering Committee SC Muktamar ke-35 NU Muhammad Nuh neng Jombang nyampe noh. Pembahasan materi iki dilaksanakno secara tertutup kanggo ngekei ruang nang muktamirin bermusyawarah secara lebih leluasa. Menurute sakliyane komisi organisasi, sidang komisi program lan komisi rekomendasi yo dilaksanakno secara tertutup.

Caning masyarakat pesisir Pasir Putih menerbangkan 58 ayam betina teko tengah laut utawa sekitar 300 meter teko bibir pantai kanggo ngelestarikno tradisi sekaligus ningkatno daya tarik wisata daerahe. Hal iki dilakokno barek sejumlah nelayan sing nerbangno ayam nak tengah laut dalam tradisi ayam sap-sap alias ayam terbang nang wisata bahari Pasir Putih Bungatan Situbondo Jawa Timur dino Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2016. Janing iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cakning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepanjen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepanjen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepanjen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepanjen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata Kota Lama, Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Sugeng sonten caning, iya apa kabar ya kabeh? Alhamdulillah, muka-muka podo sehat, iya. Aku Ana Riangga, saiki wayahe balik ngancani sampean nang kene nang rupapat suara budaya Surabaya. Dan saiki wayahe lenggang Surabaya caning sampean kok jam 7 bengi. Isine ono apa ae? Isine kok ono info, ono kultum, ono adzan maghrib tepat jam 5.31 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih berarti 10 menit maneh caning. Monggo siap-siap ya. Mas yo iki weekend akeh event nang Surabaya, salah sijine ono Gias yo nang Grand City, sing pengin ndolek mobil anyar, ayo iso ndolek info nang kono caning nggih. Atau mungkin sekedar cuci mata untuk mengetahui teknologi mobil atau otomotif, yo gak cuma mobil to, lek gak salah ono sepeda motor barang caning yo. Jadi untuk mengetahui teknologi saiki iki wis seberapa canggih ngono ya, monggo sampean iso mampir merono. Aku gak promo iku caning, tapi itulah yang dimiliki Surabaya. Ya promo Surabaya nih ngono ya. Awak dhewe iki ya apa-apa ya seneng ngono lho, lek ono event-event ngono kan iso teko ngono kan caning ya. Ya wes, adewe rungokno lagu-lagune sik caning. Mari ini siap-siap gawe ngrungokno kultum, aja nang dindi.

0: Oke, Cak Ning, saiki wayahe kultum ya Cak Ning ya. Monggo Cak Ning kultume saged sampean mirengaken judule utawa temanipun sore niki yakniku tentang manusia yang ideal menurut Allah ya. Dan di sampean nombare Ustadz Nur Adi Saptanto. Dilanjut kumandang adzan maghrib nanti Cak Ning jam 5.31 menit. Sugeng midhangetaken.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang oleh Al-Quran disebutkan sebagai kisah yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau menjadikan itu sebagai pelajaran. Di surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, maupun kisah-kisah secara umum di dalam Al-Quran, adalah terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mempunyai akal ini standarnya dia mau mengkaji Al-Quran, mendengar. Jadi orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran, identitasnya perlu diragukan. Apakah akalnya masih sehat atau tidak? Jadi maka kita yang mau distatuskan sebagai manusia yang berakal, maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Catat, jangan pernah meninggalkan Al-Quran bagi mereka yang mau disebut orang-orang yang berakal. Mendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan, ibroh, ada pelajaran yang sangat bernilai di dalam kisah-kisah itu. Adalah fikrotun wa tadabburun. Ada cara berpikir, cara pandang terhadap kehidupan ini. Agar kita dapat menghayati, merekam kisah-kisah itu untuk benar-benar bisa menempatkan diri secara proporsional. Pas. Dalam hal ini kata-kata yang tepat adalah adil dalam menempatkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran menyebutkan kisah-kisah itu, Al-Quran tidak mengada-ada. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia ini agar dia selamat dari jerat yang akan menimpa dia ketika nanti dia yaumul hisab. Siapa yang dapat menjamin kalau kita di dunia ini selamat tidak mendapatkan siksa, tapi di akhirat Allah jerat dengan pasal telah melakukan kekafiran, telah melakukan penistaan, telah melakukan pengingkaran, telah melakukan kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk, wahudan, sebagai petunjuk warahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama agar kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga diingatkan. Contohlah Nabi Daud alaihissalam, beliau menjadi pribadi yang sabar dalam menetapi ketaatan. Rasul diingatkan, isbir ala ma yakulun, sabarlah atas statement, pernyataan-pernyataan orang yang memusuhimu, orang-orang yang dengki terhadap kamu, orang-orang yang mengingkari kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur, dan ingatlah. Siapa yang diingatkan? Rasul Muhammad SAW. Terhadap siapa? Terhadap sosok abdana, hamba kami. Allah menyebutkan hamba kami, memberikan penghormatan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dawuda, yaitu si Nabi Daud alaihissalam, dzal aidi, orang yang memiliki kekuatan. Dalam ilmu tafsir disebutkan dzal aidi adalah yang memiliki kekuatan fil ilmi wal amal, kekuatan ilmu dan amal. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, katakan innahu awwab. Nabi Daud ini adalah orang yang sangat perhatian dalam ketaatan sehingga dia disebut innahu awwab. Dia amat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, sabar dalam taat dicontohkan Nabi Daud alaihissalam. Ikutilah siam Daud, ikutilah qiyam Daud. Aku luka lihada. Saya Nur Adi Saptanto dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Timur untuk Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الصلاة.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguna, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguna, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguna, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Paling, karapan sapi ya iku salah si jenis tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono, merko lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga, sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macem-macem penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple.

Nah, Cak Ning jeneng Mrupapat Suara Budaya Surabaya, Cak Ning yo wis jam 6 luwe 18 menit waktu Indonesia Barat yo. Sing pasti ini cek karo aku Anuriangga, Cak Ning. Oke. Cak Ning, kita akan menjelajah menjelajah ke dunia perkongseran. Perkongseran, Cak Ning yo. Jadi ceritanya Cak Ning, sopo sih gak kenal ambek King Nasar yo. King Nasar, lagu dangdute, ake sing seneng ambil lagu dangdute, apa mana sing mati lampu.

ya sayang. Kapan hari sapa jenenge Solihin yo. Iku lek gak salah pas wayahe aku sing siaran goyang dangdut request lagu King Nasar pisan tapi tutup sing iku cak ning aku lali judulnya apa. Nah, PE sampean ngefans pengen ngrungokno delok langsung yo. Silakan cak ning iso nonton cak ning. Mergane dhek lagi bakalan konser tunggal cak ning. Tema konseriku Lost in the Jungle. Bakalan diadakno tanggal oh, wingi cak ning. Astagfirullahaladzim tanggal 18 Agustus wis lewat yo. Saiki wis tanggal 29. Oke, jadi ceritane cak ning iki oh sorry, penjualan tiket baru dimulai tanggal 18 Agustus wingi ya, jam 7 bengi wingi cak ning. Tapi gawe konser baru bakalan melaku tanggal 7 November cak ning nang Istora Senayan Jakarta. Tiket didol mulai teko rego 350.000 sampai 3,5 juta cak ning di luar pajak dan biaya layanan. Ngono cak ning. Ya apa? Tertarik? Jadi konser tunggal iki direncanakan bakalan dilaksanakan tanggal 7 November 2026. Penjualan tiket sudah dibuka dari tanggal 28 kemarin. Dan selama tiket masih tersedia bagi calon penonton ya. Gitu Cak Ning yo. Nah, coro tuku nih lewat salah satu iki Cak Ning, salah satu perbankan. Sama ndelok info ae My BCA Cak Ning yo. Nggae iku, nggae aplikasi M-banking yo. M-banking e bank iku mau Cak Ning sing wis tak sebut no. Angel temen. Yo. Iku ya Cak Ning yo. Tadi gampang kareng buka ndolek infone engko kareng ngisi-ngisi datae. Mari kena budal, bayar terus budal engko tanggal 7 November ya, insyaallah. Oke. Okay. Lagono janing tak elingno pisan gawe kumandang adzan salat Isya. Iki bakalan berlangsung jam 6:41 waktu Indonesia Barat janing. Saiki cek kurung. Sik sabar sik ya.

Oke, Caning, iku mau wis sampean rungokno lagune ya. Nah, saiki Caning aku ono info. Nang Kediri kono Caning ono Transliteria. Oi, apa ya jenenge ya Caning ya? Iki singkatan toko transportasi literasi ceria Caning. Iki salah siji program membaca buku sing di apa ya dipersembahkan, dibuat gitu ya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kediri Cak Ning. Nah, konsep yang ditawarno yaitu membaca buku berkeliling kota menggunakan bus sekaligus berwisata dan membaca di bangunan cagar budaya Cek Isok meningkatkan minat baca masyarakat. Ngono. Jadi keliling Cak Ning ya, keliling karo maca buku, karo menikmati cagar budaya. Wah seru ya Caning ya. Jadi sakliyane isok maca, adewe yo isok apa jenenge isok jalan-jalan ngono ya. Jalan-jalan dengan transliter ya. Apa sih? Ah. Ngono loh ya Caning ya. Jadi yang sing jenenge wong iku, ayo, saiki neng sopo, nang kene sing gak seneng mlaku-mlaku, ayo, aku takok, ayo, angkat tangan. Pasti podo seneng mlaku-mlaku Caning, karena stres, lek terus-terusan nang omah, ngono ya. Ono sih, tapi wong-wong sing modele introvert, ngono ya, senengane nang omah, terus lek ketemu dengan dunia luar, iku bakalan keweden, bakalan gak iso, ngono ya. Ono Caning, wong sing duwe apa ya lek ngarani ku kayak fobia ngono Caning. Dadi ketemu wong liya iku koyo apa ya kayak punya semacam ketakutan gitu Caning. Termasuk koyo tidak mau berada di lingkungan yang ramai ngono-ngono iku gak seneng Caning. Terus apa wedi kotor ya kan, karena baginya di luar itu tidak higienis. Oh no Caning, aku ya ceket ngerti gara-gara nonton film Caning ya. Film itu gak kabeh. Film itu kan diangkat dari kisah nyata biasanya ya Caning. Walaupun dibumboni apa-apa ngono kan biasanya ya dijopok teko fakta-fakta sing ono ngono Caning kurang lebih lo ya. Ngono. Ah koyo biyen ono film Terminator ngono ya Caning ya. Film tentang robot-robot, tentang teknologi menungso iso apa ya menciptakan robot lho. Lambat laun datakno robot saiki ono temenan. Iya enggak sih Caning? Ya. Terus apa mana ngono lah. Akeh lah cerita-cerita. Makanya aku kadang-kadang lek milih film iku gak wani milih film sing terlalu apa ya scientific banget atau gimana ya, karena aku takut nanti kalau apa namanya terjadi beneran ngono lho Caning ya, roto-roto ya apa ngono Caning ya. Oke Caning iku mau ya Caning ya, informasi ini tentang Transliteria Surabaya pasti ini duwe coro dewe ya Caning ya, gawe mengangkat atau menaikkan minat baca anak-anak. Jadi minat baca masyarakat juga enggak kudu anak-anak, wong gede ya kudune ya gelem maca ngono ya. Ya wes, yuk kita dengarkan Kuat Iman Caning teko Evan Los featuring Andri TTM.

Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis, nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: Alhamdulillah, anakku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep meneh aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu. Loh,
0: iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya bu.
0: Iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali ajak nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang.
1: Mm-mm.
0: Ya demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara mbarek negara liyane.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning jurnalis teko media Memorandum Muhammad Hidayat resmi terpilih dadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia alias PWI Pasuruan Raya periode 2016 sampai 2019. Wartawan sing biasa disapa Kajidai iki terpilih nang konferensi cabang Konvercap PWI Pasuruan Raya sing diadakno nang pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti dino Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2016. Nang acara iku Ketua PWI Jawa Timur Ainur Rohim hadir kanggo nyaksekno proses pemilihan Ketua PWI Pasuruan Raya mulai awal sampai mari, Cak Ning.

Nyana kabar liane, Cak Ning tarung derajat kembali menggembleng bibit-bibit muda liwat kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2016 sing berlangsung nang Surabaya tanggal 18 sampai 30 Agustus tahun 2016. Ono akeh 93 atlet teko 13 provinsi mudhun nang ajang bergengsi iki, Cak Ning. Ketua Umum Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono, nyampeno hadirnya BHS Cup iki merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga tarung derajat. Menurutnya kejuaraan iki dadi wadah kanggo ngukur hasil latihan lan prestasi para atlet teko daerah. Janing, iku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki, aku Aneriangga, neto nerimo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Ning Kapi. Ketemu pole bingko ane Riangga setia bektona soto matura. Nyamanongku daya tadi tong kelai perumpak RRI Serbaje. Yuk mayo bektona telepon Cak Ning. Keng sabelunang kok terongo cak gelu Cak Ning ya. Mon soto matura na setia beda se beda bide ya. Adalah apa bedanya Cak Ning? Bedanya adalah ada narasumbernya Cak Ning, ada temen ngobrolnya saya, ada sendirian Cak Ning. Ki bede Dr. Haniah, SPD, MPD, beliau ini adalah dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Trunojoyo Madura Cak Ning. Aduh, kita langsung aja sapa yuk. Beliau sudah terhubung di sambungan telepon. Selamat malam Dr. Haniah.
1: Selamat malam Mbak Ani.
0: Asana cenah neka aca-aca bi bersama tur keng. Aduh, saya agak todus karena bahasa Madura saya ini bahasa Madura pur campur.
1: Engki tak pon apa Mbak?
0: Engki, mon sampean orang Madura asli ge, ki?
1: Engki dari Sumenep.
0: Dari Sumenep mon kok lo tau dari kamar ya? Olah netang ibu saya orang Madura, keng. Kula lahir Serbaje, Raja Serbaje. Iya Ning. Engki. Oke, malam neka ngobrol-ngobrol bi ngacek tantretan ke bae cerita apa nyamana kakanan khas dari daerah nek de iya ya bae ya.
1: Engki lae.
0: Aduh, yang satu kasar, yang satu halus Cak Ning ya. Aduh. Oke, nanti deh iya ya Ning Haniah, bahwasanya malam neka Cak Ning langsung saja bisa telepon nanti di nomor, pakai nomor HP ya sekarang ya, nomor telepon 5462961-nya belum saya buka dulu karena masih dibuat terhubung dengan Dr. Haniah. Jadi Cak Ning kalau mau telepon ke sini line interaktifnya di 0896. Lu kok aku paling boleh lu lali nomorku dewe yo. 0896021111 satunya 3 kali 968. Sebelum saya buka

0: teleponnya, kita ngobrol dulu sama Dokter Hania. Dokter Hania mungkin bisa di apa ya, kita ngobrol-ngobrol makanan deh. Kalau Dokter Hania tadi cerita dari Sumenep, mon Sumenep Andi kakanan daerah sana apa? Khasnya apa?
1: Oh iya, di Sumenep itu juga banyak makanan kenapa daerah saya menjadi khas iki, khas Sumenep, mulai dari getas.
0: Nah, getas. Oh.
1: Walaupun neng tempat lain misalnya Pamekasan, Sampang, Bekalan, bahkan neng Surabaya beda getas, tapi menabi se getas se Sumenep Kak Dinto tiga polana beda cerai tanah rekan, beda nilai filosofisnya, beda nilai historisnya. Getas Kak Dinto kenapa mak pas paringin nama getas, getas menabi arte bahasa Madura artinya cepat tidak bertahan lama. Jadi menabi apa di getas eki getas Kak Dinto artena anu mbak tidak bertahan lama, jadi bertahan 30 menit atau maksimal 1 jam itu baru bertahan dalam artian tidak lembek begitu. Nah, getas Sumenep kenapa menjadi makanan khas? Polana bedi deeren timbile bede acara kenapa gak bisa bede tradisi khusus di Sumenep yang dilaksanakan bulan Agustus. Eki bede nang ekir papas. Ekir papas tradisi Kak Dinto deernah engki getas sareng cintul. Cintul khusus juga. Jadi dari bahan-bahannya juga berbeda dengan cendol yang ada di Kadimah, Bengkalan, misalnya Cebe, Kak Dinto. Jadi cek bisa. Nah, rasanya ini lain juga. Nah, beda juga Sumenep, beda Jubete. Jubete dari Laang, dari gula merah.
0: Oh, Laang je gula merah ya?
1: Engki Laang ni kan man masak kiba masak dengan proses dan prosedur tertentu itu menjadi gula merah, jadi berbeda dengan gula aren, gula tarebung yang mana bi Sumenep. Nah, Kak Dinto ebeti jubete terus beda deeren sehat Sumenep se mungkin neng tempat lain sobung engki Kak Dinto caki.
0: Caki.
1: Nah, engki caki Kak Dinto. Kenapa iki deeren akadia capcay, cuma memang ada bumbu-bumbu khusus yang ya orang lain tidak boleh tahu lagi ya begitu. Rasanya khas, jadi bahan-bahannya dari sayur-sayur pilihan seperti wortel, kemudian ada kacang polong, kemudian ada kenapa Kak Disa kembang kol, sarang brokoli, terus daging ayam atau daging sapi, macam-macam Kak Dinto anu. Nah, Kak Dinto atau rakin sebagai makanan pembuka saat pernikahan.
0: Oh, mirip capjay tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama.
1: Eki, robena Kak Dinto abuk merah, pasan rasana Kak Disa ya karena memang ada bumbu khusus. Jadi berbeda, agak manis-manis gimana gitu.
0: Oh.
1: Nah itu caki.
0: Caki.
1: Radito, Sumenep. Mana bie Pamekasan kan terkenal sarang ponapa soto lorcu engki.
0: Oh.
1: Soto lorcu.
0: Beda soto lorcu.
1: Eki, Pamekasan gak bisa.
0: Oh.
1: Sarang sate lala mana bie Pamekasan.
0: Sate lala bener dari lala ongkuan ya.
1: Engki dari teking ajem tabe teking sape keng ekerak ni kini Kak Disa bak. Jadi anu asmana kenapa sate lala karena besarnya seperti lalat begitu.
0: Ni kini dah ya.
1: Engki.
0: Dah kenyang kado.
1: Ujuk porsinya banyak bak. Tingso porsi Kak Disa seanu 20 tusuk paling sedikit. Okay.
0: Ya,
1: kenyang juga degian. Terus mana bie Sampang? Saya terkenal kan itu maksudnya sebagai makanan khas di daerah Sampang. Salah satunya adalah, non apa kak sa bebek songkem.
0: Oh iya, bebek songkem.
1: Eci.
0: Kayak bebek
1: nah,
0: dikukus gitu, Ki.
1: Eci, bumbunya sebenarnya cuma cabai sama bawang. Tapi kan rasanya berbeda karena memang proses memasaknya yang khas begitu. Dan itu juga beda cerita. Nah, Mbak, pun apa, Mbak, pas eparengin asma. Songkem. Bebek songkem, Eci, beda cerita. Nah, beda sejarah, nah, rekan. Jadi di men, menabi, Kak Dima, sampang Kak Disa, Dima beda salameten, biasanya kan menabi orang Disa, setiap malam Jumat nih Kak Salamet. Nah, ting bila ngatore ke kiai, ting kan menabi matura Kak Dinto beda falsafah bupak bebuk guru rato. Jadi, cek ngormat tada kiai sarang guru. Nah, Kak Dinto, pas apareng deeren berupa bebek songkem. Nah, pon apa mak asmain bebek songkem pola nah proses memasaknya dan dibentuk seperti orang sungkem, Mbak. Bebek Kak Dinto anu nyongkem.
0: Dibentuk begitu, Ki.
1: Eki, panyongkem Kak Dinto sebagai bentuk penghormatan masyarakat kepada seorang kiai. Tapi sejarahnya memang orang yang saya ada bebek songkem Kak Dinto, orang-orang tertentu, maksudnya di acara-acara tertentu hanya untuk diberikan atau rakide kiai Kak Dinto bah. Cuma kemudian dengan berkembangnya ekonomi kreatif, kemudian diperdagangkan, diperjualbelikan juga begitu.
0: Oke, Dokter Hania, saya penasaran sama kertas tadi. Kenapa kok dia cepet bau? Cepet apa ya? Maksudnya kan dia nggak bertahan lama ya kan?
1: Enki.
0: Kenapa? Apa karena bahan utamanya apa? Bagaimana?
1: Enki, leres. Bahan utamanya Kak Dinto kan palotan. Palotan masak Enki pas kuring terus capur dek gula mixer. Kadin to kering awalnya. Nah, manabi ampon beberapa jam. Kadin to pas tak kriuk, pas lemes. Becah gula agak disa. Jadi memang bahan utamanya dari bahan utamanya. Kadin to. Nah, kadin to kan kenapa kok kertas kemudian diakui sebagai makanan khas Sumenep Engki Polana bedena awalnya memang kuneng acaranya terba acaranya ter nengkir papas. Nah, acaranya ter Kak Dinto dilaksanakan setiap Agustus Engki untuk menghormati leluhur. Jadi ada upacara khusus menabi panjenengan ngolati neng internet mungkin atau mau datang langsung ke kir papas itu pakaian mereka itu seperti adat Bali. Seti enggak Eki, nang isu menep Kak Dinto, nang kir papas,
0: Eki.
1: Bede upacara, saya persis pon persis acara nang orang beli. Okay. Eki arong sarong pas aku songko nggak beli Kak Disa. Kalam pipote,
0: baju tradisionalnya itu ya.
1: Eki.
0: Ya ya ya ya ya. Kok bisa ya?
1: Eki, cuma apa bacaan-bacaannya bukan seperti di Bali yang non ya, tapi Eki ngakui pikiran-pikiran Islam. Eki. Cuma manabi pakaiannya Eki persis anuna beli, pakaian orang beli.
0: Wah, ini jadi penasaran kalau ditelusuri lagi arapa ya, Mak? Bisa maturejia bede apa ya? Bede bisa masuk baju yang mirip dengan Bali, apa mungkin ada orang Bali ke Madura waktu itu ekspansi atau gimana gitu ya?
1: Enci, anu leres, jadi di men, jepon, kan semak mana bisu menep sarang Bali Kak Dinto, Pak.
0: Iya.
1: Bisa numpak perahu Kak Dinto, jadi di men kira tanah, anu lakaran beda orang Bali, saya pas menetap, anu, Kak Dimas,
0: Enci kir papas. Oke, Dokter Hania, neka bede Ca Afif dari Sumenep, ngoca ada iya. Sumenep bagian mana Bu Hania? Kalau saya Sumenep masuk bagian perumahan satelit, cang deh iya.
1: Oh, orang kota cenika.
0: Oh, Eki.
1: Eki. Maksudnya saya tanya kini ke Kule.
0: Eki. Panjenengan dari Sumeneb bagian mana dek iya toh?
1: Bukan gula, Sumeneb Lukulu.
0: Lukulu, oh, aku kayak pernah denger Eki. Daerah Lukulu itu. Iya. Oke. Nah, Caning, montro agabungan, agabung de telepon perumpak langsung be telepon ya 0 blue 0602 situng 06 blu ya. Nah, Dokter Arya sedikit ya saya keluar dari topik makanan khas di Madura. Apanya mana? Saya pernah diprotes sama pendengar. Mbak, kalau ngomong angka 8 itu bukan belu, itu belut katanya gitu. Gimana sih saya kok susah membedakan belu gimana yang benar gimana?
1: Belu, Enki belu.
0: Belu,
1: benih belu, Enki belu.
0: Belu, belu itu bel, anu?
1: Delapan.
0: Oh, belu, deh iya ya.
1: Enki.
0: Oh, L-nya kedengeran banget ya, belu.
1: Bel. Mana bi delapan itu belu. Mana bi belut, belu.
0: Oh, iya. Belu gitu ya.
1: Be sarang bel.
0: Itu yang delapan. Be.
1: Delapan itu belu.
0: Belu, oke. Okay.
1: Belu.
0: Berarti L-nya bunyi.
1: Double L, iya. Oh, L-nya. Jadi yang membedakan itu bunyi B-nya, Mbak.
0: Oh. Susah ya.
1: Susah ya.
0: Iya. Ya wes, neka bede Cak Solikin Sakur dari Madura telepon. Selamat malam Cak Solikin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu dokter. Sera ibu narasumber Pak Ana.
0: Dari ano? Dari Madura, dari Sumeneb, Dr. Haniah. Dari dosen UTM. Dosennya UTM Universitas Trunojoyo Madura.
2: Oke. Okay. Apa kabar Bu? Kabar?
1: Alhamdulillah. Saya.
2: Ini dari Bengkalan Bu.
0: Oh, Cak Solik.
1: Dari mana?
2: Dari Bengkalan.
1: Oh. Eki.
2: Oke. Mana bi dari Bengkalan makanan khasnya apa Bu? Kula orang Cisa Bu. Tak onin ponan.
1: Eki.
0: Lu.
1: Cek banyak kan mana bi Bengkalan kak Dinto teeran sehat.
0: Oh lu malah
2: itu
0: orang
2: bi, saya...
0: orang Bengkalan kok gak tahu makanan khasnya gimana?
2: Ya tahu nih mungkin cuma mana bi hari-hari telasen kati makan moloten kan kun kuah atun ning ane.
0: Apa? Oh, atun ayam atun itu ya?
2: Iya itu pakai apa itu santan pateh.
1: Eki pateh ayam kampung. Eki leres. Teren kak Din. Bengkalan banyak teren sehat. Atun ayam atun Eki pas berde pole pak lade. Topak lade.
0: Oh iya topak lade. Aduh lid.
1: Eki pas ano pun apa saya cek terkenal kak Din sak tajin sobi.
0: Oh iya tajin sobi.
1: Eki sampai manabi tajin sobi sampai pas dikenalnya di luar Madura pas tajin Madura iku padahal hanya Bengkalan sebenarnya yang punya tajin sobi karena sobi itu daerah di Bengkalan iki neng daerah tadi mak dito tin anu Burneh,
0: Eki. Oh, Burneh. Burneh.
2: Oh, dan Eki.
1: Kak Dinto bede Disa. Asma Epon Sobih, Disa Sobih.
0: Oh.
1: Nah, awalnya tajin Sobih Kak Dinto, Eki, kenapa? Bedi sarang masyarakat Sobih. Sehingga tajin se anak berna Kak Dinto, pas parengin asma tajin Sobih se Kak Dinto.
0: Oh ini nih saya baru tahu ada Disa Sobih itu ya.
1: Sobih.
0: Pendengar kami juga ada yang namanya Ning Latifa itu dari Burneh. Dia kalau bilang aku dari Brunei Darussalam katanya.
2: Dekat sepon orang Burneh kisah.
0: Oh. Biasanya makan soto pakai tahu dan pakai daging. Enki. Nah, jadi gitu ya Cak Solikin, apa namanya? Makanan khas sana di Madura ada atun, ada topak lade, tajin sobi, ya.
2: Yeah. Oke, mana bi soto kisah asli? Dari Kimma, Bu.
0: Oh iya, soto Madura aja dari Kimma.
1: Eki. Lah Kak Dinto soto semua daerah di Madura, Kak Dinto memang memiliki soto, cuma soto na bite-bite, misalnya pon Bengkalan, soto na katipon apa Sampang, terus Pamekasan, Sumenep. Nah manapi se asli, se Madura asli, Kak Dinto bernana benih koning. Manapi soto aberna koning pas etoles Madura. Tak pati Madura berarti lah anu ampun pon apa belesteran sarung Lamongan.
2: Oh oke. Okay.
1: Eki, tapi mana bisa tu? Saya asli Kak Dinto bernana benih koning tapi bek mo semo betecap pina bek amirat sekoni terus pas eparingi kecap. Jadi abek celeng abek coklat abek merah Kak Dinto. Kak Dinto soto saya asli Madura. Cuma dalam perkembangannya rekan bade akulturasi budaya pas katia Bengkalan bade penapa depot jual soto Madura. Tapi ting jeling Kak Dinto pas ternyata soto campuran abek soto Lamongan. Nah, kita kira. Tapi mana pisi asli abek-abek merah. Pola na kelapai pon anu ngagem capir aja.
0: Oh, aslinya soto Madura itu. Tapi pakai daging ya? Ada bayi dalamnya juga?
1: Engki, daging. Aslin sembung soto aja. Mana pisi asli. Awal mula sejarah persotoan. Anu, mana pisi aja miki aja kampung. Tapi si asli daging. Karena itu cuma kemudian berkembang karena ada orang yang mungkin menghindari makan daging sapi pas ibeti soto ajem Kak Dinto. Mana bi Sumenep soto na pito pole soto na Kak Dinto asmane campur soto campur tapi beda bumbu kacang. Saya kocak pon apa rujak soto sareng orang luar Sumenep. Aslinya Kak Dinto asmana iki anu soto campur.
0: Oh, iya saya bingung loh rujak soto itu aslinya Madura apa Banyuwangi ya? Soalnya di Banyuwangi ada juga.
1: Sumenep, mungkin karena Banyuwangi dengan Sumenep kan dekat.
0: Oh, dan kalau di Bengkalan ya rujak sotonya anu dokterannya apa namanya? Bernanya ya kuning, enggak ada merah gitu. Saya pernah makan yang di Bengkalan tuh gitu.
1: Ampun anu, Mbak. Ampun ada
0: akulturasi itu ya.
1: Akulturasi budaya. Jadi Pak kok bebek ding kuning mana bi Bengkalan.
0: Oke. Okay.
1: Karena mungkin Bengkalan semak bi sorbeje jadi gampang masuknya budaya. Cuma mana bi saya asli ya pon budayawan saya tenggule kenapa? Habisin, hanya tanya soal anu iki yang asli ada itu benih-benih kuning.
0: Oke, siap. Wah, ini Cak Solihin.
2: Terima kasih banyak Ibu Olimona.
0: Iya, mau request lagu apa? Request lagu apa?
2: Lagu yang anu napa kisah Panges Teteh.
0: Panges
2: Teteh.
0: Oh, Panges Teteh.
1: Panges Teteh.
2: Oh. Panges Teteh.
0: Oh. Sebentar. Okay. Siapa yang nyanyi ini?
2: Tolip, Engki Tolip.
0: Oh Tolip, oke. Sebentar ya, saya cari ya. Oke.
2: Mana bi sobung kak, paling aki kecung pembangunan.
0: Lagunya kok susah semua ini. Tolip ya namanya ya.
2: Engki.
0: Sebentar, Panges Teteh. Oh iya bener Panges Teteh ya, Tolip featuring Julian. Oke siap. Terima kasih.
2: Salam dekat sepeda de Ibu Dokter Hani Ahki.
0: Thank you Dokter Hani.
2: Semoga tetap sehat di Kelangkong. Matur sekalangkong ilmuna. Anu ning Bengkalan tak manano. Menabi bekto bede ulah sakit napaan se semacam kue-kue khas macam apem kok cucur kocok kisah.
0: Oh, kue-kue jajan ya. Oke, kalau sekarang malam ini khusus untuk makanan berat dulu ya. Tahu penyiarnya nih jadi lapar. Ya, oke. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya sudah ada Ning Kustia. Selamat malam Ning Kustia soto Madura. Loh, kok enggak nyambung sih sebentar Ning Kustia. Bentar Ning Kustia, bentar. Astagfirullahaladzim, ini kenapa kok keluar dari jalur nih Gusti ya? Sebentar, ini kok tiba-tiba hilang jalurnya? Oh bentar, oh belum tak sambungin apa ya? Oke, gini aja deh ya wes, oke. Coba, oh bentar, coba. Bismillah nyambung. Coba, oh oke, udah nyambung. Silakan, Ning Kustia.
3: Selamat hore nyamanongku. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Kak Agem. Ibu dokter siapa?
0: Dokter Hani'ah. Bukan dokter ya, dokter. Bukan dokter.
3: Oh, dokter.
0: Iya.
3: Oke. Semenep ke ema lu kulu engki ibu.
1: Engki.
3: Menapi kula epabian bu, jadi ing RRI Semenep ne.
1: Engki, orang kota tapi tadi.
3: Engki. Engki. terus menapi Semenep ne, ke kan beda soto sabrang ki.
1: Oh, engki.
0: Soto apa?
3: Soto sabreng, sabreng itu bahasa Sumenep, sabreng itu pohong.
1: Oh. Tenggeng kayak pon orang bere, tenggeng kayak pon orang gak.
3: Kalau orang Bangkalan itu tenggeng.
0: Oh, iki.
3: Kalau wong Jawa pohong.
0: Oh, iki. Iya, iya, iya.
3: Iya, soto tapi apa kayak ini lontongnya itu dari singkong rebuk, singkong kukus.
0: Loh. Enak koyo iyo.
3: Terus beda polen apa bu kaldu kibu
1: gitu?
3: Kaldu itu dari kacang hijau.
0: Anu,
3: setauku di Sumenep.
0: Kalsot itu ya? Kaldu Eki. Kalsot itu.
3: Kaldu.
0: Iya kaldu kalsot. Kalsot kalau nggak salah.
3: Oke. Okay. Enak-enak kok makanan Madura itu, rujakku ya rujakku, petis merah itu.
0: Engki. Yang favorit mana?
3: Kalau di Bangka. Yang favorit aku Montelasen. Apa namanya sing yang mau ngaki solikin gelak ruaan.
0: Adun.
3: Saya dari
0: Pak Lada.
3: Adun. Adun Pak Lada. Wah, enak-enak kabehku tapi membuat kolesterol kan.
0: Robbal baroh ya. Luwe langsung aku. Aduh langsung cipru ongkuan.
3: Membuat kolesterol kabeh itu karena pakai santan, pakai apa cak Madura pateh.
0: Iya pateh.
3: Kalau santan itu bahasa Maduranya pateh. Kalau belu itu 8, kalau belu itu belut.
0: Iku cuci angel lilatku masya Allah.
3: Mesti omongi balak. Dia omongi balak balik neng ane iki gak apal-apal.
0: Iya, ilate iki apa? Ilat Jawa, Inggris Timur iki.
3: Belu itu 8, belu itu belut.
0: Belu,
3: belu. Pada bi gedeng, gedeng. Bahasa Madura itu hampir sama memang. Gedeng itu pisang. Kalau gedeng, ayo apa?
0: Pisang. Bukan.
3: Lah ya kalau gedeng itu pisang. Kalau gedeng, tanya sama ibu itu, ibu dokter.
0: Hania, apa dokter? Nih Hania.
1: Tempe ya.
0: Tempe.
3: Tempe.
0: Oh, jauh kali. Jauh kali.
3: Padahal cuma gedang sama gedang loh.
0: Iya.
3: Beda sedikit tapi beda banyak Madura aja sih hampir sama. Jadi kalau ngomong itu bisa salah memang. Seperti itu memang ya. Apa namanya budaya itu, budaya ini yang dibicarakan budaya makanan. Ya di samping budaya makanan, budaya kosakata seperti itu. Ya, mudah-mudahan sambil begini menambah pengalaman karena saya juga banyak makan asam garam di Madura. Saya aslinya orang Jawa, Ibu. Tapi ano, dari kecil di Madura, lahir dan besar di Madura,
1: kalau jadi lidahnya itu lidah Jawa.
0: Iya.
3: Iya, jadi apa namanya? Jawa bisa, Madura bisa, seperti itu karena orang tua saya orang Jawa. Cuman dinasnya dulu polisi pindah-pindah di Madura sana. Di Sumenep, di Bangkalan, di Kamal gitu. Seperti itu. Salam kenal Ibu. Terima kasih sudah berbagi tentang makanan. Mudah-mudahan nanti ada yang lain. Ini tiap acara mesti hadir Ibu.
1: Orang ini telepon
0: belum diputuskan bagaimana.
3: Belum diputuskan.
0: Moga-moga
3: selalu hadir.
0: Thank you.
3: Jadi seperti ini Ane, kalau mungkin bisa, kalau bisa yang telepon ini Anu bisa omong-omongan seperti ini enak. Jadi misalnya pendengar masuk seperti saya masuk, misalnya Siti masuk di telepon yang satunya bisa, jadi diangkat aja dua-duanya seperti ini. Ini kan ibu narasumber kan pakai telepon anu itu kan yang 546 ya?
0: Iya, terus?
3: Yang aku kan pakai telepon WA.
0: Okay.
3: Lalu, jadi sekaligus kalau anu itu diterima dua-duanya, jadi biar gayeng ngono lho.
0: Diterima dua-duanya itu
3: kalau boleh usul. Jadi ngomongnya bertiga gini. Jadi ngeringkes waktu.
0: Untuk
3: waktu on air gitu loh.
0: Oh, untuk pas waktu request.
3: Iya.
0: Oh, tabrak-tabrak.
3: Hanya usul.
0: Iya, tabrak-tabrak enggak bisa. Tabrak-tabrak enggak bisa. Sulit nanti pada pengen balapan ngomong. Kalau ini kan karena konteksnya yang satunya memang narasumber gitu kan, lagi ngobrol sama kita,
3: seperti
0: jadi
3: itu,
0: iya
3: dulu,
0: ada
3: ya cuma usul pola me berkenan Egy. Usul
0: paham maksudnya gitu. Soalnya 2,5 jam buat request kayaknya tidak cukup ya, keserundul gitu ya.
3: Iya, bangkan aja ya. Ya wes untuk yang lainnya mungkin mau masuk Egy. Selamat bertugas buat Nak Ane, buat Ibu kami. Selamat Egy. Kok berterakhir san mesan ya?
0: San misan, oke. Siap.
3: Kira maki dek semer ngaki seteja nasi saus samator sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada dua penelpon Ki Ning Haniah untuk malam hari ini ngomong soal makanan khas Madura. Egy. Cak Afif WA boleh Ning. Tajin karopa ora khas Sumenep, sejenis bubur gurih dengan kuah santan dengan bumbu merah yang dimasak bersama kerupuk kulit sapi, kerupuk ora yang memberikan tekstur dan rasa khas yang gurih asin. Biasanya sering dinikmati bersama pelengkap seperti sambal kacang, telur rebus, cangde iya. Aduh.
1: Mana bi tajin, kenapa tajin ora? Namun di daerah tertentu begitu, artinya tidak kenal sejauh menabi kati tajin sobi kan dok Sampang, dok Mekasan pun kenal, termasuk juga di luar Madura pun kenal sekatin coba. Banyak cema-cema tajin niki, cuma yang kita angkat malam ini adalah makanan-makanan tradisional yang memiliki memiliki nilai historis dan filosofis. Kak Dinto, kenapa makna nama pas beda tajin? Kak Dinto kan beda juga tajin sapar, tajin sorah, Kak Dinto pak. Sumenep, Pamekasan, Sampang maupun Bengkalan, Kak Dinto beda juga tajin sorah, tajin sapar. Cuma memang penampilannya berbeda-beda. Karena di Sumenep tajin sapar misalnya pote, tajin pote gak bisa, sarang benda merah coklat dari gula terepung. Nah tapi kita sarang nang Bengkalan, mana bi Bengkalan Bodo Mutiara. Nah, mirip-mirip tajin sobi sekat tinto. Tapi secara historis filosofis maknanya itu sama begitu. Jadi misal, kenapa maksud beda tajin sapar? Nah, tajin sapar polana berdi selamatan bulan safar. Sekat tinto. Sekebeli selamatan bulan safar. Pas paringin nama tajin sapar. Tajin sorah juga berarti selamatan bulan sorah. Kadinto tajin sorah, tajin sedek. Mana bi tajin sapar, tajin manis kadinto. Jadi ada kenapa ini ada maksud tertentu kadinto. Mana bi cema-cema tajin se engki tidak memiliki latar belakang atau makna filosofis historis filosofis ini banyak bodoh bodoh tajin selingkuh tajin pun apaan macam tak ada tak.
0: Okay. kita dengerin lagu dulu, Dokter okay, Hania. Siap. Habis ini kita akan masuk ke sesi berikutnya karena saya barusan dapat info katanya sampai jam 9 dokter.
1: Oh iya.
0: siap-siap ini ya apa namanya? Charger takutnya habis baterainya dibuat telepon selama 2 jam itu panas pasti. Enki, kita dengerin tanduk sorry, dengerin lagu yang sudah di request dulu aja ya, lagu Pangas Teteh. Silakan Dokter Haniah ambil cemilan dulu, minum-minum dulu sebentar karena perjalanan masih panjang. Oke. Okay.

Jak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru, sing masing-masing ono makna tersendiri. Warna abang ngelambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: Hey, Abuli Pole, yuk Channing, yuk ngobrol-ngobrol sama Neng Haniah, Dokter Haniah, dosen dari Universitas Trunojoyo Madura. Neng Haniah masih di situ kah?
1: Eki,
0: Engki,
1: masih
0: Alhamdulillah.
1: setia menemani Mbak Ani.
0: Engki, kita ngobrol-ngobrol aja buat Channing yang mau masuk sambil cerita. Ada apa-apa Channing pengen cerita makanan favorit dari daerahnya itu apa, dari daerah asalnya Cak Ning Ki. Sebenarnya Ning Hania kalau orang Madura kan kacong ceping ya, bene-bene Cak Ning Ki.
1: Eki
0: Iya
1: kacung sarung ceping.
0: sareng Ki, aku tadi tuh bingung mau ngomong barek iku dadi apa ya sareng. Ya Allah. Aduh, aduh, aduh. Ya ini nih, kalau ngomong Maduranya harus halus nih begini. Aku agak-agak bingung, Cak Nengki. Ya wes, Neng Hania, mon apanya mana? Madura jia bede apa ya? Bengkalan kan banyak ya kakanan tradisional lah. Keng mon mon apanya mana? Mon ngocak kakanan saya sudah terakulturasi apa aja selain soto Madura sama apa itu tadi namanya Tajin Sobi. Oh iya, sebelum ngomong Tajin Sobi, ini tadi ada penelpon yang telepon waktu off air cerita.
1: Lagi.
0: Neng Ana, kak sudah pernah makan Pak Lada katanya gitu. Loh, kapan aku itu? Lu dulu itu yang aku bawain dulu itu. Oh iya, ada pendengar itu yang Neng saya cerita Neng Latifah Ki Burjia. Saya dari Brunei Darussalam itu dulu Lambek itu pernah bawain Pak Lade gitu, ada topaknya, ada ajem, apa itu ya, ladenya itu. Jadi saya sudah tahu rasanya, lupa saya kalau pernah dikirimin itu, kurang ajar ini anak ini. Ya. Oke, jadi nih Haniah, kalau yang makanan-makanan yang sudah terakulturasi itu di Madura apa aja ya, Ning?
1: Eki, anu mbak, kenapa Manabi Soto yang aslinya warnanya itu coklat agak kemerah-merahan itu kemudian sekarang banyak soto Madura tapi pakai bumbu kuning yang khas milik Lamongan ya. Bedepole rojek, rojek kadinto Manabi se asli Madura kan. Petesa petes coklat, petes cuko kadita. Cuma semakin terutama daerah Bengkalan, rojeke ampon parengin petes Sidoarjo, petes Jebe. Tapi ini pun ampon campur-campur. Terus rojek buah. Rojek buah menabi asli Sumenep kan, asli Madura, maaf. Asli Madura kan cet, anu pun apa, litu-litu gak bisa petes coklat. Sobong rojek seetulit sarang gula. Mana di Madura asli. Cuma semakin banyak orang yang rojek ngakui gula sarang kacang. Tak dinta. Ya menyesuaikan dengan lidah para pendatang mungkin ya.
0: Lidah para pendatang. Engki. Jogja ada iya kia neng. Apa gudeg ya? Beda si acen, sate beda si guri, lo melolo apa manis deh nje. Jadi apa sudah menyesuaikan sama lidahnya ini ya. Oke. Engki, mon acaca soal kakanan memang tiada habisnya. Silakan Channing juga cerita. Monggo, yang mau telepon silakan bisa ke 546-2961 546. Bukan lewat situ. Di nomor HP ya 0602 sitong sanga 6 belu. Benar ya? Belu. belu ya.
1: Bal
0: belu. Da iya.
1: Iya.
0: Belu. kosong belu sanga 6 02 situng sanga 6 belu. Sulit sekali ngomong gini ya. Ya wes. Oke, jadi banyak ya kakanan saya Madura bisa apa menyesuaikan lidahnya orang-orang Jebe juga. Kalau di Sumenep selain ada yang tadi sudah disebutin, oh iya caki. Oh caki tadi sudah ya. Cindul. Cindulnya itu bedanya apa sama yang di Jebe?
1: Bedanya ngangkui anu Mbak, tepungnya itu tepungnya harus tepung aren canrengan, canreng Sumenep.
0: Oh,
1: benana
0: tepung
1: merah bek celeng teti ketika masak Kak Disa pas abena celeng. Teti cintul nyater istilahnya karena disajikan pada saat upacara nyater. Nek Kak Dinto anu Mbak, kenapa ngakungin dua berna. Berna ecu hijau ya, berna ecu sarang berna anu berna celeng merah agak kehitam-hitaman itu yang menjadi khas. Jadi pembuatannya juga, cara membuatnya juga sepertinya memang harus menggunakan api apa tungku tomang Mbak. Jadi mak lero oma Kak Disa anu pakun room kaju sekak dinto bene iola nung pas kompor sekak dinto menabi beti ponapa kaangka engki apa sajian pada saat upacara nyater. Cuma mungkin karena sekarang juga sudah agak sulit ya, mungkin ada yang dimasak pakai kompor gas begitu. Cuma saya asli Kak Dito lah kan ngagem tomang tungku. Jadi room aromanya itu memang berbeda. Pas padena Kak Dito kental. Padena kental. Pasan gula na benih gula aren, benih se orang ngocak gula Jawa, benih gula na gula Madura, gula terebung istilahnya. Yang dibuat dari nirasiwalan.
0: Oh, nirasiwalan.
1: Okay. Benih dari kenapa ki aren beda. Dan gula mana bikin tul sengang kui gula aren, gula cebe. Anu biasanya serik nang tenggorokan Mbak. Mana bi gula terebung bukan saya.
0: Ning Latifa, tolong carikan gula terebung ya, saya penasaran. Ning Latifa lagi.
1: Bagaimana itu menek, Mbak, mana gula terebung?
0: Oh, Bengkalan ada, Ki. Sobung, Ki.
1: Saya 20 tahun di Bengkalan, belum pernah menemukan gula terebung. Tapi kan gula mana anu betah dari Sumenep.
0: Oh.
1: Kalau yang ada di Bengkalan, ini gula jebeh, gula banyak pasar gula jebe, gula aren gak bisa, gula Jawa, cepon orang bahasa Indonesianya gula Jawa. Warnanya beda.
0: Itu aku mau penasaran, pekat. Bernanya gimana bernanya?
1: Lebih pekat kalau yang gula terebung. Kalau yang asli ya, karena sekarang juga sudah mulai ada yang oplosan, jadi es haloi sarang gula biasa saat itu gula. Mana bisa asli engki abek larang argana. Dan itu berat sekali. Apa sekilo kok saya beran, Mbak. Warnanya lebih pekat, terus manisnya itu juga berbeda. Manisnya enak bek arasa kona pengki. Ngojak enggak metu. Pokoknya saya lain rasanya sarang gula aren. Nah, itu yang dipakai untuk gula cintul nyater.
0: Cintul nyater. Gula cintul nyater.
1: Eki. Tadi nyater Kak Dinto anu Mbak, sebuah tradisi di Sumenep yang dilaksanakan di sekitar bulan Agustus untuk menghormati leluhur, dilaksanakan di daerah Kirpapas.
0: Kirpapas. Eki. Ya. Wow, penasaran jadinya saya nih. Nanti saya coba cari ke tretan saya. Tretan saya tuh ada di Madura yang mana ya? Aku kok lupa ya. Polanya jauh dah ya. Nyampe dekat saja para berangkat pagi, nyampe para malam sore sudah. Para maghrib. Ya Allah, kok bisa ya? Jauh sekali, saya lupa itu di daerah mana. Kalau Palengaan sama Sumenep beda?
1: Palengaan Pamekasan, Mbak.
0: Oh, beda ya. Jauh mana sama Sumenep?
1: Sumenep nih ke paling timur, Mbak.
0: Saya paling jauh ya Sumenep ji ya.
1: Eki.
0: Kalau dari Bengkalan iya mon terodak Sumenep berapa jam?
1: Ya kurang lebih 4 lah kalau lancar.
0: Bu, dari Bengkalan aja ke Sumenep 4 jam ya kurang lebih ya.
1: Oke. Okay.
0: Apa boleh orang mau dari Serbo aja dek? Mungkin jauh. Hengki. Oh, mon Sumenep jia lebih apa ya? Lebih banyak sumber hayatinya sehingga mempengaruhi orang-orang sana kalau masak gitu ya. Lebih banyak ikan-ikanan apa daging?
1: Oh, Pak, anu sami-sami beda. Jadi anu, Pak, kenapa ikan-ikanan iki banyak polana kan cet sama bitase iki. Pas mana king teking enggak bisa, polana kan asal usul sapi Madura itu kan memang dari Sumenep. Tapi nenek moyang sapi enggak bisa, Pak, dari Sumenep, dari Sepudi, Pulau Sepudi.
0: Oh. Wah, ini menarik sekali ini nenek moyangnya itu
1: sapi, nenek moyangnya sapi itu ada di Sepudi. Makanya sebenarnya untuk ponapa iki atraksi atau ya apa tradisi-tradisi budaya yang menggunakan sapi itu asal mulanya ya dari Sumenep karena memang nenek moyangnya sapi dari Sumenep. Jadi katia sapi sono misalnya iki sapi sono kak disa kan benih kerapan, tapi lebih menekankan pada aspek beauty, kecantikan sapi. Seperti memang perawatan kulitnya glowing, Mbak. Sapi nabi tebi, sapi-sapi perawatannya saja bisa sampai puluhan juta.
0: Oh iya?
1: Nah ini, iya perawatan sapi itu, Mbak.
0: Wow.
1: Itu sapi sono. Nah kenapa kok sapi sono itu... ya asal muasalnya memang dari Sumenep ya karena memang asal muasal sapi itu dari Polo Sapudi, Sepudi.
0: Oh iya kayak pernah dengar.
1: Podai mana bi Cak Madura nah, jadi Polo Podai Kak Dinto saya menghasilkan sapi pertama. Sehingga ketika mau membajak sawah,
0: jadi
1: petani lambek Kak Dinto, sapi nak Kak Dinto epa ngadep

0: rabet sampai puluhan juta. Nek iki ki potong dak iya ya, beli.
1: Iya, Mbak. Punten, Mbak, punten. Punten menapi sampai se anu punten diperlakukan sangat istimewa. Iki menapi ampun tepo mungkin sambeli, tapi biasanya mana kadinto sapi khusus. Sami sareng sape se ebedi kerap. Kadinto kan bide, sape ternak bide. Jadi se masak iki sape ternak, Mbak.
0: Oh.
1: Kadinto. Cuma iki. Memang untuk anu tadi tuh beda cerita sekone iki tenggula Andi Kanca dosen nang Unesa tadi tuh rakana jadi takmir masjid, jadi setiap tahun ngurusi pun apa kadisa sape kurban iki. Lah ternyata manabi ngobengin sape nang Jawa sareng Madura tadi tuh beda. Kalau di Jawa itu sapinya besar, tapi ketika disembelih depon jare tanah takmir iki, ketika disembelih anu pun apa tegina kadi sak tak pangset, Mbak, apa ya,
0: tak pangset
1: iki, tak pangset, tak padat begitu. Mana bisa tegina sampai Madura padat depon. Akhirnya dari sejak 2017 beliau menabi ngobengin sape untuk kurban di masjidnya di Sidoarjo.
0: Okay.
1: Itu ya belinya di sapi Madura.
0: Sumenep
1: di Pamekasan atau Sumenep. Karena ketika dibagi-bagikan ke warga, tadi itu lebih anu jepon, lebih banyak. Polana kan padat dagingnya begitu.
0: Oh.
1: Dan untuk serat tajukan, serat daging tadi sak lebih halus, Mbak. Tak jeraja. Jadi saya mana beti anu empal, beti rendang, beti daging anu cuko-cuko Madura se khas kadisa empal biasana sareng masak kecap. Kadin to mana keluarga Sumenep lah, kan hampir semua rumah memang kayak makanan wajib begitu. Sampai iki anu, karena tiap hari ngata lepas tak kenceng nggak bisa, Mbak. Belenek rekan tiap pun orang coba. Jadi daging-daging sama ikan itu sama-sama. Tidak ada yang mendominasi dengan cuko, engki, daging, engki.
0: Oh, mon etisa, ya benar. Aku mau tanya dulu sebelumnya lanjut. Sebenarnya kalau cara baca, apa, cara mecah Sumenep, je Sumenep apa Songenep? Kualana kok toman ngedi?
1: Aslena Songenep.
0: Oh, Songenep ki.
1: Eki. Cuma kan ketika Sumenep itu kan kenapa iki perubahan yang dibuat di masa Orde Baru, Pak. Mana bi tak kelero sakak dinto. Jadi aslinya iki Songenep, karena itu Songenep itu juga memiliki makna tersendiri dari arte song, song gak bisa sukma, song. Kemudian nep kadinto apa endapan. Jadi song nep kadinto artena manabi mengucapkan kata song nep kan bibir ake kepak. Jadi makle mesem telepon sak kadinto orang cuma nep makle mesem pasan song kadinto lengkung sukma, sehingga enep itu endapan, jadi yang jelek-jelek diendapkan, jangan sampai dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu yang enep, yang akekep semisem, Kak Dinto. Jadi kuse-kuse yang ditampakkan ke orang, yang jelek-jeleknya biar menjadi endapan dalam diri seseorang, itu makna songenep.
0: Ada maknanya juga ternyata. Eki. Ya, luar biasa. anu berarti kembali ke sapi tadi, mon sapi na sebeda iso ngenep jia bene sapi glondongan. Kan orang coba ngocak beda sapi glondongan se ke apa banyak aing ngekocang.
1: Oh, iki laras Mbak.
0: Iya, kok terus engak lu. Iya, banyak orang ngocak sapi glondongan se epelempo bi aing de iya lu.
1: Engki, kututina apa akadia lempo, akadia banyak dagingnya, ternyata kempes mana biampun beli, Mbak Desa, Mbak.
0: Iya.

0: Loh, mon sape masak beremak ano so ngenep.
1: Mon so ngenep beda dua beda telok macam masakan se wajib Kak Dinto, Pak. Selain sate engki. Mana bi es manuk kan sate Kak Dinto es kena beni dari ajem lakar dari daging sate. Tapi sate masih itu. Pas wajib cet mana bi sate engki satu satu jam tu dah beni namong es manuk. Pas beda masak koning, sak koning kadi sak gule, iki. Lagi pas cukok masak celeng kadi itu macam-macamnya mana beda saya ngocak aki ngar sangar, beda saya ngocak aki bistik, beda saya ngocak aki masakan macam-macam istilahnya, tapi masakannya sama dimasak kecap. Masak pun apa yang ki kati kering sengan kak disak keng aqua bak beda kuana kuana agak kental
0: kuah nyemek nyemek dah iya ki
1: engki kak dinto pas ano masak pateh kelap pateh istilahnya. Jadi daging di bagian tertentu di sapi itu yang bagus begitu dipotong segi empat kemudian dimasak bumbu merah menggunakan santan Kak Dinto kan beda boleh hasa anu ting-ting ting-ting raki ting-ting kereng.
0: Oh iya ya mana... Allah itu enak itu
1: tapi memang manabi ting-ting ting-ting totoh istilahnya ini ting-ting kereng gak bisa orang-orang tertentu saja yang bisa masak gitu karena prosesnya agak susah
0: lama,
1: misal
0: susah.
1: Eki, misal daging itu ya diiris lebar-lebar seperti selebar tangan. Pas pelapana, capi, ponapaan, iki sarang bengkote. Pas kadi toh, etusuk bak, pas ecemor. Ecemor sampai kering, betul-betul kering.
0: Iya.
1: Betul-betul kering sampai kayak batu, geli. Habis itu di... Ano dibakar etono ya pondeng maturengki etono manabi terlalu lama etono nengki paek bak jadi memang harus orang yang punya keahlian khusus untuk masak ini dibakar sedikit pas etoto nah toto nah Kak Dinto secet ada skill khusus karena kalau terlalu santai notona engki ancor manabi kurang santai geli nah jadi memang apa ya, bengah tengah Kak Dinto, Pak. Kak Dinto pas iguring salah sekali nih itu, terus kuning iguring dengan api yang api sedang, nah Kak Dinto kriuk, Pak, saya
0: ano, cita rasanya manis deh ya
1: punten tak manis, mana bi esu menep kita sekarang ting-ting sebeda ebengkalan, mana bi ebengkalan ting-tingah lakar manis mungkin karena dekat dengan Surabaya, jadi penyesuaian dengan lidah pendatang mungkin kemungkinan besar karena kan manabi secara kultur orang Madura mulai dari Sumenep Sampang Pemekasan Bengkalan Kak Dinto kan anu deerna sebek ajen sebek sedek Kak Disa Pak.
0: Iya benar-benar jadi apa beda ya berarti ya rasanya. Saya pernah makannya tuh dinding-dingnya itu yang anu apa yang manis. Saya kanji saya manis deh iya. Aduh ya Allah sumpah saya lapar sekarang. Aduh apa dokter Hania udah makan? udah makan malam.
1: Lestare
0: ki. Engki. Ya pon setia ngeding aki lagu gelu polana ki buru okay. Saya Ning Latifa dari Burneja terong ngeding aki dal gandul Arya pantun Madura Hartaman banyak orang saya senang lagu ria abit lagunya 10 menit Ning jadi ngalak ngenom kelu ngakan apa deh ya kelu jemil kelu ki ya wes ya siap oke Ning Haniat ditunggu ki balik kembali lagi nanti ki
1: oke.
0: Oke, Janing, mau tero request lagu, tero acaca, langsung ya bisa telepon bayi lebet nomor HP, nomor WA 0 belu 06 02 situng situng situng 06 belu ya belu. Yo Yes. Cek man kaman pakune dina bayi caning ngeding aki dal gandul yuk yuk yuk yuk.

atau Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga toseto toseto seto Madura tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: Manongku daya terdetong kelai perompak RRI serbeje montoro request ki bisa ya caneng ya maki bi acaca masalah apa tentang makanan-makanan khas Madura caneng yang mau request boleh WA baik itu chat atau telepon ke nomor HP nomornya 0896021111 satunya 3 kali 968 caneng. Kita kembali lagi ke Dokter Hani, teman bicaranya kita kali ini, tidak cuma Ane saja di sini, Cak Ningki. Dokter Ning Hani,
1: Eki, Kak Into.
0: Alhamdulillah, ini sudah tinggal dikit lagi ya sampai jam 9 katanya, sampai kol sanga, sampai kol sanga caca terus Ning, bedelaguna. Oh, mungkin bisa diceritakan Ning apa namanya kalau ngomong soal kakanan orang Madura aja. Lebih apa aja ya, lebih mencondong, menonjolkan apanya ya, bumbu kuat di mananya, kuat di bumbunya apa kuat di apa menurut anu Ning Hania?
1: Eki, manabi masakan Madura lakar terkenal sareng bumbu se berani kadang tetapi cerita pon timen sobung orang Madura ngagem micin.
0: Oh, mulak menang aku. Oh.
1: Lo micin mana bi orang Madura cek pon dimin cerita na. Nah, tapi masakan Kak Disa tetap lemah, tetap sae. Nah, pon apa yang kima pas Kak Dinto? Karena orang Madura Kak Dinto kan kenal sareng penter aku dijemu iki dadi rempah-rempah Kak Disa dengan komposisi tertentu Kak Dinto bisa masae deureun misale pon manabi apa di bebek iki orang Bengkalan biasana penter masak bebek. Nah tapi kenapa mak bisa tak bau mak kenapa bebek Kak Disa tak bau lah. Kak Dinto, beda bumbu khusus semailang bau sa Kak Dinto. Pas tak antem mereka, pas cukok juga, cukok tak se, Kak Disa kan tak antem. Kak Dinto, beda bumbu khusus se, sabar dek cukok, supaya tak antem sa Kak Dinto. Jadi memang berani di bumbu istilahnya kalau orang Madura.
0: Iya.
1: Apa masakan sa Kak Dinto.
0: Kok baru tahu lo mau orang Madura masak aja lo ngakui micin.
1: Eki, tapi semangkian ampun banyak saya ngagem micin mana biar masak.
0: Eki, nah mon ano ya sejauh saya mon ngakan kakanan Madura beda pole se ini saya nyebut merek aja ya karena saya tidak tahu itu sebenarnya nasi apa ya. Mon Madura je kan beda nyalete je terus beda pole nyalete terus amboina itu kan serupa tapi tak sama atau sama memang sebenarnya
1: tak sama serupa tapi tak sama.
0: Oh apa bedanya bedanya apa
1: ano Eki dari merek Eki cuma yang jelas masakannya Kadisa kan sama jadi makanan khas nasi campurah orang Madura Kak Dinto lakar tadi sayur. Kak Dinto perlu diakui mana bi orang Madura Kak Dinto secara umum tak ngagem sayur tapi beda mi suun Kak Disa masak beda kecap pas beda telur bungkol kelapa pateh terus beda daging empal. Nah tapi mana bi orang Madura Kak Dinto tak bisa lepas dari perdagangan.
0: Iya benar.
1: Anu nah, rekan khasa orang Madura lah karena daging. Seperti yang saya katakan tadi, sampai tiap hari itu memang masak daging Kak Dito.
0: Iya. Jadi apa?
1: Kan bedo paru, bedo pon apa yang kilempah bareng dalam sakota.
0: Boyi dalam ya.
1: Eki.
0: Aduh, enak sekali itu saya kangen. Tapi nyalete setiap benar saya asli orangnya lah berpulang ke rahmatullah semua. Tidak ada penerusnya. Ceritanya begitu katanya.
1: Eki.
0: Iya.
1: Tapi Amboina kan masih bertahan.
0: Nah, Amboina tibi aja beda dua loh. Si asli
1: Eki,
0: kocang, si
1: Amboina
0: keraton.
1: cang Eki.
0: Si keraton apa alun-alun deh ya, mon si asli aja.
1: Si asli sih, korang kuning mana bi tak gelero. Alun-alun je pon si asli. Kan beda gang Amboina, gak
0: Iya.
1: dicari tak asli.
0: Iya, si gang Amboina aja. Cang anon nabi, apa ya, rewang itu bahasa Maduranya apa? Si
1: Panglatin.
0: Pangladin.
1: Eki.
0: Oh iya, Pangladin ya. Pangladin na saya asli ji ya. Cang deh iya loh kok ngedinge loh.
1: Eki. Pas sama Sami tuh ninte.
0: Iya.
1: Tak datang.
0: Iya apa. Saya alun-alun kan lebih kini ya kenangannya ya. Saya anyar aja lebih
1: Eki.
0: raja. Kebay parkir banyak kia saya. Apa luas deh lo parkir. Oke. Terakhir nih, terakhir. Mungkin mau kasih meng-eming atau apa ya, mau ada yang pengen disampaikan sebagai konklusi dari lo ke obrolan kita malam ini.
1: Tak setuju saya miarsa radio Kak Dinta Eki ngireng sami-sami aja ke apa kekayaan budaya Madura khususnya makanan-makanan Madura dan mari kita memperkenalkan makanan Madura tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia secara luas bahkan secara internasional mungkin dengan tulisan-tulisan akademik yang bisa dibaca oleh semua orang begitu tentang makanan Madura karena kita bisa melihat misalnya rendang Padang itu sudah menjadi apa ya makanan yang menjadi ikon Indonesia begitu dan saya pikir untuk Madura ini sangat besar peluangnya untuk mengenalkan makanan di tingkat internasional juga.
0: Amin.
1: Eki, lebih baik tantretan setuju ke meleh kakanan se beni anu iki. Eki pah lebih seneng ke makanan luar tapi tak kenal de makanan tibi. Misalnya
0: oh iya.
1: Gitu.
0: Oh, jangan sampai gitu ya.
1: Jangan sampai begitu. Harus mengenal makanan kita.
0: Thank you. Banyak yang enak malah menurutku. Kayak bumbu banget. Oke. Makasih banyak ya. Matur sekilangkung. Dr. Hani'ah. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, Ki.
1: Insya Allah siap.
0: Thank you, siap. Thank you, saya tutup teleponnya. Matur sekilangkung.
1: Thank you, sami-sami.
0: Nah, Caning, Ki Buruh, mari ngeding lagi ya obrolan kancai bi Dr. Hani'ah ya dari Universitas Trunojoyo Madura. Ki, setia montro agak bunga telepon request. Hari beda ketip-ketip lampunya kok gak jadi ketip-ketip lagi monggo. Bisa telepon, ayo mayo telepon 546-2-546 tung otabe 0-6-02 tung tung tung situng situng situng sangat enam belu ya belu
2: enam belu belu bene belu
0: belu
2: belu mon belu cuko beres nengannya
0: beres
2: demari onta lagi dalengan dulu ya
0: mare aduh kok cipru ongkuan kok terus nyaring akan setia mare riah kah beh tang soto be kakan
2: nyaring akan hede mon ambol ini aja yang nengsete selunalun sekua jua bine setuang
0: oh ada tua beda mon beda tua beda se
2: Irgang ambolina sekua juang istri muda
0: oh
2: begitu
0: ceritanya. Nyamanan kamang kok sese alon-alon ki lo toman ngakan Edisa.
2: Hede ya asli na metu teretana di mang. Pengkalan di mang.
0: Sep ano nyamanan celana beda Raden-Raden de ilong kok kelepain. Raden apa celana apa sih jiye kah? Engko lo ngerti kok. Ongkuan mon kok ngerti kok ngocak. Aduh. Alon-alon kan. kan iya. Ada jalan kayak lingkaran itu, ada lingkaran itu di tengah.
2: Iya, pecenan.
0: Iya, pecenan aja. Nah,
2: di kebare.
0: Aduh, jangan tanya bare temor, aku udah hafal. Jadi di bundaran itu crut masuk ada gang masuk ke dalam belakangnya pecenan itu loh. Nah, nanti juga bisa kalau pulang, aku kalau pulang dari rumahnya saudaraku, tembus lewat pecenan itu juga. Jadi daerah belakangnya pecenan.
2: Hah? Dulkariman.
0: Dulkariman nama jalannya itu. Loh. Bukan
2: tembus pecenan.
0: Oh, anu, Bu, enggak ada yang namanya jalannya ada Raden-Radennya gitu. Kalau enggak salah ada Raden-Raden gitu loh.
2: Ya, iya, Haji Ahmad Marzuki.
0: Oh, mungkin ya, aku lupa namanya apa, Rek. Aduh, Tang Tretan dia jualan bebek bumbu juga di situ.
2: Aduh, mon minggu rame ningane.
0: Iya, bebek bumbunya aduh enak, aduh. Enggak ngecap ya, memang enak. Ya Allah, ya. Oh.
2: Udah depan nyari deki mon lapar hedeng.
0: Kok nyare kakanan gelur mareria.
2: Iya.
0: Ya wes. Oke.
2: Okay. Ngateng selangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu yang boleh lagu di budi lagu pemungkas.
0: Apa?
2: Anu. Odi petang.
0: Oh, odi petah ya, bukan petah ya, petah. Mm-hmm. Oh, aku selama ini bacanya petah. Aduh. Ya ini loh kalau Madura
2: saya
0: palsu.
2: Takut jerengkong, itu takut saya mau liang.
0: Enjo, engkau lo takut Arab.
2: Iya, tahu iya lebih takut jerengkong bin.
0: Ya, sarek lu ya, polana agak ya. Sulit takut jerengkong nih, heran aku. Ya oke. Siap.
2: Ya, ada sebetulnya pecang hidup sekelangkong.
0: Oke, matur sekelangkong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya lainnya yuk, saya terus gabungan yuk, 546-296 tung. Otabe 0 blu sangat 6 0 2 sitong sangat 6 belu ya caning ya belu oh ya belu. Aduh tang pendengar elang kapi polana ki buru beda ano ya beda apanya mana beda saya buka topik sebenarnya enak lo caning beda topik je sampian masuk. Ya sampean masuk bi request iya lo ya. Ya wes setia ngeding aki lagu judul Pangeran Cakraningrat ya. Lu kan maki buru siapa ki maelang kok. Aduh, oh iya bada. Pangeran Cakraningrat ya Cak Ning ya. Ya wes cek man kaman pakune dina bae soto matura nyamanong kudaya.

0: Mayo 546 26 6 tuh ngotabe 0 belu sanga 0 belu 6 kan 0 belu sanga 0 belu sanga 6 02 sitong sitong sitong sanga 6 belu cak ning ya belu belu belu aduh. Yes, gampangnya 089602111968 dak iya lo cak ning ya. Cak ning Arya kebetulan tadi Neng Latifah kan request tuh takok jerengkong ya sudah aku putarkan dal gandul. Ya udah, jadi kesempatannya dapat dua. Ya wes, nanti takok jerengkongnya ternyata ketemu. Alhamdulillah wa syukurillah. Ki. Ngomong-ngomong, kalau malam-malam kayak gini Cak Ning, Mon Eser Bojo, kakanan dari Metura, se benya ecuel bi reng-oreng Metura se odi Sorbojo Sidoarjo ya aja bebek cak nih ya pipi pi bibi pipi ini bebek bibi pipi pipi bebek cak nih ki ke bedening tati telepon dan menggugah selera sekali kalau ngomong soal bebek itu memang jangan banyak-banyak
1: jangan
0: tapi
1: banyak-banyak.
0: Ning Tati, ayo. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ning Tati.
2: Mana pipi, pipi ke?
0: Bipi ke? Pakai ada kol-kolah bipi ke?
2: Pakai G.
0: Oh, pakai.
2: Ada G-nya di belakang.
0: Bip, bibik.
2: Ah, betul itu.
0: Bibik.
2: Bener loh, salah.
0: Bibik, bibik. Agak susah ya belu pipi
2: banyak banyak belu belu
0: belu lah ya
2: ah, belu belu
0: belu
2: tempe bi tempe cak lerong
0: iya lo remar re kado
2: kan tempe tempe tempe ya keteng
0: nangis enggak ya Allah ya Allah. Susah ya, aku nih kayaknya harus ini loh, lidahku tuh memang sudah, lidah-lidah.
2: Lidah Jawa.
0: Lidah Jawa, iya betul.
2: Soalnya Odi yang urip yang jebeng.
0: Iya Odi ya jeb, Odi ya jebe, jebe. Aduh
2: mm-hmm.
0: Ya Allah.
2: Jebe, soalnya aja jebe.
0: Jebe, iya jebe kan.
2: Yuk, coba dulu.
0: Jebeh benesor beja. Orang Metura
2: mau... Benesor cebang, cebang.
0: Oh iya, bukan benesor jebeh. Aduh. Sor jebeh aja ngisor jebeh. Ngisor jebeh aja beda be, apa apa ya daerah-daerah selatan.
2: Ngisor jebeh aja beda anong. Beda apa nyaman jeng. Apa nyaman? Seneng anu jeng. Beda kenjeran, irong.
0: Oh...
2: Gue bensor sih bejang.
0: Oh.
2: Beda juang. Apa perumahan apa nyaman jong? Gue bensor sih bejang.
0: Oh, lo tahu kok? Iya.
2: Gedung cowe, dirong.
0: Oh, gedung cowe. Oh, je bagian. Oh, iya bagian.
2: Tak toron jang.
0: Oh iya.
2: Kan toron.
0: Oh. Oh iya benar. Oh maksudnya ada iya. Oh iya. Ano gedung cowe. Apa
2: duh kenjeran
0: iya. Kenjeran iya nyaman
2: kok harus jira
0: iya oke okay. Ya wes
2: harus request lagi ke lu
0: apa lagunya
2: lagunya nyaman apa ya
0: apa yuk
2: kerabun sapi poin
0: oke okay, siap
2: ya salahnya stay aja nah
0: oke siap
2: ya sebenarnya satu suatu tulen capo lober iki
0: iya betul
2: ya lo kalau parak kalau ngasih po luang
0: iya oke okay, siap
2: atas kelangkong udah bane mas. Assalamualaikum
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke selanjutnya ada Ning Sari dari Sedati selamat malam Ning Sari
3: selamat malam Ning Ana
0: Engki
3: Sugeng Dalu nih.
0: Selamat malam Sugeng Dalu.
3: Sehat ini nih.
0: Alhamdulillah sehat, thank you.
3: Kulo bate cerita ngene, rumiyen niku kulo nate ziarah teng Madura ning.
0: Thank you. Terus
3: tapi kulo termasuk Madura teng mriku kok aneh ngene. Kok diparingi napa niku jeleh gorengan ngoten niku lho ning.
0: Oh.
3: Wonten ta? Iki pas kulo niki kan ditidurkan di ning teng masjid alun-alun

0: Banyak orang jual soto-soto di situ, Nung.
1: Walah, loh, sampean mau kok gak melebu telepon pas wae ono narasumber iku mau. Iku luwe paham
0: Langsung
1: iku.
0: cerita neng gak bisa boso itu loh neng.
1: Ya gak apa-apa basa Jawa ora apa-apa. Aku iki gak iso timbang aku gak iso jawab ya kan. Soale aku baru tahu dengar dari sampean ini kalau ada
0: Iya
1: yang
0: neng,
1: model
0: kan aku
1: begitu.
0: ngomong tadi tuh kok lu iki sok seje karo sing aku tuku iko yo niku tiang-tiang nggih guyu kabeh lho iki kok lucu yo ono soto kok dikeki gorengan dele iki sih wayahe lak niku nggih ning poya ta napa ngoten nggih ning mboten ning
1: Nggih. Lek soto Madura iku mboten nganggo poya, nganggo
0: nggih soto
1: apa bawang
0: daging
1: goreng
0: goreng
1: ngono ya, nggih bawang goreng ngono
0: nggih
1: to.
0: nggih sing enak malih niku ning soto Madura niku teng jalan kaca piring niku ning
1: Oh
0: Weca
1: ya
0: ning
1: enak iku. Aja.
0: Wah, itu pingin mesti mri kuning antri nih masa awon nih pemanen nek jam istirahat nih.
1: Oh iya. Sampai saiki cek panjat ngono.
0: Nggih. Wong itu pun pinten turunan nih kuning eco pancene.
1: Enggih.
0: Oh, enak maneh soto ning ana pendeke.
1: Oh iya, iku nang Jalan Pemuda. Iya.
0: Nggih.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Siap-siap.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih.
0: Kula kepengin lagu niku. Napa sih sate Madura atau soto Madura gini nih?
1: Oh,
0: Lagu
1: enggih.
0: niku.
1: Siap. Nggih.
0: Salame kanggo ning ning sing Madura mriko. Selamat mendengarkan. Kangge
1: Enggih.
0: ning ana. Semoga sehat selalu ning, selamat
1: Amin.
0: bekerja.
1: Inje matur nuwun.
0: Semangat semangat. Ning.
1: Inggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Caning, tutup ya acaranya ya Soto Madura ya lagu telok. Telok lagu bakalan meluncur keraben sape Soto Madura. Lo monlok Soto Madura sate Madura pada bayi ya. Terus sambung bi takok jerengkong deki gawe lagu penutup ki ya wes engko anar yang gak pamit matur sekelangkong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Caning sampai ketemu pole Soto Madura bulan depan soalnya minggu depan sudah bulan depan Caning alhamdulillah ki e paringi umur lanceng ki e paringi sehat ki e paringi beres ki e paringi rezeki sebanyak lah ya rezeki je bener peset tok keng mon bisa pese banyak ya tak apa sehat iya umur lanceng iya kapila ya sakapina bayi alhamdulillah amin ya wes Caning kerabun sampai yuk egas yuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Soto di metan tretan si ada resoto niki tade toju soto madura si nomor setong ben paling nyaman rasana asiri tak iya leh.

0: Cewek cewek dan ya.
1: Maju abang kakak.
0: Ayo le. Sang setia minta gintung maju, tapi saya nggak cerdas gerengkong saja di budi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, janing saiki wayahe adewe mlebu teng acara selanjutnya yaiku wayang kulit semalam suntuk sing bakalan ngancani waktu beristirahat sampean ya. Sampai engko ketemu isuk, ketemu maneh ambek koncoku sing bakalan buka acara sesuk lek tak delok nang jadwal ana Cak Wahyu Chan nggih Cak ning nggih. Ya pun lek ngoten janing monggo siapaken nopo niku siapaken tempat tidur yang nyaman ngoten nggih. Turoni sing enak, nyaman ngono ya. Terus rungokno wayang kulit semalam suntuk e Cak Ning nggih. Lakonipun dalu niki enten Duryodana gugur mbare dalangi enten Ki Mantep Sudarsono. Saking studio kula ngucapaken studio Pro 4 ya, studio Pro 4 RRI Surabaya kula ngucapaken sugeng midhangetaken nggih. Kok moro-moro ilatku kok rodok keselio-keselio ngene sih. Sugeng midhangetaken sampai ketemu maneh sesuk sore, aku sesuk sing gawakno goyang dangdut ya saning ya. Tetap semangat, muka-muka istirahat enak, nyaman, sesu-isu tangi dengan kondisi yang lebih baik lagi dan semangat yang tidak padam. Ngoten nggih. Ya pun, Anar yang gak pamit, matur nuwun, salam budaya.
0: Rompat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Parto Topitono. Sinartan Panglinggo Murdo Mring Gusti Kang Mahana Samurwani Gancar Saratri Sarana Angungak Wiwaraning Budaya Angesti Luhuring Susila. Susilastawa linambaran lungiting basa satwa endah etining carita. Wulan guna sarwi sinemu ing samudana sasadoning ati manis. Samukawis sarwi pasempon miring kang tanpa melok tinemune amung gumunungane ngrasa rumangsa lan ngrumangsani kaya janma ngilu kaca puruh ing diri tangkep asta sembah karna kang petik tinulata kang kala sing kirana ya ing kono sejatine nonton pagelaran ringkit purwa. Kelir ginelar pindari jagat gemelar lamun ginulung pratandha kukuting lalakon pinayungan bapa akasa sinau ibu pertiwi lincong minangka kepadang kidalang kang hangesangi kedha keprak pindane kerenteking cipta rasa budi karsa dene tembang lan gending punika lalakon ing urip bungah kalawan susah wayang lan ayang-ayangane yaiku dumadine lahir kalawan batin patetiga songolan manyuraning kita kromang gilinganing kudrat purwa madya wasana lair kumangkar mati ingkang satingah titah tatan kawasa aduh anane amung pasrah sumarah marang kersaning kang maha wilasa anenggih pun kita kang kaeka adisasa purwa eka sawijati luwih basa 10 purwa witan senajan kata titahing duwe ingkang kasungan ing akasa sinungging pertiwi kapit ing samun lolaya kata ingkang samyang guna rara para diridhatan kadya ingkang ginupit ing mangkian inggih gumelaring kadipaten Gajah Uyo ngupaya negari satus tanantu kalih nadyan sewutan jangkep sadasa karana kadipaten Gajah Uyo negari ingkang ageng turki agung dasari ayem turki hayom pramula winasta negari ageng karana jembar tebane gedhe wulu pametune pinter-pinter kawulane kang sarta lumintu panguripane kadipaten Gajah Uyo dumati saking daratanan samudra pramila sugih supitan sukatan kang sarta bandaran ageng dagang layar inten dalang lur telur tanana pedha tilapet tebi sang sayaneng margi ora mung tani sampe mungkul atur menyang kalaten nggih ngolah pasiten teman bumi cengkar dadi subur lemah kerasak dadi mawur pari polowijo karang kitri tuwuh ambiyet woy nganti kaya manglung manglung ngowit witane para jokoyo pitik iwen ginelar aglareng pangunan tanpa sinansangan kalamun wanti suruk suryo padha mulih mering kandangi dewi-dewi nariko samono tatanon.

Arkinatur tenah tenahanan yang lestari ginyo makarti dijodong ginyo makario. Satan kantun cakak tua ing tetanen jai kuriko doyo rikoyo sota atik naniku. Pertikel tantah sebiji merik ngeremboko satemah kuwo tepaneng pangko jiwo. Mantus tolamun kasih paten kacau di sirupat negari agum. Lapet jerutan tepi cekat teki gedeo puri padang jagatin buru kukusi turplat. Loh pun sarani. Lah sinten bawa ingkang ngrenggani kadipaten gajau ya weneng sing sapno mapan sono pilahane dewi-dewi. Yen butara seksa kethek prakusa pendhita keparat dewa wisik lamun rampung nang ati dulu sinten to dosa namaliro. Dosa sapuluh nama wis mestani. Jejuluk sang adipati Desprastra. Ya sang dusta negara, ya sang ambika putra. Narindra Caca Netra Caca Hina Parantini Berbudi Bawalaksana. Ing mangke keparang miyos

Atma dari Sang Prabu Suwila. Ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Anggendari. Seklangkung Sulistya ing warnanira karengwing busana, iling-iling wis peputra satus. Pramila dahat dinira seksi sinisian kelawan ingkang Rakanata. Mangke sinarana kepareng nampi pisuwanura ingkang putra Pambayun. Narendraning bangsa Kuru. Ingkang wis lumajar saking pabalatan inggih pesanggrahaning bulu pipan nggih punika to warnanipun. Narendraning Astina, Maha Prabu Duryudana. Yonarpati Duryo Pitana. Yonararyo Joko Pitono Sri Bupati Guru Mati Yomohorojo Gendari Buto Yosang Prabu Suyubono Narindro Berbondo Berbandu Berbondo Tekse Numpuk Rono Pitih Berbandu Tekse Sugih Riwoco Prabto Ngarsanura Ingkang Romo Soho Ingkang Ibu Sigro-sigro marembah mangus kopodo. Riwutnya mangkur sigro rinangkul lungayani rokawan Sang Prabu Destorastro. Suwadiro Sang Prabu Duryudana kadiri akan kelawan ikan paman kepatian Satria yang kloset benar Perpiyono Patih Hariyo Sang Kuni Hariyo Suman Yotri Ganta Pati Yosang Swilo Putro. Sumengko pengawak bojro. Praptaniro Sang Duryudana akaryo kagiyat jroning penggalih. Angraos Kalamuntana wiganti. Teko kaya ta mangkono. Tanglo citane Margoyo. Sang Adipati Destorastro ingkang dereng kawijilingan wisan.

Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngkara, ya wangsuk semua mangat diluih. Muga ngayomono marang sagung para dasih miwah kayuwanan ingsun. Mendari. Nuwun kula wonten timbalan ing kadhawuh. Sinuwun. Pating kleset suarane. Pratandha yen to ana dayoh. Sopo sing teko iki gedari? Sinuwun mugi andados no ing kauningan. Menika putra paduka Pambayun pun Duryudana. Kepareng sowan sinuwun. Lah dalah. Duryudana. Kawula nuwun inggih. Yo yo. Kono-kono. Prayogakna lungguh mung gedari. Nuwun inggih ngestaken dawuh paduka sinuwun. Putraku nggih bocah bagus. Anak wong jentara. Duryudana kanthi karaharjan praptane karo kula. Kawula nuwun. Awis saking kasembuh berkah Pangestu Paduka. Kanjeng Rama Prabu paraharja pisuwan kula. Mboten langkung kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konjupa diwaji. Lah salah. Anakku nggir, anakku Duryudana. Anteping suaramu nelakake yen to gedhe kegayuhanmu. Yo yo yo. Pangabekti mira wis tak tompakarya bombong rasane tiasing sun. Prayogakna lenggahira nggir. Lho iki. Kanjeng Rama Prabu ngestaken dawuh.

0: awis saking berkah Pangestu Paduka, Koko Prabu sowan kula nggih kanthi karaharjan bekti kula katur Koko Prabu.
1: Yo.
0: Tak bektimu tak tampa. Andadekake suka legawaning tiyas sing sun. Kadengaren suaramu kok jerumen. Kok beda kelawan padatan. Inggih. Nyuwun pangapunten radi kesengkan lampah kula. Ngono Sengkuni. Nggih. Koko Prabu.
1: Yo.
0: Kono-kono kepenakno lungguhmu Sengkuni. Nggih. Ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kajaba saka iku nggir.
1: Duryudana.
0: Kadengaren. Iki ana jroning swasana kang gawat. Mbayani. Perang gedhe. Baratayuda Jaya Binangun wis tumapak. Nadyan pun bapa ora bisa nyipati gedhering palagan. Nanging awis saka ature si Sanjaya. Nadyan Sanjaya dina iki uga lunga tanpa pamit. Kok jeneng sira kulup ngadep ana ngasaning pun bapa sajak ana wigati Duryudana wrengga matura nggir apa kang dadi wigatine.
2: Leng-lenging driya mangu mangu mangun kung

Kanjeng Rama Prabu keparenga munjuk aturan ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu. Yo. Enggal matu Ronggir, ana wigati apa, Kurupati? Rama. Ngaturaken kauningan. Anggen kula anglampahi Barata Yudha Jaya Binangun. Sampun 16 dinten ing ngriklenggahan menika. Namung kimawon Rama ngaturaken kauningan. Barisan Ngastina tansah jebol lebur tumpur Barata bumi. Kathah kadang-kadang kula sapa kula wingi sampun gugur wonten madyaning palagan. Duh Rama. Wedah dinten menika kadang-kadang kula ingkang taksih kirang langkung kantun sedasa iji. Sedayanipun sampun tumpes tapis kebut larut dening para Pandhawa. Duh Kanjeng Rama. Wedah dinten menika rumaos kula sampun tumengo katon sepo tumungkul katon sepi tumulih kanan kiring petasan kawisti ngasuwung sampun boten wonten ingkang kula tulih-tulih malih lajeng kula kados pundi Rama wonten lampahan ingkang kados mekaten menika. Purun boten purun para Pandhawa tartatu badhe ngangsek boten wurunga badhe kendhih kawibawan kula negari Ngastina lajeng kula kedah kados pundi Kanjeng Rama. Mira kalah. Anak kunggir, anak Duryudana, Duryudana. Nah, saiki sira kula lagi krasa. Yen to tumindakmu kuwi jan-jane mono luput Kurupati. Rak wis ora kurang-kurang. Para pinisepuh, para tuwanggana. Anggone paring sesulang kelawan jeneng sira sakadang. Ing pangajap supaya rinembuk kanthi prayoga babagan negara Ngastina sakmutuwe. Aja nganti trah sang wiyasa padha congkrah pasulayan rebut kamukten sing ora sepiro ajine. Nanging nyatane kepiye? Sira beguguk ngutha waton puguh tangguh menira bakal ngadepi Barata Yudha Jaya Binangun. Pareng kateman prang gedhe pecah. Kabeh kadang-kadang padha gugur ana madyaning palagan. Kowe bingung atimu. Rumangsa wis kepepetan budi aja meneh kowe ngger. Aku wong tuamu sing kaya aku iki. Kowe ora bisa ngrasake kaya ngopo ajurmu muring atiku. Duh, ngger. Kaya kebangetan temen Duryudana kok ora bisa ngrekso kawibawane wong tuamu. Upamane kowe mau ngrekso wibawane wong tuamu, mbok kowe ngrekso wibawane eyangmu Begawan Abiyasa. Eyangmu Begawan Abiyasa kuwi tilas sing Narendra Ngastina pendhita kondang kalau kajana priya. Lah kok putune padha blakraan ora karu-karuan kaya ngono, gek kepiye Duryudana? Gendari, Gendari. Iki lho kaya mengkene dadi ning lakon Gendari. Kok sumbering dardah, kok sumbering dahuru, gelem ora gelem kowe kudu ngakoni kowe si dadi urup-urup. Engsun isih eling nalika Pandhu klakon boyong putri telu Gendari Kunti kelawan Madrim. Aku isih geringkan Gendari. Lain ngaku iki dulur ketemu tuwa kelawan si Pandhu, aku kon milih. Ingsun kon milih. Nanging tibane pamilihku marang sira Gendari. Nanging semune kowe ora rujuk. Kowe ora matuk. Mung sangka kowe ngemu ewuh pekewuh ana ngersane Kanjeng Rama Prabu dipoke swara ya Kanjeng Rama Perban Begawan Wiyasa. Nganti nalika semana kowe nilakake prasetyamu. Kowe nilakake prasetyamu sinengsen jagat sak isine. Muga-muga tedak turunku kawan tedak turune Pandhu sak jek urip aja nganti bisa rukun. Sebab nalika semana kowe tresna kelawan si Pandhu. Nanging nyatane kowe tiba kosok balen kowe ora sida ngladen kelawan si Pandhu, kowe ngladeni karo aku dupe aku iki wong buta ora weruh dalan. Nah, terus dadi nglakon kaya mengkene iki Gendari. Ibarate sego wis dadi bubur, tangeh bakal bisa pulih.
hindari. Ngono wonten dawu. Kowe ngakoni apa ora lakon kuwi? Kawula nuwun inggih. Kanjeng sinuwun. Babagan menika kula inggih mboten badhe selak. Nyatanipun mekaten kawontenanipun badhe menapa malih. Nah, ya syukur. Yen pancen jroning atimu wis mbok antepi. Hindari. Ibaratnya gelandang sareng saka pucuk kembet kabeh saka pakartimu. Kabeh padha kembet Gendari. Ora ngomongake ingsun pribadi, ora ngomongake kowe dhewe. Nanging para narendra manca negara sing padha tresna kawan Duryudana padha ngrewangi. Mongko padha mati kabeh. Ora ngomongake kuwi para kawula sing ora ngerti kentang kimpule. Ora ngerti dodok saeling perkara. Kasempyok ing aradan. Kawengisaning peperangan mula ngger Duryudana lali-lali denelingno perang kuwi wengis perang kuwi kejem ngerti ta saiki kawulamu pating besar uripe ora karu-karuan upama kuwe menang arep ngupo apa upamane kuwe menang Duryudana arep ngupo apa Bondo dunya negara wis aku percaya ora wuruh wis mbok entek-entekake mbok ragat peperangan. Upamane kowe bakal menang, isine mung kari wong cacat para maranda tangise bocah lolo sing padha kelakan bapakne, mbokne kesempyok ing aradan kawengisaning perang. Yen kaya mengkono kuwi gelem ora gelem sing ndedher karusakan ora liya mung kowe Duryudana. Nanto Sri Duryudana kalau nangan di kodoh hari ningsun perkudara den kepareng kene sikro Haryo Senanjuta.

mangguni wonten timbalan ini ngadawu. Kaget atimu tak timbali mboten sinuwu. Wis ngerti sing tak karepake sampun. Tekse piye? Kula sampun ndodo ing reh kalpatan menika. Purun mboten purun kula kedah ngakeni tok sumbering dahuru. Mboten namung kakang mbok gendari nanging kalebet kula. Bagus yen pancen kono sengguni. Sabab menapa? Badya kakang mbok gendari menika darbiya tumindak menawi mboten kalian kula mboten badhe kasembadan. Pancen kula ingkang ngreka daya. Wiwit nalika semanten kakang mbok gendari dados putri boyongan kakang Gendara gugur pejah kalian sinuwun Prabu Pandu. Miat sampun tukul raos yang manah kula kepingin badhe ngurak-arik tedak turun Pandu. Mila kanthi cara menapa kemawon kula tindakaken. Sebasan ngapsahaken sedaya cara. Weh, dadi saiki mbok akoni sing ngene iki kula ngaken. Menawi dipun petangaten awon-awon sengkune menika ratu. Sak sedaripun kakang Gendara mestinipun suman ingkang gemeneng ratu wonten plasa jenar. Nanging kamukten kula tilar. Kula namung nglabuhi kalian kakang Mbok Gendari. Awit graing manahipun kakang Mbok Gendari. Jalaran menika kadang kula sepuh. Nggih, Mbak Yu kula ingkang sanget kula tresnani. Sinten malih? Ingkang damel pemarming penggalih nyataripun panjenenganipun menika gelo selami-laminipun awis saking pakartinipun Prabu Pandu sak mangke kula blakakaken ngantos kula rincangi kula milik kalengganipun Gandamana jalaran saking menapa anggen kula kepengin caket kalian Prabu Pandu kepengin caket kalian Pandhawa menawi sampun ngaten niat kula pancen badhe kula obrak-abrik tedak turun Pandu beh lagi ngerti iki kegambaran ngatimu sengguni. Yo, nanging ingsun ora serik. Jalaran kabeh kuwi wis mbok akoni sengguni. Iye, sampun sinuwun. Lah, ing sak mangke, bebasan kula menika sampun tuwuk anggen kula damel kapitunan yang Pandhawa. Lan malihipun kula sampun tuwuk anggen kula nedha wulu pamedaling negari Ngastina. Pramila dinten menika badhe kula tetepi prasya kula lan anteping manah kula. Anggen kula momong putra paduka sinuwun Prabu Duryudana badhe kula wujuti ta ing jiwa raga kula. Pedah dinten menika nadyan sepasan kantun nyawa kalih Grintir ingkang putra anak Prabu Duryudana kaliyan Suman. Kula mboten badhe mundur sejangkah. Nggih wiwit dinten menika Koko Prabu kula nyuwun tambahing berkah pangestu kula badhe nambak rengkaning penggalipun ingkang putra anak kula pun Duryudana. Badhe kula ketingalaken jiwa senopati kula jiwa kasatriyan kula. Nadyan sengkune pecah-pecah wonten tabaratan bagus adikku di.

0: paikalla. Sa ele-ele sengkuni jebuli si hono petingane. Isi hono api e. Tekse kondang sengkuni wong culiko, wong olo. Nanging gelem netepi marang prasetyane. Gelem ngakoni marang sekabeng kaluputan. Sing akeh-akeh wong luput kuwi sok didelikake, sing dikitake wong benere. Yo sengkuni. Muga-muga ucapmu kang mangkono kuwi mau tumus jroning atimu. Inggih, Koko Prabu. Pancen kantun menika ingkang saged kula udhakaken minangka bekti kula dhumateng ingkang putra anak Prabu Duryudana. Duryudana wonten timbalan ing adhawu. Kulup. Areng pamanmu ing kepatihan dereng kiwi saguh wis kumecat jumeneng dadi senopati. Najan ala dikaya apa kuwi pakmu cilik pepundinen. Lan biyantunen. Oleh magut ana madyan yang palagan reksanen wibawane Arya Suman. Perkara menang kalah kuwi dudu perkaramu. Pekaten Rama. Iya, sing dadak sing jejeg atimu. Aja nganti kuwe kuci ana madyan yang palagan nggih. Nanging manti-manti yang nganti kuwe ibarate jago tarung kok metu saka kalangan. Wis jagakno, ora bakal dawa umurmu. Iye, wis taken dawuh. Paduka Kanjeng Rama putra langkung kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Kanjeng Ibu kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Yo Duryudana, tak puji marang Bathara muga-muga unggul juritmu.
1: Putraku nggih Duryudana. Ora liwat tak prangga puja sesanti jaya-jaya muga-muga lanang juritmu yo nggih Kurupati.
0: Dhiriki Kanjeng Ibu, Koko Prabu. Ambuk bilih kantun dinten menika anggen kula pepanggihan kelawan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Doyo-doyo, peri paduka kula nyuwun tambahing berkah pangestu sarta kula nyuwun pamit. Magut wonten madyan ing paragan. Adikku diadiku Arya Suman, yo. Sengkuni. Nadyan ala curika dikaya ngapa kowe kadangku? Jais bisa momong kelawan anak-anakku satus dadae lan pun kakang nedha trimo lan matur nuwun marang Siadi. Sebab apa pun kakang ora bisa mbulo mentah kelawan Kurawa, raketang Kurawa ki dadine mbuh kaya ngapa? Ala becik kuwi dudu Destarata. Kabeh tak pasrahake marang pangwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Muga-muga anggonmu labuh-labet kawan panjenenganing sun. Antu opi mal saka purbaning Kang Kawasa. Yayi Suman, kawula nuwun nok nggih. Dinten menika kakang mbok kula nyuwun tambahing berkah pangestu.
1: Yo, Nyai Sengkuni, ora liwat tak prangga puja raharja ya di muga-muga unggul yuda mono madyan yang paragan kawula nuwun nok ninggi
0: cepet jarak kata liko wau riwus nyopari purno sabdaniro sang buminoto samono mamanu horo pangadikane

Cepet-cepet katari kau wau purno gatining pepanggian Sang Narpati Destoroto dalasan ingkang garwa kusuman yang ayu Dewi Kendari sigro-sigro kundur ing cipta nedya manjing pring sanggar pamujan pinatak sakuning poromban ceti biodo kalamun cinondro wijiliro sakuning poromban ceti biodo pandayah janmo antuk nugrahaning wahyu

0: Coba kayak apa? Diatur kendo.
1: Maka parengo ibu lagi jem bawani rumiyin dandang gula.

0: gandrung digarap nganggo musik ya nduk.
1: Iya, dibarengi nganggo trompet.
0: Atuh Pak, ya sawetara bisa gawe lejar. Ayo saiki nderekake gustimu dhisik. Wangune ngersakake arep semedi awake dhewe nyawisake ubo rampene ya nduk.
1: Ya ayo yung tak nderekake.

Kira apa? Kula ingkang ngrayeng kloso jenar. Pun anggo jaksa cumadung dawuh. Katingalipun kira apa patih sampun

sandwich nukatoro tanet yo ang lebur bumi karto barbo punan ibalan ikin adewu kanjeng koko rabu waktu jerega jomong enak enak kepenak memung nangku tangan iki wis kaya nipis kekuataning Kurawa dhiki paman Sengkuni ingkang minangka dadi sinopati gelari Garuda Nglayang paman Sengkuni kang minangka cucuk sarta Hanggo Jaksa lan Surabasanta penjawat kanan kiri ingsun ingkang minangka awak ing Garuda dhiki ingsun bakal nitih titiyaning ingsun Yai Murtaning Kung Moro Juneki Murtaning Kung Caket Nomor Dua Bakat Tak Titi Marang Mat Yang Palagan Sedih Kau Kisahkan Dabo Patu Kau Yang Kokor

patin sangat si manyu kena ing citra. Cirori sang siaki menyat ngambil sanjoto saroso hamentang lengkap. Kartowarmo, wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu. Iki wis samapa busanane Kyai Murtaningku. Pri, istoripun sampun. Syukur mangayu bagya kethi jemburu. Bakat tak titi menyang Palagan. Kowe kabeh dalasan kadang-kadang sing isih ana. Ora kiten gegamanmu mbok menawa yen to mengku ana. Jeboling barisan kowe gak Majono matian yang palagan, ojo jiring ngetik, otimatis, diko, ngistakan, dawa patuko, nyengkoko rabu.

Pak rasa-rasa yang tau jenisnya aku nderekake Koko Prabu Duryudana menyang Palagan ibarat sulung melebu geni. Kutuk marani sunduk, ulo marani gebuk. Sabab wis ringkih kekuatan yang Kurawa. Aja meneh kok tipis barisane mau nyatane kandel wae. Dadal perkara-para Pandhawa. Kurang sekti apa Eyang Bisma. Gugur tanding karo Sri Kandi. Kurang digdaya apa Bapa Durna. Mati karo Trusta Jemena. Kakang Prabu Karna. Mati dening Arjuna. Burisrawa, Jayadrata uga mengkono. Akeh sing padha ngemasi. Ora wurunga yen aku melu menyang paprangan. Ya paribasan mung soroh nyawaku kepingin urip. Mulya kepingin urip sing selawas-selawase. Aku ora kepingin mati kodhok ning Palagan. Yo. Sakarepe aku diarani wong ngucir ing patrap. Jadi iki Kartamarma minggat saka Palagan.

lain kono to wau. Wis bisa Sang Senopati Agung Satrio Ploso Denar. Raden Patih Haryo Sengkuni. Mami gelar Garuda Nglayang, Patih Sengkuni kang minangka cucuke Garuda penjawat kanan kiring. Ingkang Rayi Sarimbit Raden Hanggo Jaksa miwah Surabasanta. Ingkang mongko awake Garuda nenggih Sang Prabu Duryudana Sarwini teh titianira gajah murdaningkung. Kasabat ing wuri tampyak-tampyak petarisan saking Ploso Denar cawuh kelawan. Sisaning Kurawa ingkang tasih. Rumagang damel wauta sinigit ing ngladya. Lumampah ganjeng ingkang kawursita. Ora kaya kang ana pesanggrahan ngrandu wateng. Kalamun Cinandra Pandayah suwarane gamelan Suralaya.

Werkudara sepisan maneh. Lilanono dina iki pun paman panggombaan kang kepengin bakal nandingi kridane Patih Sengkuni. Yen to pancen pun paman kudu dadi tumbal yang palagan wis lilakno dina iki kalenggahan Sinopati. Tak jaluk luwih dhisik. Sengkuni tak tandingane, nggih.

0: Ayo, waspada no iki Suropati ngapit ing sino.
1: Wah, kuwi sapa?
0: Kadang mudane Kakang Haryo Suman. Raden Hanggo Jakso satring ploso jenar. Kuwi Werkudara.
1: Ora tedi kali-kali dasar mengkono.
0: Watah titah. Ayo, ojo riyo tandingmu kecobaku.
1: Yen pancen wis jelek urip. Ojo pati jeneng ayo sak sengku dikon majurin lak rampungane.
0: Wahaha. Ora susah nyumbari Kakang Haryo Suman. Kadange wae bisa ngrampungi dedapuramu.
1: Ayo keporo ngarso legane ngati.
0: Wahaha, kok kok getihmu jatakon dosa kowe.

0: Kuntoro.
1: Podo barat.
0: Aku arep mbok kapakake.
1: Wah, rusuh pandangmu. Kowe ngeroyok ngarep mburi saiki kena candak duku mbok pecah dasmu. Wah!

bener nguruh suaraning porwat yobolo njodipati ingkang narikos manten kuningo rebahiro narindro kekali hanggo jakso mewah suro basonto kadang mudaniro pati sungguri saking peloso jenar suko gambiro tiang siro poro perjurit njodipati saya ngangsek poro perjurit njodipati Narko semanten arso nandingi kridaniro sang Prabu Duryudana Murad sang Duryudana nyemerapi pangang saking para wadyabala mundur saking pabaratan Prabu Duryudana

0: Samengkusang
1: ya Utomo.
0: Semalane ngrat gelagleng bawana sukertane panok semaning jajilanet. Endi Sinopati ning Kurawa Pati sing kuni ayo. Mora iki trajangan. Adipati Yama Widura iki tandingmu.

Perisang moyekti sawising semedi mungguing pacabaan dang wani ngali wijiling sasongko saking grane ngarko ya mau widuro sumbar petak mati ya jiyo iki pancen jroning batinku bisa keturutan aku ketemu karo jota aku Yama Widura wong kang kaya kowe julik suman pirang-pirang taun murenge ngatiku bakal tak wutahake dina iki kowe wong culika kowe wong julik paribasa wong golek was kebak sundukamu ayo aja tanding lawan para Pandhawa padha gerangane wah Widura kurang eman karo ragamu Nadyanta tuwa patih sengkune ning aku isih waras ngeling ana kuwi aku muwe ora jejeg gayamu glelang gleleng sajakmu kaya wong digdaya nyandiri cangking arep kodhak kowe arep pamer marang kaprawiran kowe pamer marang kadigdayan oh ketandangan tenan kelawan patih sengkune ayo jodoh iki keporo ngarsol gane ngati iki marganing patimu kowe Widura

dari tukmun dem-deman kelingkar aku wiswe arembok wutahake neng palagan jeneng kayun di buktimu nyatane durung beret kulitmu wis mundur saka palagan aja kagen bebangal Arya Suman tampan ana pusakaku jojoh curiga cepak swargamu

melarat jublek sengguni ajimu apa ke madal pusakaku pusoko kris kiai brojo guno gaman kayangan tumplaan yen kris mungi brojo guno garapan anyar ora mandi muloto karo kulit ora bakal tu momo yen perlu nyroyowo ngira gamane dewa legane atiku keparat gage kuwi marso legane atiku gage kuwi marso aku rugi nek mateni kuwi kuwi dudu tanding aja kakehan cerewet kuwi

Tangane kuwi durunge ngajab bilai karo aku. Ya, yen pancen ora kena tak eman. Prayekno diadat ketiban pusakaku Kris Kyai Singa bareng ra brodol ususmu jotakon dosa.

Kitab Kacarita kaya ana kono cukat teng jinas trampil patih sing di dalasan Yama Widura Dinara adu kekaman. Nang nalika semanten patih sing kuni datan pumomo. Ketaman curiganira sang Widura iling-iling patih Sengkuni nalika semanten gulung lenga tala pramila. Sengkuni tantedas ing Brajalungit ucap lena pandulune sang Widura kenging kebrabat pusakan karo patih Sengkuni pecah kapisanan.

Jaya Mratayu. Widura mangsa kwaton nadhai pusakaku Kris Kyai Singa Barong Luk 11. Widura ngerti to ampuhe pusakaku. Waspadakno ki. Kris Kyai Singa Barong. Iki kinatah nganggo emas. Kembang kacange ana wujude macan metongkrong. Iki kenah jenenge Kyai Singa Barong ki ampuhe kagila-gila tur regane larang. Kening dayane pusakaku ora kelakon njaluk banyu kowe. Eh, para Pandhawa waspadakno ki lho, Widura temekaning

lain korot bau. Si kroka popo mundur saking pabaratan ku narpani rosang adipati Yomo Widuro. Klan Sang Sirno, karono nariko semono kenging pusakan ropati Haryo Sengguni. Sang adipati Yomo Widuro repah, njerep abah, depani Bantolo. Suko-suko, yasi ropati Haryo Sengguni dupi ungguling ayudo, sura amboto rubuh, prayating Kurowo, sinigek. Ingkang lagi mangsa yudha ganti ingkang kawursita ora kaya kang ana Mardi Kaputren Praja Ngastina Karamuncinandra Panjayah Nenes Solaing Wanita

Ayu sirapan pandada sisi emino jalatri tinumak soko guru reksa kestubo kiru kiran nunging gadung rumambat mangayat minggah cinakup ukup saloko mulio kang pindo sekar terate naratas ujunging soko ngandap minggil kinancing uruk misari adapur paduli mosak geligen gedene Sino gompak gengkang silo kresno kinepur ake linebur satemah ketinggal pating karla pating karlip lir kekonang supeng pegagan. Jaran belas jubinan awarni wilis pupus hameles panjayah tirtanin telogo kang jahat wening. Sak pirangan agelar gumelar kang babut lembut lulut panjayah lumut kumandangin waris temah bangkit hanen nangil reming rasa mulyo. Lasin tondo bau ingkang kepareng miyos mutemat janeng keputen puni koto warna niro prames mari noto ngastino putri saking negari Mondoroko ingkang ngasih silih kusum maning ayu Dewi Banuwati sekelangkung sulis jeng warna niro karang geng busono datan montro-montro kalamun titaing diwo persasat batari urwasi tumurun ing madya padha kagya dening galih sang retno dayinta dute mulat praptani ora ingkang rayi arat ken Arya Kartomarmo kawis toro gito kita mowo hati teko kaya tomeng kono panglu citane warga yang kengkering kawis jeling lesan

0: Mas Padang ingkang Prapto, iki kaya kadang kuyaye Karto Marmo. Nyayi kanthi karaharjan Praptaniro.
1: Kawula nuwun. Nokno ringgi. Awit saking kasembuh berkah pangestu paduka Kakang Mbok Ratu, sowan kula nuwun inggih kanthi karaharjan. Mboten langkung kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konjupa Kakang Mbok.
0: Yoyo Karto Marmo pangeting panarimaku nyayi. Kajaba saka iku daya-daya. Aku kepengin mangerteni pawartaning pabaratan. Kepriye mungguh? Kahanane panjenengan ingkang sinuwun Prabu Duryudana.
1: Inggih. Kakang Mbok, nadyan pedadi menika ketingalipun sedaya para senopati manggalane ngayuda. Prayating Kurawa kathah ingkang sami guguran nadyan ing palagan wondene panjenenganipun Kanjeng Koko Prabu. Taksih ketinggal jiwa kaprawiranipun taksih kepareng ngedali wonten madyaning rananggana.
0: Syukur mangayu bagya seketi jumurung yayi. Among panuwunku rina pantarane wengi muga-muga panjenengan ingkang sinuwun unggule ngayuda ya di
1: kawula nuwun inggih kasinggihan dawuh paduka Kakang Mbok. Namung kemawon dirimenggah pisuwan kula menika wonten sampetipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu. Wa sing gati pisuwan kula menika kautus kelawan Koko Prabu Duryudana. Menawi dinten menika kula kadhawuhan mboyong Kakang Mbok Aratu saking negari ngaten rawuh dhumateng pabaratan supados paduka Kakang Mbok Aratu uninga menggah ramining payudan mekaten dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Duryudana.

0: Ana apa katon marmo kok dadi iki kandhek. Ana pinggire alas. Ajeng garing galakune supaya prapat kanggran mulu itu.
1: Inggi.
0: Kakang kok monggo kendel rumiyin. Menapa paduka kakang kok mboten ngraosaken lungkraing sarira karena sampun tebih anggen paduka jengkar. Wiwit saking datuloyo ngejar ngantos dumugi tepining wono dereng kendel. Monggo kendel rumiyin kakang kok. Aku ora krasa saya kok yayi. Mariku durasane ngatiku enggal-enggal tenang yo lawan ingkang ngeroko sinuwun Prabu Duryudana.
1: Inggih, mangger mbiyen.
0: Keparengo kakang mbok sabar sawetawis. Ngiras pantes musadani saya kula badhe ngaturaken gimbolaning manah. Mengko bisa diaturaken ngersane kang sinuwun Prabu Duryudana mboten kedah sak menika. Ana ngopo Karto Marmo?
1: Ih, pesajan nggih mawon.
0: Sak mangke boten sisah mawi teh dengaling-aling. Lelampahan mriku awis saking puka damel kula. Tegese kepriye? Koko Prabu boten nimbali kawan paduka kakang mbok. Lan kakang Prabu Duryudana sampun boten menggalih kalian kakang mbok Banuwati. Lan malihipun sengoro dinten mereka kakang Prabu Kurupati saged nandingi kridhanipun para Pandhawa karana senopatining Kurawa kantun kalih inggih menika paman Sengkuni kaliyan koko Prabu Duryudana. Sepinten banggiripun paman Sengkuni boten murunga paman Sengkuni gugur wonten madyaring palaken dateng pundi malih kakang Prabu Duryudana purun boten puruna tartamtu. Kakang Prabu Duryudana badhe gugur madyaring palagan mila wis saking mriku. Kakang mbok kula badhe kepengin nyelametaken dhumateng paduka. Kakang mbok ratu. Nadyan to kakang Prabu Duryudana mriku gugur madyaring palagan nanging menawi Pandhawa mriku dereng saged mboyong kakang mbok Banuwati teksipun boten jangkep netepi bebasan. Bedah kutha mboyong putri, kelampahan bedah praja nanging dereng saged mboyong putri. Bila jinten mereka kerso, boten kerso. Kakang mbok aratu, kulatur manut kalian kulo. Uncat saking taman ngestino, satu boten sisah sumusul dumateng pabaratan. Penjenengan kulatur manut kalian kulo. Kagiyatri sang kabirang, rinangkul kinempit kempit, dosang retnaning dawono. Ongong, patuk-patuk-patuk-patuk. Ora nyono jebul kaya mengkono gedhamu kowe Karto Marmo. Jebul aku lagi ngerti yen to pancen kuwi satriya jireh getih, wedi mati. Kowe kuwi tanpa beda kelawan Sidur Sasana. Nanging yen to Dursasana isih nyetokake jiwa kaprawirane wani mati ora madyan nang pagen bareng kowe. Bareng kowe coba. Apa sing mbok ndelake? Jebul kowe mung jagake gugure Sinun Prabu.

0: takok kowe aswatama. Kawula nuwun inggih Raden Paman Kerpoi. Inggih kula Raden. Takok malah kowe neng kene. Ih. Persajan kemawon. Narko semanten kula tinundung kelawan. Ingkang sinuwun Prabu Duryudana saksedanipun. Kanjeng Rama Perban Begawan Durnuri kula semanten. Swatama, kula wonten dawuh Raden, persajan bae. Iki sejatin aku go minggat saka padharatan. Lho. Panjenenganipun Raden Kartomarmo, iya. Iki mau aku manding Taman Negara Tirumboyong Kakang Mbok Aratu Banuwati. Karep ngono bakal tak perwasa bakal tak perkosa ewadene. Mrucut panjangkaku. Kakang Mbok Aratu Banuwati mlebono jroning alas iki. Nganti aku kelangan lacak. Waduh. Lajeng kepareng paduka Raden kados pundi? Swatama. Wis saiki ngono wae. Aku karo kaya padha rerukunan. Wis ora perlu mikirake bab perkara payudan. Besok bae yen ana wektu kang prayoga aku karo kowe. Gawe cara nyirnake para Pandhawa. Mekaten Raden, iya.
1: Mangke rumiyin Raden. Menapa kados ngaten menika mboten dipun westani satriya ingkang nguci reng patrap
0: Paman Kerpo. Wis karepen. Perkara aku diarani satriya jirih getih wedi mati wis karepen. Aku kepengin urip. Mulya aku kepengin urip sing dawa. Aku ora sudi yen aku dadi pakaring gagak mati sia ana mati yen ing pabaratan Swatama. Ayo lunga dhisik minggat yang perlu. Monggo Raden.

0: Merdeka, merdeka. Sing nganggo semangat kok.
1: Hah?
0: Nganggo semangat.
1: Semangat piye?
0: Loh, tegese najan mung sakmu ni merdeka, kuwi kudu nganggo semangat, tangane gegem. Dua atong ge munggah, merdeka.
1: Ngono.
0: Aja mung merdeka, ngono tok.
2: Tangane teko.
0: Nek tangane loro. Ya perkara lara karo ora wong kuwi jenenge wong semangat kok. Wong ki nek semangat ora eling nek tangane kuwi lara ngono. Ah, kudu mesti kok. Ya sak mampune ra ngono. Butuh ra ngumpuli. Donyu do setitik-setitik. Wandamu. Wah. Jenenge iki apik ya, Truk?
3: Iya.
0: Iki mau jenenge semangat juang 45. Oh, ngono
3: ya.
0: Kang Garing, manut pengendikan yang poro winasis, bangsa yang baik itu adalah yang bisa mengingat-ingat oleh sejarah.
3: Duh.
0: Oh, ngono ya. Utamanya sejarahnya poro pahlawan. Pahlawan.
3: Ya.
0: Pahlawan. Wih, soko tembung pahlawan. Pahala, pahala iki tegese pengaji-aji, wan kuwi wong. Dadi wong sing patut lan pantes antuk pengaji-aji, ya kuwi para pahlawan. Oh, ngono.
3: Ya.
0: Nek ning tembung pahlawan tanpa tanda jasa ngono kae apa?
3: Nah, pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Upamane kaya panjenengane Bapak Guru. Bapak Guru,
3: ya,
0: Pak Guru. Luweh-luweh Bapak Guru ing tingkat SD, Bu Guru sing tingkat TK, kuwi sing proses bocah.
3: Duh,
0: bocah kawitan. Oh, kuwi ya iya. Kuwi malah jasane gedhe. Bukan mengartikan nek tegese Bapak Guru sing mulang ana pamulangan sing luwih dhuwur kuwi dudu pahlawan kuwi ora. Nanging sing paling wigati ya kuwi ibu-ibu guru TK lan bapak-bapak guru sing mulang ana SD apa meneh SD terpencil kuwi. Sing salah sing tuwa.
4: Ora.
0: Lho. Lah aku lawe dididik karo bapak guru. Lah aku nek ning sekolahan.
4: Loh,
0: lah ning jaba tanggung jawabe sapa? Tanggung jawabe wong tuwa, ngono. Lingkungan barang kuwi ya menentukan, Gong. Aja mbok jagake nek ning sekolah tak pasrahke Pak Guru, Bu Guru aja ngono. Mula sak ana kecelakaan barang ngono ya mergo saka wong tuwa sing ora mulat, kurang midhatekake marang anak, ngono. Nek ning sekolah to kuwi panggulawentahe Bapak Guru lan Ibu Guru. Nek ning omah kuwi wong tuwa sing wajib.
4: Oh iya ya lah iya.
0: Mula nek bocah dadi gentong ngono kae dudu salahe bocah, kuwi salahe sing tuwa, ngono.
4: Iya ya mulane kuwi
0: ngono mula wong anak-anak kuwi aja mung waton nyitak ngono mula bener ana aturan anak ra prakake loro wae lanang wadon padha wae ya ta mergane ngopeni anakku ya pancen ora gampang ngono
4: iya ya nek mulane kuwi
0: wis gatekno ngono
4: yo
0: truk
3: wah
0: iki upo ngono kalau dangan Kang Prayoga to.
3: Ya. Terus,
0: yo, saiki padha seneng-seneng.
3: Heeh. Kanggo nyelani rasa. Wong dina-dina kok ming kepupan terus dina-dina kok mung weruh bangke.
0: Ayo wong jenenge wong perang to, Truk.
3: Iya. Nek dipikir-pikir ngono perang iki kejem yo.
0: Ah iya. Ora mung perang Bratayuda wae sing kejem, ya, Gong.
4: Ah iya. Perang Bosnia. Perang Teluk.
0: Oh iya, meco.
4: Apa?
0: Teluk.
4: Perang Teluk.
0: Lah iya kuwi. Kuwi apa ra nyilakani sing cilaka ra mung prajurit tok. Ya klebu wong sing ora ngerti kentang kimpul ya kesempyok ngaradan. Ya ra Teluk.
3: Ya. Eh, ya muga-muga disuwun bae, Reng, Gong, supaya peperangan iki ndang rampung. Aku kuwe lan para kawula liyane bisa antuk katentreman untuk pengayoman ibarate sapu ana suwe.
4: Loh,
3: Iya toh, aja.
1: Yo, yang garing. I ngaturake lelagon sawetara.
3: Iya, iya.
1: Yo mung kanggo nyelani rasa men aja tegang. Yo, kowe arep ngaturake apa?
3: Ya. Upung iki gamelane komplit.
1: Iya.
3: Kancane ya komplit.
1: Ya.
3: Paranggana cuma wis.
1: Kowe saiki ngaturake tetembangan apa?
3: Coba, Tru. Aku arep nyuwun slendro patete sanga.
1: Slendro patete sanga.
3: Ya. Slendro patete sanga, aku njaluk jineman ulur kambang.
1: Jineman ulur kambang.
3: Heeh. Jineman ulur kambang sing nyekar bakayune Giyarti.
2: Iya, Mo. Trimo.
3: Ngarani. Loh, nek Giyarti pinter Banyumasar wae jeneng lumrah wong kuwi, wong Banyumas.
1: Iya.
3: Ning dadak saiki garap jineman ulur kambang.
1: Ya.
3: Hati-hati reng, garap ulur kambang iki garap gender. Garap penerus gender kambang. Lentem kendang. Citer.
1: Ya, pancen ya ngono.
3: Mulane kuwi. Aja mung diuwik terus citere.
1: Ya, wis.
3: Wis ditata layo. Aja, aja ngapa yo? Mbak ajune Giyarti. Jineman ulur kambang slendro patete sanga. Sing genep, Mbak. Aksine mesti nganggo watuk.
5: Aksine wong kakean duit kaya ki.
3: Ayo ngrapel melu kono melu kene,
5: Mas. Ya kepriwe? Melu Rika kae wingi bapake.
3: Hah?
5: Dong melu Rika.
3: Melu Rika iki piye?
5: Melu sampean iki.
3: Lah iya.
5: Duite akeh pisan tak nggo tuku piano nang.
3: Apa tuku apa?
5: Piano kae lah.
3: Piano.
5: Iya kae sing sokane nggo bukakan sing anoman sing lulululu iku.
3: Lulululu iki sing sing dulet gondong. Kedron dadi mula bliru. Ayo. Ya sokor ditanjak-tanjakke. Ya sithik-sithik anggere lumintu. Ya wong tuwa ki mung apa ki mengestoni. Ayo. Go sang omah-omah. Ya. Muka-muka nang.
5: Kene Rika. Pernah kok mireng kabar nyongat omah-omah?
3: Lho. Lah jare kuwi arep ana sing mengku garwa.
5: Ana kok.
3: Sopo?
5: Sing gender.
3: Oh iya.
6: Ya, ya.
3: Ya, ya, ya.
5: Mas Mo? Mas. Ae mertuane nang kene arep ngunjung apa?
3: Wei, nembok apa urung mo? Are kalon maro tuwa. Nembok sing apik.
6: Kirim e.
3: Cek biasa ini. Lanja.
1: Ya ki ya.
5: Anu, niki slendro mawon nggih.
3: Slendro. Slendro, wedange kurang sangak. Tak bojone harto. Wedange kurang sangak.
5: Wong genah. Nek Banyumas genah serbane A.
3: Lah iya.
5: Lah nggih.
3: Aku yo ngerti kok. Yo. Alon-alon bae Mbak Kayune.
5: Kok ngerasa lamaning tak untir kok ting-tingane.
3: Jati mu, sindane iki rada galak mu. Diuntir. Dipeluntir.

0: Wah, neng ini suaranya kok bening-bening ya, neng. Ayo.
1: Butuhnya anggar tes perayu serbannya ya berbeda.
0: Ayo. Neng ada lho, barperayu malah gerek-gerek. Ada kuih.
1: Siapa sih bapaknya?
0: Eh? Wih, titen ada anggre. Muni, ya, kena wiserak. Wih, genah, nek. Nek apa? Ayo, wis.
2: Ngorok aja.
0: Kampleng koming kowe.
1: Tepake?
0: Apa?
1: Suwara ketemu karo sing rebab kok ketone jan.
0: Kepri wae.
1: Ketone tambah ganteng.
0: Iya. Tambah kuning. Ketone tambah kuning ning ya, ketone kok rada piye?
2: Sugirane ketisen. Ketisen kau.
0: Yo.

0: Bro. Ulur kambang ki sing tak senengi mung sing kok nggon wis sak perangan.
1: Sing nggon ngendi?
0: Sing kae lho. Ri ri ri ri ri ri ri preng ana hulane.
1: Ana kae. Oh, kuwi to.
0: Ha iya. Kula tali tisis gawe gelora we suwe. Ciu. Saiki bangsa miras ki wis dibrantas ngono. Ora entuk, ora entuk. Kula nggon warung-warung kuwi ora entuk. Ada bangsa minuman. Moko pabrike ijik. Ora. Kepiye nek arep nggon warung dhuwur arene nggon nek pabrike ijik produksi ya. Ora nek gunane. Yo ora tru. Iya, nah iya mule tentreme yo. Pabrike kuwi di stop ngono, dialihke sing migunani ora produksi miras. Ora iso to, Reng? Jane yo iso mulane kuwi padha wae main. Ado. Monggo nyatane joker iki didol. Yo meso kepiye? Ah, ora omongan kok. Lah mulane kuwi diberantas yo angel kok, Reng. Temenan oleh ngombe iki yo nyolong-nyolong kepiye? Ayo. Dekate ora entuk ngombe miras yo ngombe tajin. Ngombe tajin. Ayo, pirtus. Mulane kuwi. Pas ya. Dimau jineman ulur kambang wis diaturke terus. Ya. Jineman ulur kambang diaturake coba iki mau wis slendro patete songo coba rek. Tutuke meneh. Coba ditutukake meneh, aku tak nyuwun sinom, pokoknya sinom iramane rangkep ning kendangane Gonggomino. Gonggomino ki apa? Gonggomino ki kendangan ciri khas Tulungagungan. Iso?
1: Iso.
0: Jadi gagrake sinom gagrak tayub dikendangi Gonggomino Tulungagungan. Wah! Apa kuwi?
1: Aja. Wah, saiki digarap.
0: Wong nyatane sinom kuwi digarap piye-piye, kena gumantung ana sing arep nggarap.
1: Oh, iya ya.
0: Coba kepengin ngrungokke kendangan apa mau
1: Gonggomino.
0: Gonggomino.
1: Ya.
0: Saiki aku nyuwun sing nembang Mbak Lagiem. Oh, Mbak Lagiem.
1: Ya.
0: Mbak Lagiem sing saka Sragen. Ya, coba kaya ngapa? Kok tak jogetane to?
1: Ya.
0: Bengok noreng. Ha iya. Mangga, Bu Lagiem.

0: sing apik Yun, bengi iki kowe disengsir karo Cipta Gareng. Temenan iku sing ngrasani kowe mau.
1: Napa nggih?
0: Padha rekaman Segoro Kidul.
1: Menyang napa Mas Gareng?
0: Eh?
1: Menyang napa?
0: Jare esuk tanggal 15 sasi Suro. Jare rekaman kowe nang Nusa Kambangan. Iso yado.
1: Mbok mesakne anak kula sing cilik.
0: Lah iya to. Wah, nek aku gumun lho nek.
2: Ngapa?
0: Mbok maune sindeng iki maune apa-apa anggere meli nggonku tuh meteng. Kowe ya titen men. Alah. Maune cek dhewe warni. Lah nggonku deloe mengandung. Warni metu genti yuyun. Dan kebangetan temenanan. Aja neng malah apik kuwi. Lah iya. Tekesi ki reden ngono lho, Truk. Ya, terus.

Batin dia tiap tahu kari. Waduh, ini kok. Wah. Cengkoknya kok. Wah, lumayan ini. Ayo. Iya, babak. Tiap tahu kari yang ini aku semelang. Loh. Madik-madik lah menurut aku. Apa ya? Wah, wis. Gembel wis lari rekaman aku. Ngono, ha-ha. Kelem 1 juta komplit. Wah, jan. Kejeme Cipta Garing. Malah ngumpuli bose mbiyen. Mulane kuwi to. Terus

0: mau salah sawijining garapan antarane apa kuwi garapan gaya Bali dicampur nganggo trompet. Pas. Apik ya, Tru? Iya. Pancen ala becik kuwi gumantung dari menyang garapan mau Kang Gareng. Wah, iya. Aku arep mengeneng langgam tokku gawe dhewe. Oh ya, langgam apa? Aku tau gawe langgam ngenteni. Langgam ngenteni? Ya. Langgam ngenteni. Jajal. Ben digarap karo sing berkepentingan. Sapa? Nah, Bu Petro. Regane iki mengenang narik aku jik pacaran. Gerangane pacaran. Loh, apa pacaran ini gumantung ana wong nom tho? Wong tua bisa pacaran, loh, ngono kok. Jajal. Ngenteni nganggo dibawani. Itu mau gawe kapan? Wo, tuku gawe wis suwe. Tahun 77. Nah, ini 10 tahun ini. 10 tahun apa? Punjul malah 20. 20 tahun? Iya. Aku jenengi sejarah. Iya, ya. Mula tak iling-iling ngantek sakyah ini. Nganti... dadi pepeling. Ya, kok jenengi sejarah? Mulane kuwi. Ini sejarah ya aku ngenteni dheweke. Neng protelon palur. Dinten ngantek merongos.
1: Sing teko sepur.
0: Bulane wonge keturon. Aku makai kono teko ya ora petuk. Lah iya. Dadi kenangan terus mulane kuwi. Jajal ya Bu. Saiki langgam ngenteni. Apa? Karo ngiling-iling. Dek jaman semono. Jajal kaya ngapa? Coba tindake. Ya Bu nganggo bawa sing komplit.

0: sumpah ini ya apik iki mas terus.
1: Ya, ya lumayan Kang Gareng.
0: Lah iya pancen. Seneng aku.
2: Coba Kang,
1: saiki pungkasane kowe.
0: Aku.
1: Ya. Acal. Direk.
0: Areng apa kowe?
1: Warp nembang pokoknya sing klasik-klasik terus.
2: Ya.
1: Klasik ya kena, sing modern ya kena. Sak karepmu.
0: Ayo ku nek apa kuwi? Isine mung modern kabeh ku klasike ora kegarap.
2: Ya.
0: Lagi modern tak bangsa, kudu sing anyar-anyar. Tak garap sing lawas-lawas. Kok ndak do lali engko?
1: Ya, ya ora bakal gendhe kok lali, ora bakal.
0: Lendro patete songo, Mas.
1: Arep ngopo?
0: Pangkur komplit.
1: Pangkur komplit.
0: Pangkur komplit.
1: Ya. Pangkur komplit ki apa bae?
0: Ya nganggo pangkur rogro kasem.
1: Pangkur rogro kasem ki gaya Semarang.
2: Ya.
0: Terus nganggo irama loro, Truk.
1: Irama loro
0: pangkur rimong batik.
1: Ya,
0: kau nak wes kui cip lonke madek jenglek,
1: ya
0: pahlar ke, wah dan tuntut tamu kok kebot boti. Lo layo panjang kudu mengkono, yang baku kui karya ngono tro.
1: Oh ngono to
0: layo,
1: ya coba kaya ngapa?
0: Aku jalur yang bapak ni kakung.
1: Sing bawa, sing bawa.
0: Toh, kita.
1: Kita,
0: yo. Sing bawa kita. Terus, aku sing jenglek Pak Sardono.
1: Terus,
0: ayo. Kuwi, sing garam.
1: Oh, ya. Aja, lagi pamer karya.
0: Yo, kita bawa. Awane apa manut? Swara kakung.
1: Ya.
0: Dicucuk ya boleh. Dicucuk mburi tok. Kinaryo langening cukup ngono kae. Kuwi kena ning ya kuwi duite ya mung sithik. Ya. Ya aja nuntut akeh-akeh. Lah nek bapakmu nganggo ulun kuwi rada meningkat.
1: Aku duduk gandengane kok.
3: Pangkur ulun.
0: Apa kenya Kediri? Iya kena. Sabto catur.
1: Ya. Iki kok ya apa karo bawa lep kepiye to?
0: Aku tahu juara. Juara loro aku biyen. Kalah karo ngadimen petek.
1: Wandamu dong.
2: Ba, kayak apa? Yakit, bawa kit.

0: Anggere mbok ganggu marai numpak. Aja mbok ganggu.
1: Lamat lamat tasi ane
0: tasi madu
1: wimbo patut
0: terketuron. Iya kok sapluk raimu kok.

pangkur jengleng sasi poso coyo ngenes. Manut karo sing apa wiraswarane.

Mangrang sang wayah wancine penduk tengange panase kawuran mendung mendung tumiyung mang lumimbanging kutuk kumawan muntang kuntur anap langing tawan tumlawunging jagat wetan winatesan cakrawala warata satan pasrawa sinaput imandha sepa cenatan kilat kumalap sak pandurat naratan kilat kepekan raos duh kita pinggiring wana mimang sraya sing jendelek werta kumangrang sang langit lunglungan urmambat ngrawit ngirim pepundutan suri bandil risi siri kemarung oron kemas dorom puyoh rom puyoh hanggerem buyung yang rerumputan wortolan gondong rawi rerawatkan angin bung kayo ningat mongkosan buyoh silung

Setiap yang ngulon diwel, cuma wana geger metan nih mati, winawatku pengen soyo katukulan gelagak, minang suket kolonjono. Sinajaran gerumbul-gerumbul kegerumbulan sudungin satu galak, tunggal-tunggali tanpa tatanan, kinepi bertok oleh jugan jeblok silas gambul. Kinempuin maruto gung-anggung gumrunggung, dua sirung jurang penuh, rusak kronik kaya, nukonyo gerak, mongko kapat. Opat kapit sawer ketipu pateng merusak rusuh ke Melayu. Pelajur ini minta kekayon kakiat buruh, budawalan. Jumlah nyarso semua orang gerentang, gerunik, singo barong.

Pamuran, awane mulat bebaya, Dajurawa lan Buwangireng ring-ringan medal saking ngerok. Misih siung mingis-mingis ngasah kukung yang kekiri. Nadyan kawat kalilat mingit kepati Parandena Nakusuma. Ingkang Tarak Brata nandang sungkawa ing penggalih nenggih pamadyaning Pandhawa. Satya matur ingkang kekasih Raden.

0: kadherekaken Sang Jerepat. Para pono kawan catur ki lurah Bodronoyo nama Kareng Petruk semawono ki lurah Bagong. Tataripur saking pengimuri-muri tatariri saking pengari-hari. Teko kaya ta mangko nature ki lurah Bodronoyo ingkang kawijil. Merget-get geget-geget satrita
1: Gus. Monggo Gus.

Pura Wekasan nggih Sang Binagus. Mereka semanten dereng kami sedoyo sami obrolan layan para kula kawan kedadak sarupra taliro ingkang mbakyu garwana teng astina. Sang Hyang Ayurna Banumati ingkang mereka semanten nggih saking jroning gegrumbulan. Teka kaya mangkono pangandikane. Kok kadang punya nyanyar

0: kapanku Yayi Yayi Arjuna. Kaya mengkene lelakonku Arjuna nganti kedarang-darang kono jroning ngalas.
1: Duh, Kakang Mbok. Menapa darunanipun dene paduka Kakang Mbok Ratu wonten madyaning wana?
0: Tobat, tobat. Arjuna, Arjuna. Ora nyono babar pisan. Sajrone aku dumunung ana jroning marti kaputren. Aku ketekan si Kartomarmo. Marko semua naturi si Kartomarmo yento nela aki aku tinimbalan tiring Kang Roko sinuwun Prabu Duryudana. Marko semua tumuli aku kaboyong. Nanging ora ngerti yo. Janoko, Janoko bareng teko pinggiring alas. Pun Kakang bakal diprakoso kelawan si Kartomarmo. Aku bakal dirudo paksa. Tujune dewa sing ayomi karo aku bisa milar aku. Nrusop-nrusop ana jroning gegerumbulan nganti kerendet-rendet. Awakku pating tencem kaya mengkene Janoko, Janoko.
2: Lah, rak temenan to, Tru. Wis. Kelakohane sedo kaya ngono ku jan wis. Milar marang kamanungsan. Nek ngono bener. Jamane ku jamane edan. Yo ra, Tru.
1: Iya. Yo kuwi mau, Gong. Menungso kene ora iso ngendhaleni diri kaya sing tak kandhake nalika ngarep. Contone ya kaya Kartomarmo kuwi.
2: Lah iya. Ora coba. Wah. Rumangsaku kok ya werna-werna iki lakone menungso terus.
1: Iya.
0: Mula Kang Soko kuwi Arjuna kepriye Yayi munggo. Lah lakon jroning Bratayuda iki paribasan. Aku wis ora iso budi maneh. Aku kudu kepiye Arjuna dene lakonku kang kaya mengkene mau pun Kakang Diaga Ayomana ya di.
3: Tatkala narepa Kresna tantulo sanyakra reng.

Samun carot inundere kekunang surem sorote tan padang kasolan pacaring purnaming gegono Jajar Juno wonten timbalan ing sing adawu kok Prabu. Lah kok si Adi malah bisa ketemu kelawan Nyai Ratu Banuwati. Kamu nemu ning Kanjeng kok Prabu katemben kemawon. Kula bibar dipun perwasa kelawan Karto Marmo Koko Prabu. Yo, mengko dhisik Nyai Ratu perkara iki. Aja kesusu dalaran gawat-gawat ing lelakon ora kaya dina iki. Janaka, kula wonten timbalan ing sing adawu. Timas kebenaran dina iki Nyai Ratu Banuwati. Ibarate negara ngasting no kuwi wis bedah. Nadyan dino iki Patih Sengkuni isih jumeneng dadi Senopati lawan Cacing Prabu Duryudana. Nanging tetepe Pandhawa bedah kutha Mboyong Putri, malah dino iki Nyai Banuwati wis bisa manunggah lawan para Pandhawa. Bab perkara Nyai Banuwati ketemu gampang. Sing baku dina iki ayo nggalenggal sumusul kawan ing kengroko Nyai Werkudara nggone bakal ngadoni kridane Patih Sengkuni. Mekaten Koko Prabu. Jadi yo. Nyai Ratu Banuwati, menapa wonten dawuh Koko Prabu? Pun kakang durung bisa ngayomi kawan Si Adi. Lan Pandhawa durung bisa menggalihake mungguh kepiye dadi ning lakon miki mengku. Dalaran iki durung paripurna. Inggih Koko Prabu, dados menapa-menapa kula badhe ngayom. Mateng kadang kula para Pandhawa. Yo, yen to panjenengan. Ayo Janaka, sawi kula dherekaken Koko Prabu.

saira wong agung dihormati para prabu Sri Patara Kresna mewah kristang arep kula. Sing kang narik kosong ngono kuwi kelampan boyong kelawan kusumaning ayu Dewi Banuwati kucap. Ora kaya kang ngomong Pak Haratan nenggih. Senopati Agung Patih Haryo Sengkuni lumawan Jalakan Ringsang Dimasena.

0: Katonoko kumambang ing nyosa wukira anak ngakakala kumelap. Ayo, amuk suro meroto, joyo meroto. Imbang-imbang ono aku. Ayo, yen perlu aja kok mung werku doro dhewe kroyoan Pandhawa limo.
1: Wah, iblis lanat. Patih Sengkuri Barat, kowe wong golek iwak wis kebak sundukmu. Dina iki ora susah Pandhawa kabeh maju, aku kok marampungi kedhapuramu wong duriko. Temung kare mundhuk wae penggawe pirang-pirang taun gunmu. Nang sarakake para Pandhawa mula dina iki. Wajibe kowe kudu tanding yudho karo aku. Belum, pancen wis tak niati. Dosaku jane iki bakal tak tebus nganggo jiwa kaprawiran. Mas yang tak iku dilebur tumpur tanpa tadi. Ono mas kan pas baratan. Aku ora bakal ngomong.

perbatasan ngurang ana jeneng penggalih. Suku kanan kering sami sakol sigro pinengkang suwek padha sanalika kapset kulite. Tunduk lawan Pati Sengkuni rikala lampahan Kresna gugah. Mungu lawan Prabu Kresna ngonceki wujuding pisang. Kulit kinarya kebalang maring Prabu Kresna kang lagi tampa nendro. Pramila mangke tunduk lawan sapitaning Jawata Pati Sengkuni.

Duryudana alonangan di kodo hari ningsun perkutoro ten kepareng kene buk jegrek yayah tugu Sinukarta Maha Prabu Duryudana riwut nyopatih sengkuni pejah wonten madyaning pabaratan sinempa sempa beneset kulite kasebar bangkene muwat mawut waradin ing Tegal Kusetra miris penggali Prabu Duryudana si groncat saking madyaning pabaratan nyengkak titianiro gajah murdaningkung nilaraken paragan

0: murah-murah-murah-murahan tengarane ngadure gong makuru kongso tetep kaya putula war panjriting urang gedher katak engkang wah licik kakang Kurupati
1: kepriye Werkudara
0: wah kakang Duryudana ucap saka paparatan nyengklak tumpane gajah murdaningku
1: oh mengkono
0: yo
1: janji Duryudana nguntati saka madyaning palagan
0: yo
1: banjur karepmu kepiye
0: kula lega rasane ati yen to pancen aku durung kelakon ayun-ayunan jurit lawan kakang Kurupati
1: yo nanging siji kudu eling iki perang suci teksi Bratayuda siji ora kena ampyak awur-awur
0: yo
1: yen pancenmu kudu digoleki yen wis ketemu kudu ditaker warek karep nyayu Prabu Duryudana kepriye
0: mangkono
1: yo aku manut. Mula ayo diracak aku nek gajah murdaning kung iki mau ya.

Prabjuti ndake wong agung Dwarawati maha Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semana kadherekaken lawan ingkang rayi. Rajen Arya Werkudara datang pisah lawan para punakawan ki Lurah Semar, Lawa Gareng Petruk Sumawana ki Lurah Bagong. Dene ranungka sing kari ora ingkang raka Sang Prabu Duryudana ingkang ngoncati saking pabaratan nitih titianira dipanggo Gajah Kyai Murdaningkung. Bauta. Sinigek ingkang lagya lumaksana ganti ingkang kawursita ora kaya kang ana jroning pertapan grojogan sewu sumapaning bengawan Bagiratri. Kalamun Cinandra Pandayah Kongas gandaning Kang Sekar Tanjung

0: apa-apaan ini?
1: Nyawan sakira seringgi kerujukan sewu. Sinten to susana mani. Menggi.
0: Narindro
1: Manduro Prabu Balajewaya Sang Balarama.
0: Pusangang Candra. Yenyo sang noko nyantupo labet muro nyaturing keng rayi. Senoro noto, Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Duk nat polo lampan kresna gugrah. Narindra Manduro ketaman. Soting Bantul awit kalintuning patat yenyo ambalang nenggolo meringkang rayi. Para tinerjo merku doro mongko meleset nancep ing mi. Pramila Sang Prabu Baladewa. Yang lagi nuntun nebus walating Pratiwi sarana tapa matirta. Pundhating Subrata kedah ngentosi megaring sekar tunjung seta ingkang tuwuh ing pinggir Benawi. Sang Prabu sedunung ing rujukan sewu kadhiraken putra Dwarawati satring tambak mat ingkang kekasih Raden Setyaka. Yang pantoro ratri sang bagus hanggung uru maksor arjane ingkang wo. Yang datan buku kalamun ratri datanin bro. Prayagung kal

Iki sasi rong sasi ngono jebul wis meh setahun oleh kumatir to iki. Kawula nuli kasih yen dawuh paduka wa. Tiyoko, kula wonten dawuh. Ora ngono coba tilik ana. Kembang tunjung kae wis megar apa durung? Kala mau nembe kemawon, kula tuweni dereng kok wa, dereng megar. Lha dalah. Jersok kapan megari? Mongko nek kembang kuwi durung megar, welinge wong atwamu kae ingsun durung kena jugar. Lho lha iki kang sabar kemawon to wa tiyang nembe nglampahi panandang. Iya ya Setyaka, kudu sabar. Inggih wa. Siji sing dak rembug Setyaka. Pirang-pirang dina iki banyune bengawan Bagiratri kok buket tur nggondo arus. Jane dhuwur kono ki ning apa to Setyaka? Anu wa. Bapak Parden nginggih mriku wedhas sak mangke jawah dresanget. Pramila longsorane Siti abrit lau lajeng buketaken toya tur pancen banjir sepisan. Ngaten menika ambetipun arus kok wa. Iki kok clemongan. Ana wancine ketiga ngerak ngene kok. Udan deres ki sing kandha ki sapa? Lah anu udan salah mangsa menika, salah mangsa. Wo udan kiriman to sing mbok karepake. Inggih wa, kentunan. Ya anu kiriman wa. Tanjur sing ting krampul katut banyu. Wujude kaya remukan kripta, batang gajah, bangke jaran, sirah wong, sikil sempal, lengan sengkleh, putungan tumbak. Ngono kae jane dhuwur kono ki ning apa to Setyaka? Nuwun sewu, Pak. Dusun-dusun nginggil mriku keterajang banjir bandang, ngantos kathah griya-griya ingkang sami kentir. Kebo sapi pitik iwen sedaya katut ngaradan. Malah mboten namung mriku wa, korban jalma manungsa ugi mboten sekedhik. Mila mboten aneh bilih wa Prabu pirsa wonten bangkening manungsa ingkang numpal keli. Yoko, nur kula wonten dawuh. Rada maju kene lungguhmu cah bagus. Inggih, sithik kok ngestaken dawuh wa.

0: Terus malah ini ngerap gelagleng bawa no sukertan yang kuih panuk sumaning jajilanat Tioko! Tioko!
1: Lo ngonten dawa wo?
0: Rungok no kupingmu sejati ini telung dino iki aku ngerti yang toko apusi nanggo wanci kue lagi turu aku nilii kembang tunjung yang tuku leneng pinggiring bengawan kai tak nyatake yo gini wis meh setahun kok orang megar-megar bareng tak titip riksa jebul kembang mau ditaleni bolah muka gaweri sopo mengkono mau yang panjang duduk kue banjur banyu bengawan kang milih getih kok aturake lumpur abang sarah bangke kok kandhake desa kebanjiran ketiga jawa kok kandhake udan salah mongso kabeh mau gunggung kumpule mung padune parek ngapusi karo aku yo ora ora aja kriyak-kriyik pripatmu kowe ayo karep ngopo dadi dadak kanggo matur dura bareng kuwi kowe ngapusi karo wakmu prabu pamrihmu apa saestu kok wong kula matur prasaja kula boten goro kok wong wis ora gelem bloko ora gelem aku

0: Warto dahertum yang wengkang sarotomo tan warto magawe pupune kuno sang resi
1: mangkrubiyen koko prabu. Koko prabu klatur kendel
2: rumiyin janji anak mustiyoko iki jebul isih bocah gelem ngakusi karo wong tuwa. Yen ora tak ajar sesuai saya dluyo iki.
1: Mangkru biyen. Sababipun menapa?
2: Coba pikirin.
1: Layak to layak aku iki nglakoni matirta. Aku iki nglakoni matirta apa nyantoko mongko sing kanggo pratandha supaya aku iki luar saka penandang. Rampunge nggonku matirta yen to kembang tunjung setoke wis megar, rak ngono.
2: Inggih Koko Prabu.
1: Nyatane wis mes setahun ku ora megar-megar. Bareng tak tiliki jebul pucuke ditaleni bola. Ya panyara patrape sing kok apa ning.
2: Ora coba.
1: Gak padhe kan ngapusi aku to kuwi. Banyu mili getih dikandhake lumpur abang. Pamriye iki apa sih kok dhewe patar kaya ngono kuwi. Mangkene biyen Koko Prabu. Nyuwun pangapunten ingkang lepat menika kula. Ingkang lepat menika kula. Setyaka darbi pokal damringi kados mekaten menika lugunipun pancen kula ingkang dawuh.
2: Dari Prabu Kresna sing perintah.
1: Lho nggih Koko Prabu.
2: Pamrihmu.
1: Saiki pamrihmu kuwi apa? Nggih, mangkene biyen Koko Prabu kula ingin nyuwunaken pangapunten. Putra paduka pun Setyaka. Mangke kula badhe matur malah kau yang ngerso paduka jeng Koko Prabu
0: langeng trio mangu mangu mangun pun

Poko Prabu. Nggih. Persajan kemawon ketang anggen kula. Ngreksa dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu pangajaping manah kula supados paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten priksa dumadosing Barata Yudha Jaya Binangun. Lah, ra apa to? Dadi yen ngono pun kakang iki mbok apusi. Supaya pun kakang ora mangerteni Barata Yudha Jaya Binangun. Iye, kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sababe apa? Paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten gadhahi mengsah. Najan pun kakang ora duwe mungsu nanging pun kakang kepengin nyumurupi. Iki Barata Yudha isih apa ora? Inggih, Koko Prabu. Wedah dinten mereka mboten ketang namung kantun sak kemprengan. Barata Yudha tasih, Koko Prabu. Barata Yudha isih? Inggih, Koko. Ah, syukur.

0: lego rasane ati. Lah sak bajure kepiye? Nggih, Poko Prabu. Pedhaten menika sampun kelampahan Baratayuda Jaya Binangun. Kurawa piye? Dinten menika para kadang satapura sampun tumpes tapis tanpa tabet. Kurawa kabeh padha kalah. Nggih, sami dumugi ning Sirna. Patih Sengkuni nggih sampun pejah nembe kala wau. Sing mateni Sengkuni,
1: sing mateni aku.
0: Wae lah kalah. Lah banjur iki Senopati Ngestina sapa Nyai? Menika kantos tunggal gembonging Kurawa. Inggih menika Nyai Prabu Duryudana. Lah, driki lilanana. Dina iki ngiras pantes pun Kakang bakal kepengin nyumurupi muridku sakloron. Nyai Prabu Duryudana kawan Simerkudara loro-lorone iki muridku kabeh ing reh kulah godha. Bombongi ngatiku kepingin nonton murid-muridku podo adu kaprawiran. Namun perlu kawulingan Koko Prabu.
1: Iya.
0: Pedati temeniko Nyai Prabu Duryudana oncat saking pabaratan.
1: Loh.
0: Ngoncati soko palagan.
2: Inggih Koko Prabu.
0: Sababe.
2: Kulo piyambak kirang dungkap lo penyidat sekeparin pun Nyai Kurupati.
0: Licik. Pramilo Koko Prabu. Pedati temeniko monggo. Kulo dari akan doyo-doyo upado si Nyai Prabu Duryudana ngantos petang. Yo, tak rimangi-rimangi. Pun kakang gelem rekoso. Tak rimangi, gulio no ngerti gulio umpetan Nyai Prabu Duryudana tak bombongnya hati ini. Pun kakang selak kepingin meruh. Koyok petan dan kridane muridku sang lorot. Monggo kok, Prabu.

Cop. Gong apa? Budek. Aku karo kowe didhawuhi karo Sinuwun Jarawati. Kon golek sisik melik. Sisik melik iki apa? Sisik melik kon golek tandha mbok menawa yen eneng kahanan sing Nyolowati. Nyolowatine sapa? Iki lho, Nyolowati iki sing apa kuwi? Sajak nyujanani. Cek digolek iki sapa? Kupingmu ki mbok ngrungokke apa nek wong guneman mau. Prabu Duryudana ki lunga. Lunga ya ben kok butuh-butuhe dhewe. Ora perkara lunga ya ben. Prabu Duryudana ki rak kudune jeneng iki madeg Senopati tanding karo Ndara Werkudara. Lho, pungkasane Bratayuda ning kene iki. Ngono. Ora wani pereng kok lunga ki apa? Kudu wani. Kudu wani. Iya no. Amo kok Prabu Duryudana lunga. Gawa tumpakane gajah. Yai murdaning kung. Loh, mula aku karo kowe kon goleki saketemune mbok menawa nek ene kahanan sing Nyolowati. Ngono. Dawuh Sinuwun Jarawati mbok menawa eneng kiwa tengene kedung jamuna kene. Ngono. Heeh. Ya. Pokoke nek ene kahanan sing sajak Nyolowati disujanani. Heeh. Wah, ini ya ngulai wong delik ini ya rapet kok. Wah, tenan truk, wong kan mesti rapet truk. Angel di titik. Oh no, ini orang nunggah guru. Orang bakal ngerti. Iya, iya. Ayo, kong ini kuih remit banget kok. Kepiye, apa-apa ini dibuntel tisu. Nek ora dibuntel anduk. Ngono. Iki pocarane ra ngerti aku bangsa kok ngono kuwi. Wong aku ki ngemong kok, Truk. Rupamu. Lah iya. Truk. Kae kok kae sapi pok pedet ndi? Kae. Loh. Kae gajah no kok. Lah iya. Oh, ya kae. Kae gajah kaya murdane kok kae. Oh, kae. Ya. Wah, iki dadi atur, Kong.

0: Atur sinuwun.
1: Piye Petro?
0: Niki wau kula kalih Bagong mpun angsal titikan.
1: Titikan apa?
0: Nadyan kula mboten nyemrapi jenun Prabu Duryudana ning kula semrep gajah. Gajah nggih. Niku cetha nek gajah murdane kung. Tandane apa? Benten kayen gajah alasan nek gajah alasan ora mboten ngangge sandangan. Niku tesih jangkep. Kuwi tenan apa piye? Lho saestu sinuwun. Mangke jenun nadrop badhe periksa piyambak. Mboten.
2: Wagak gedul kok ya galak kok ya isih ae. Ya ora sudo-sudo. Wis tuwa barang ngono mbok yo dikurangi apa piye. Kaya le ngangah-ngangah.
0: Aku wis ora kepengin nyumurupi Prabu Duryudana menawi ketingalipun menika sinuwun Prabu Duryudana wonten kiwa tengene mriku. Wi tenan saestu. Hei, seksine Bagong. Ngertos kula nggih saestu. Ketingale ganten kiwa tengene kedung mriku. Mbok menawa nek kali gogo urang. Ke. Niki ra usume banjir ngoten niki sok-sok. Kali nyanggong. Nyanggong apa iki? Saben pamu.
1: Kok Prabu?
0: Nggih,
1: monggo kok Prabu. Dipun titi periksa mbok bilih. Janji Prabu umpetan wonten
0: yo, ayo janji.

0: Pokok Ratu.
1: Iya, Jaji.
0: Monggo, Ratu meriksani. Meniko tengah kedung Jamuna meniko toyanipun merempul. Saking pitang kula Jaji Prabu Duryudana tartamtu umpetan wonten kedung Jamuna meniko.
1: Apa ngono Jaji?
0: Inggih, Koko Prabu. Koko Prabu. Cepat dhe Jaji Prabu Duryudana menika mangke tumunten enggal medal saking papan umpetanipun. Kula nyuwun senjata pitulung paduka jeneng Koko Prabu kula aturi nimbali Jaji Prabu Duryudana. Kula pitados mangke menawi Jaji Prabu Duryudana menika mireng swanteripun Koko Prabu tartamtu piyambakipun purun jumedha saking papan pandhedhikan. Yo, tak undang jeneng panjenengan.

kuru-kulo. Yen tanamu tuso sang sri Yayi, Yayi Prabu Duryudana. Yayi, monggo. Yayi Prabu kula trimet dasaking sesingitan. Sampun kados ngaten, Yayi. Saru dinuwi ngakata ing atasipun Yayi Prabu menika Senopati Linangkung. Lan malihipun sampun kelampahan Baratayuda Jaya Binangun kenging menapa Yayi Prabu namung kumpetan menika lampah nistha. Yayi Prabu Duryudana purun muktinipun nggih kedah purun sangsaranipun. Kakang Mandura ingkang sagah mbotohi paduka Yayi Prabu. Monggo Yayi dipun ketingalaken jiwa

mereka semono sang Prabu Duryudana ingkang umpetan wonten kedung Jamuna njawi sampun utawis dangu denira tungkum wonten jroning kedung petasan nganti lumeten sarirane sami sakala sang Prabu Duryudana mentas saking kedung sigra ngrengkul kan kang raka sang Prabu Baladewa.

sekarnyo cuma awur kandir melati. Aduh koko prabu cimatet mban kulo koko prabu punden kulo teko patukun jeng koko prabu tigo sanget patukun jeng koko prabu meriksane kawentanan kulo duh koko prabu manduro tinimbang memanjang wirang aluwung cinu peto gesang kulo kebawon koko prabu. Hei jayi prabu Duryudana ampun kaya bocah cilik dikoniku aratu gegeduk tur pepetinganing satriya bangsa Kuru murite Baladewa ing bab olah godo tak kok jebul nguci rong yudo jago tarung durung bret kulite durung gogrok mulune kok wis mlayu gendring delik sulup eneng kedung. Wah pripun niku ngisini-sini jadi dikowani mukti ya kudu wani mati gelem kepenak ya kudu gelem loro. Lho niku jiwa satriya temenan pripun kok imbas-imbis kaya ngoten niku. Ayo digugah kaprawirane ditangekake kekendelane ampun kuatir mangke Baladewa sing botoi menapa saestu koko prabu kepareng dados botoh kula. Lho saestu jadi saestu matur nuwun kanjeng koko prabu.

balagung kekawih samya mungkar kasudiran pamer kaprawiran prigel trampil mapan wonten Prabu Duryudana nanging rasa mapan wonten Raden Haryo Werkudara balagung kekawih ingkang samya mameraken marang karosane waket trampilane nggonira marang kridane godhong.

ning dangu saya maringu tentang dan kridane wong agung kekali nalika semono lena pandulune Raden Harya Werkudara kenging sinabet pilingane nalika semono semrepet panone sang sena dalah kapidoro.

0: Pada lemah, Raden Arya Werkudara riwusnya kasabet pilingane Kang Kiwa. Pramila Prabu Duryudana lampah mekaten karana nalika semana den paringi pepeling kelawan Prabu Baladewa ingkang saking wingking alok-alok kelawan Prabu Duryudana. Dadi Prabu Duryudana eling, dadi Duryudana eling, dadi Duryudana eling. Pramila kaya den kosekake Prabu Duryudana. Sami sakala Prabu Duryudana nglebataken pusakane marang pilingane Sang Kira Pramila. Dawah kalenggak Raden Arya Werkudara teka kaya ta mangkono. Pangandikane Prabu Duryudana,
1: ayo keparat kebo Werkudara tangiyol kari atiku. Ayo tangiyo tak enteni kowe. Parat menyepelake karo Prabu Duryudana gelora sepirwa. Ayo tangiyo kowe.

0: Joko Kakang Kurupati.
1: Kowe mau keneng apa?
0: Disabet giling aku sing kiwa. Nganti semerpet panonku ora eling.
1: Jadi, kowe kuwi satriya. Yen teman ndang gawe nyatane si Adi isih kumlawat. Isih kuat gawa kegaman, isih kuat toh gawa pusakamu.
0: Isih.
1: Maju meneh.

pasar itu kita tak mengkono. Mereka semua nolak dari over kudo lo cupi bidanget aturi roki lurah petro saking katebian. Ikan surasi pun buwo tekse pupu sengkiwo. Kaya denusi akhirat dari over kudo lo enget kalamun. Mereka semua nolak prabu Duryudana darbi pengapesan mapan wonten wente siro ingkang kiring. Dasari nariko semanten, Raden Arya Werkudara kengetan duk rikalane lapan Pandhawa dadu Dewi Drupadi den irang-irang kawan sang Dursasana. Nariko semono sang Prabu Duryudana jogetan sawi jingkrak-jingkrak mamerake pupune kang kiwa marang sang Sena. Sami sakala Raden Arya Werkudara kagugah suraning griya. Namakan pusakan ini lho, godok Yayu Kitosari yang ujak polo keing mentis yang kankiring sang Prabu Duryudana sepisan rebah sami sana riko.

kiri damu kaya duduk satrio. Weni bani wenti saya nyanyi Prabu Duryudana kang kering. Kaya ngono duduk tandangi satrio. Wih tandangi wong sutra santali. Berabat nenggolak lakon

Prabu. Ya Prabu Kresna, wonten dawa kok Prabu. Daya Kresna nggawa senjata cakra arep digawa. Kok Prabu Mandura ngasta nenggala menika kagem menapa? Menika kagem menapa? Monggo. Pramila kula ngedalaken senjata cakra karana Kakang Prabu Mandura menika ngedalaken nenggala. Lajeng nenggala menika kagem menapa? Persatuan wae jadi. Aku kan gering nyawang kahanan sing ora kepenak, mak prempeng rasane atiku. Nenggala kuwi metu kabeh dhewe. Piye pe to? Wah. Sami kali ndek kula. Kowe yo ngono, Mbah. Nggih. Padha Petra nang gering mak prempeng gitu. Sami sak nalika medal. Kakang Prabu. Kula ngertos menawi Kakang Prabu menika runtik penggalih paduka. Lajeng Kakang Prabu ngasta pusaka nenggala menika kala wau. Menika badhe tamakaken kalian Werkudara. Ngingaten to? Mangke menawi Kakang Prabu namakaken nenggala kula nggih badhe namakaken senjata cakra menika. Monggo. Kados ndi keparingipun Kakang Prabu pun lajengaken menapa mboten? Tujuh urung kebacut iki mau ya. Panjeno iki mau aku serik pun Kakang. Karo tandang kridane Werkudara iki mau. Werkudara kados pundi? Ora coba pikirin. Werkudara nibake pusakane ngatasé satriya, nibake pusakane kok dadi tibane wentise. Dadi Duryudana. Ora dudu jiwa satriya to, kene apa kok ora ngarah dodo. Ora ngarah mestaka. Lah kok mutu mung arah wentis sik ya Prabu Duryudana. Ora trimo aku. Kuwi dudu satriya kaya ngono kuwi. Angger mungkin. Nggih, kula ngertos dalaran Kyai Prabu Duryudana kenging pengatesanipun. Menapa Kakang Prabu mboten enget? Nalika Kyai Werkudara kantaka dalaran menapa? Kyai Duryudana namakaken pusakanipun nggih menika dawah wonten Pilingan Kiwa. Moko manut pernatan, menawi papan padungan pengatesan menika mboten kenging dipun arah. Tapi sabab menapa Kyai Prabu Duryudana kok dalahaken pusakanipun dalah wonten Pilinganipun Werkudara? Jalaran kula ngertos Kakang Prabu kula mau ngelokaken. Ngelokake piye? Kakang Prabu kula mau ngendika swara saking wingking, Kyai Prabu Duryudana eling Kyai, eling Kyai, eling. Nggih, ngaten menapa mboten? Yo, panjenengan tak akoni ta nggih. Menika kados dipun engetaken Kyai Duryudana. Eling-eling lajeng Duryudana nyapetaken pusakanipun kenging Pilinganipun Werkudara, Werkudara dawah. Lah tujuanipun Werkudara menika tadi dipun ayomi. Dening Gusti upami mboten. Werkudara pejah mula ingkang kecalan. Apa itu mangko ya muni? Lah kok sing akan bose niki kok. Kowe mau muni apa? Muni tuwa. Anu puwa-puwa ngono deng ning kula muni ngaten itu bayaran 10.000 tak kok malah ngaku awi tekno ora diakoni ndak dosa tru kepiye lho kaya ngono kuwi la iki milanipun Kakang Prabu tiyang menika ngunduh wae ing pakarti pancen Petruk menika kula wae ingkang dawuh kula ingkang perintah kula ngaten dados Kakang Prabu sampun ngantos paling duka kalian Petruk. Lan malihipun Kakang Prabu, Kyai Duryudana menika kedah nampi paukuman ingkang cunduk kaliyan dosanipun. Sedaya tiyang menika mboten mrucut kaliyan karma ingkang sinandhang pedha menapa Kakang Prabu nggondhali Kyai Duryudana. Monggo, pun caket iki mawon.

kasar-kasar itu kaya temen konongan pas dedel duwe daginge Prabu Duryudana mendelo mripate ucap daguning dangu ngantos teras daginge Prabu Duryudana nampung kantun balung ilang wujud yang manungso wujud balung kaya jerangkong.

ayo werku doro kaman kayangan tumplaan ora-ora de yen bakal sok mate ni karo aku ojo melayu lekane atiku nadyan aku wis kaya mengene wujud balung keletaan kaya mengene aku moh mati ayo maju mrene lekane atiku.

Melayu kue werku doro. Ayo tanding ono keridaku. Aku ora bakal mati, aku moh mati. Kue jarumongso bunga-bunga hojo girang-girang gumuyu.

Ucap kacarito, kita tau mengkono. Sri Duryudana wis nglumpruk tanpa daya. Nadyan, kamurkaniro Prabu Duryudana dereng ucap. Nanging, roh kowe ingkang sampun boten kiyat madhai kamurkaning batos. Angkuk mlethak lir bangkining yaksa. Rikma udyar. Gembel, marus. Irung, gulung, kuping, perung, mripat, ceplong. Lambing, ngonyom. Atas aku jurus jejel berat curamok suku kanan kirim kuka pengen sengkle bundae dengkle dengkle pucara sepit urutang ranting tanpa ngukup apa tomar mare mangkulo labet tanpa marem yasiro sang Duryudana ingkang narko semanten hanggung ngampayang para murko sang sirno genyom losoro miloro mengsah datang nawi wiki ringo-ringo enget meringkan dalaniro Sri Kurupati pramilo sakedap sakedap hanggro dan berkudoro tali jambak rikmane Prabu Duryudana kaidah kaidah kaya silas teko kita main kono bakal dikali sang seno wah ayo iblis Duryudana bangyo yang panjang rangkep nyawamu tak enteni. Ayo, ojo geletak, ojo batang, ora kuben. Gregah, Prabu Duryudana, jenggirat, langsung

warku ora wong gemblung. Tutuk nang kono bungah-bungah mergo rumong semenang perang. Nganti ora krasa yen sejatine dudu kowe nanging aku sing menang. Sebab sak durunge aku mati wiwit cilik nganti tuwa tansah mukti wibawa uripmu pramu brumangan enak nandang pecik ngrasakake jumeneng ratu Gung Benetara. Sinungga sungguh para kawula beda karo dapurmu. Salawase mung dadi wong keserakat kelunta-lunta saking gandrungmu marang kang diarani kautaman nganti bola-bali nganti gampang kowe tak pitena tak blitok sak karep-karepku. Bekasan kowe sak sedulur mlebu nyangarat dadi wong buangan sure 13 taun. Ora coba gagasen kaya ngono kuwi sing menang aku apa kowe? Eh wong jubluk. Mongko sinongkas kowe yo bakal mati tuwa banjur kapan kowe ngrasake mukti? Negara iki kang bakal nggo nggone saiki wis kotong. Sebab bondo dunia wis tak amut-amut, wis tak rusak, sebab panjeneng aja tak obrak-abrik, perlu supaya Pandhawa mungkari nemu sisa remukanku. Kowe mengko bakal mungkari nemu tangisi rondo-rondo kang kelangan bojone lan bocah-bocah lolo kang padha ora duwe bapak. Ya wis mungkuri bagiamu. Eh, wong bodho. Ayo saiki karep muni apa? Keparat. Eh, eh, eh. Tapi kau yang mulu kau semuni kau yang mulu. Hei, berkuat doro, tidak.

wis kok munget-munget aku. Aku dara, aja nganti kesuwen. Ora burung yen kuwi ora remuk-remuk, ora burung suarane sing gatrake kuping. Kowe lu suarane kok jelek men. Entep

0: Perkudoro.
1: Iye.
0: Wis lega rasane atimu.
1: Yo, marem rasane atiku. Wah, dene iki aku kelakon. Bisa ngilangi candalane budi kamurkane Kakang Kurupati. Wis ora bakal bisa gugat meneh ratune Ngangkara. Yo, ayo janji tumuli jatrakan ngersaning Cayu Prabu. Punta Dewa. Yo, ayo tak direkake. Monggo Kakang Prabu. Yo, ayo janji.

wonten timbalan ini ada bu, yayi bingga yang mana kulotan popepin dan koko prabu dinesa sampunipun kadang kulo yayi berkudul saged mungkasi karyo guguripun kakang prabu Duryudana tunggih yayi sarto kulon derek ngaturaken ageng panuwun dhumateng paduka koko prabu manduro dinanggen paduka paring pangestu dhumateng ri paduka para pandowo inggih yayi. Dene para Pandhawa saged ngguling ayuda mboten karana tinengganipun kakang. Nika inggih awit saking darmaning para Pandhawa piyambak ingkang sarwi sineksen jagat saisiripun. Nun inggih, Koko Prabu kasinggihan dawuh paduka, mulawi saking menika Koko Prabu, monggo dinten menika kula dherekaken muji sesanti dumateng purbaning kawasan ngras tantes ngurmati guguripun kakang Prabu Duryudana. Mugi-mugi panjenenganipun kakang Prabu Duryudana tinampi anggenipun wangsul dhumateng Lokapaka. Dherek nggih, monggo yayi kula dherekaken

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempun dikemawon siaran iki saged ditampi. Seserangan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 30 Agustus 2016. Saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya. Kula Wahyujan ngaturaken sugeng bedhekentaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Puluh Loro ngantos sampun Pulau Surabaya FM 96,8 MHz, AM 55 kHz lan RRI digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Suka kenceng janing sesarengan kalian kula wayujan sakit kepangi malin dinten iki Minggu 30 Agustus 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sedaya saking berkah Gusti kamu kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang dimidhangetaken jaya pagi diterasakan kalian nonton balap. Iwak sepat dawa sungute siaran Propapat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalin tersedia Pro Papa TRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat ini Wajan bakalan nekani deron dengeri sampean kuliah subuh bare cak muklis pemusik bare topik pembahasan yuniku hidup lan kehidupan. Sugeng midhangetaken.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat berharap mudah-mudahan kesempatan hidup ini dibarengi dengan kesehatan. Dan juga tentu yang sangat berharap hidup ini tetap dalam keadaan iman dan Islam. Sebab karena kesempatan hidup yang sehat beserta tetap iman dan Islam ini, kita sebagai hamba Allah dapat melaksanakan terhadap hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah, serta bisa berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Mukhlis Amal pada kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hidup dan kehidupan. Dalam hidup ini ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Tentu banyak hal juga yang harus kita lakukan sebagai wujud kepatuhan kita terhadap Allah, dan memang itu yang diharapkan, yang semua itu kita lakukan semata-mata bermuara kepada ibadah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lain semata-mata hanya untuk menyembah padanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dengan firman-Nya yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan kuciptakan jin dan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hal yang kita lakukan, segala yang kita perbuat dalam hidup dan kehidupan ini, semata-mata mari kita fokuskan sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi bagaimana dalam hidup ini kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Sebab terhadap apa yang kita lakukan, pasti itu juga ada tanggung jawabnya. Kita melakukan ini, pasti ditanya tanggung jawabnya. Kita berjalan ke depan, pasti nanti ada tanggung jawabnya. Kita berada di suatu tempat, itu pun semua ada pertanggung jawabannya. Banyak hal yang akan diminta pertanggungjawaban dalam kehidupan ini nanti di hadapan Allah, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bagaimana, termasuk yang paling penting itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta dan keluarga. Ini vital dan yang paling utama. Sebab para pendengar sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup dan kehidupan ini sebenarnya seperti yang tadi disampaikan, pasti ada pertanggungjawabannya, dan semua hal-hal itu akan kita bawa. Sebenarnya mengapa hanya difokuskan kepada harta dan keluarga? Karena ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup di dunia ini, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, sebenarnya amal, sebenarnya harta, keluarga, ini akan menjadi teman yang sangat setia. Maksudnya ingin mengikuti kita

0: terhadap kematian kita sampai di akhirat, menemani terus dan sebagainya, sebagai sahabat yang setia, yang seia dan sekata. Tetapi para pendengar sekalian, apa boleh buat, secita-cintanya keluarga, sesayang-sayangnya keluarga, walaupun dalam hidup ini seakan-akan tidak bisa terpisahkan, ketika sudah meninggal dunia, otomatis kita harus berpisah. Ingat bahwasanya mengapa harta ini termasuk salah satu hal yang sangat mencintai kita dan akan mengikuti kita nanti di akhirat, walaupun pada akhirnya tidak mampu dan harus melepaskannya. Karena keluarga ini, antara keluarga ini saling mencintai. Betapa tidak akan saling mencintai, wong sudah bertahun-tahun kita bergumul, bermuasyarah, berhubungan antara seorang ayah dan anak, seorang suami dengan istri, antara seorang istri dan seorang suami, seorang anak dengan orang tua dan sebagainya. Tentu terjadi simbiosis yang saling mencintai antara satu dengan yang lain. Maka tentu ketika salah satu dipanggil oleh Allah dan disebut dengan meninggal dunia, sang keluarga yang lain tidak mampu sebenarnya melepas, bahkan ingin mengikuti. Tetapi sekali lagi, tidak mampu, ternyata keluarga harus melepas dan ditinggalkan, tidak sampai ke alam kubur maupun ke akhirat. Karena tidak ada orang yang bisa mengikuti kecuali setelah ajal. Nah, di sini yang kedua adalah sebenarnya yang sangat mencintai dan ingin mengikuti itu adalah harta. Harta ini sangat mencintai kita sebagai pemilik. Mengapa terjadi mencintai? Sangat mencintai, tentu yang selama ini kita sebagai manusia yang selalu berusaha untuk mencapai atau mendapatkan harta-harta yang kita miliki, kadang-kadang kita bekerja tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal panas dan hujan, sering kita lembur dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sang harta itu, kita pergunakan dengan baik, kita belikan, belanjakan sesuatu, kemudian disimpan dengan baik. Kalau ada sisanya, disimpan untuk kebutuhan di lain-lain waktu, kalau ada kebutuhan mendadak. Berarti kita akan sangat mencintai harta ini. Maka sang harta pun akan mencintai kita seperti apa kita mencintai terhadap harta. Nah, saat kita sebagai pemilik atau sang juragan bahasanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan meninggalkan dunia ini, maka otomatis saat itu harta sebenarnya menjerit, menangis, meronta-ronta, ingin ikut bersama kita sebagai sang juragan maupun sebagai sang pemilik. Tetapi sekali lagi, harta tidak mampu, tidak mampu. Akhirnya si harta ini harus kembali terpaksa mengatakan, selamat jalan wahai juraganku, tanpa seorang teman. Dan itu tidak sampai ke makbar, ke tempat penguburan. Mungkin di rumah sudah tidak bisa bersama, dan dia terpaksa dipopong, diberangkatkan ke makbar hanya dengan beberapa orang yang diantar. Harta tidak pernah ikut, mobil tidak ikut, rumah tidak ikut, uang dan sebagainya tidak ikut, semuanya. Semuanya. Makanya ada tiga hal yang ketika manusia itu meninggal dunia yang akan mengikutinya. Senani yang kedua, kembali, termasuk harta dan keluarga. Wahida dan yang satu terus mengikuti. Nah, yang satu ini apa? Yang satu ini tentu adalah amal. Amal. Amal ini sungguh sangat setia, seia sekata mencintai sang pemiliknya. Maka dari itu sudah tidak ada lain dalam hidup dan kehidupan ini, semua yang kita lakukan, bagaimana kita muarakan kepada sebuah amal-amal ibadah yang baik. Ingat, amal ini yang akan menentukan dalam perjalanan kita di akhirat. Apakah amal ini yang akan mengantar kita menghadap Allah, kemudian menghantar kita kepada surga Allah, atau justru amal ini yang selalu menghalang-halangi kita untuk berjumpa dengan Sang Khalik yaitu Allah, dan pada akhirnya menjerumuskan kita kepada neraka. Ya amal. Makanya amal ini ada amal dua. Ada amal baik, ada amal ibadah, tetapi juga ada amal maksiat atau yang disebut dengan amal jelek, amal buruk. Maka dari itu tergantung bagaimana kita berbuat dan berbuat dalam sebuah kehidupan ini, apakah kita akan berbuat sesuatu yang baik sehingga menjadi ibadah, amal yang baik, dan apakah kita atau kita melakukan sesuatu yang maksiat yang disebut dengan amal buruk ataupun amal jelek. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita ternyata menjadi orang-orang yang pandai untuk mengamalkan sesuatu dengan yang baik, maka akan menjadi amal ibadah yang akan mengantarkan kita, yang akan mengarahkan kita nanti di akhirat kepada ke suatu kebaikan, ke tempat yang layak, tempat yang sangat diharapkan oleh kita. Tetapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan ini kita hanya selalu berbuat hal-hal yang jelek, hanya selalu berbuat maksiat, maka amal ini juga yang akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik, ke tempat yang tidak diharapkan, ke tempat neraka, bahkan yang menghalang-halangi kita dalam rangka untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini, para pendengar sekalian, dalam hidup dan kehidupan ini kita harus betul-betul berbuat bagaimana perbuatan kita ini semuanya bermuara kepada suatu ibadah, karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sehingga semua itu akan menjadi amal baik, sekali lagi, yang bisa diharapkan nanti di akhirat ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dari Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, mungkin sementara sekilas ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali para pendengar, ini para hadirin, ada yang mau bertanya untuk lebih memperjelas, baik yang menyangkut tentang apa yang disampaikan materi pada kesempatan ini maupun hal-hal yang lain, bisa ditanyakan. Mudah-mudahan kami bisa menjelaskan dengan baik. Monggo, ini ada sinten. Oh,
1: baik, Pak Ustadz, terima kasih. Saya Abdu dari Kupang di sini Surabaya. Ada yang mau saya tanyakan. Pertama, tentang masalah harta. Sering kita mendengar harta yang berkah atau yang barokah itu sebetulnya harta yang bagaimana, atau harta yang kalau dalam masalah agama itu yang harta yang kayak apa atau yang bagaimana, harta yang disebut harta berkah. Kemudian yang kedua tadi adalah sebagai seorang ayah, bagaimana cara kita bisa membimbing, membina anak-anak kita dalam masalah taat dan tekun beribadah kepada Allah. Karena kadang-kadang ada anak, seorang anak itu malas ataupun bagaimana dan tidak menghiraukan pada orang tuanya. Itu sebetulnya terletak kesalahannya dari apa dan bagaimana. Itu mungkin yang saya tanyakan saat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, sungguh realita ini terjadi pada saat ini. Yang pertama tentang masalah harta, harta yang barokah dikaitkan dengan tadi mungkin harta yang bisa ikut walaupun tidak ikut, bagaimana bisa ikut nanti nilainya akan demikian. Mobilnya tidak ikut tapi pahala mobilnya bisa ikut kan demikian. Dan yang kedua tadi bertanya tentang masalah penanganan anak, lebih-lebih saat ini yang sudah semakin ya seperti semakin jadi seperti ini. Harta yang barokah kaitannya. Yang pertama yang dimaksud dengan harta barokah itu adalah yang membawa suatu kebaikan. Barokah itu kan ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikannya. Maka harta itu seperti yang saya sampaikan tadi, agar sesuai menjadi harta yang baik dan menjadi harta yang barokah, bagaimana juga dijadikan sebagai amal, dijadikan juga sebagai amal. Harta penting. Harta ini Pak Abdu memang tidak bisa dibawa ke akhirat secara fisik kan dengan, tetapi sekali lagi bagaimana fungsi maupun ya pahala itu bisa dibawa nanti, ya otomatis bagaimana menjadikan harta itu dijadikan sebuah amal. Nah ini yang paling penting. Yang pertama harta itu ya harus diinfakkan, dipergunakan dengan yang baik. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, yang disebut dengan barokah itu sayyadatul khair. Kalau harta itu dipergunakan untuk anak yatim, dipergunakan untuk kegiatan yang dalam rangka ibadah, ini namanya kan ziyadatul khair, pemanfaatannya itu. Tapi juga seperti menginfakkan dalam sebuah pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, dan lain-lain. Ini sudah tidak ada alasan lagi bahwasanya harta kita itu sebenarnya juga sama, bisa dibawa mati, tetapi fungsi dan manfaatnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia dengan segala kehidupan ini tidak bisa berbuat atau mengambil manfaat sama sekali ketika sudah meninggal dunia, putus semua. Tapi satu sekali lagi yaitu hanya ada tiga kan. Idza mata Adam in qata amaluhu illa min salatin. Salah satunya shadaqatun jariyah. Maka harta kalau ingin dimiliki dan juga setia kepada kita seperti dalam cerita tadi yang kembali tidak bisa ikut, ya harus dijadikan amal, disedekahkan. Sedekah jariah ini contoh kalau ada pembangunan masjid, ya bagaimana kita menginfakkan harta kita itu untuk pembangunan. Nah selama masjid tempat yang pernah dibangun ini masih dipergunakan untuk ibadah, selama itu juga orang walaupun sudah meninggal dunia pasti mendapatkan tetesan-tetesan pahala yang akan dirasakan. Ini namanya yang disebut dengan tetap setia. Jadi bukan mohon maaf, bukan mobilnya ikut semuanya, emasnya, hartanya semua ikut, enggak. Itu nanti jadi harta karun itu. Tapi kalau dijadikan sedekah, dijadikan amal jariah, justru pemanfaatannya ini akan mengalir dan seterusnya, seterusnya. Ada pembangunan pondok pesantren umpamanya, ya terus dilakukan agar supaya menjadi sebuah harta yang bermuara kepada suatu amal. Jadi termasuk sama dengan keluarga itu, bagaimana keluarga itu juga dijadikan amal. Jadi sekali lagi harta itu memang harus dijadikan harta yang barokah, yang menjadikan harta yang dibawa kebaikan dan pemanfaatan. ini sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah. Maka dalam hidup dan kehidupan ini, tetapi sekali lagi tidak hanya berbicara tentang harta karena dia punya harta. Dalam hidup ini juga kita harus, bagi yang tidak punya harta, ada kesempatan juga sebenarnya menjadikan sebuah sedekah jariah ini. Ya termasuk amal jariah. Punya, tidak punya harta, tapi punya kekuatan fisik, punya tenaga. Bagaimana dengan tenaga itu kita bisa berbuat segala sesuatu untuk kebaikan, bahkan untuk ibadah dan sebagainya. Maka sama, kalau yang punya harta dengan hartanya, apakah yang tidak punya harta tiada hak? Sama punya hak, itu dengan tenaga kekuatan fisiknya, tenaganya terus melakukan, yang disebut dengan amal jariah. Itu yang disebut dengan keberkahan harta yang barokah. Harta yang barokah, sekali lagi, barokah itu ziyadatul khair. Harta yang tidak bisa mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak barokah. Harga mandek, stagnan, tidak digunakan apa-apa, ya percuma. Itu namanya termasuk tidak manfaat. Hartanya hanya ditumpuk-tumpuk, tidak manfaat, tidak pernah dirasakan oleh saudara-saudara sekitar, oleh teman-teman sekitar, oleh masyarakat sekitar. Buat apa kita mempunyai harta yang sebegitu banyak kalau sementara orang lain tidak pernah merasakan manfaatnya? Termasuk bagian yang tidak barokah, karena itu termasuk tidak anfa'uhum linnas, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kenyamanan, tidak bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian masalah penanganan anak. Penanganan, makanya dalam hadis sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'a bihi wa waladun shalihun yad'ullah, itu juga bagaimana kita menangani anak-anak itu agar supaya anak-anak kita tidak terjerumus hal-hal yang tidak-tidak, lebih-lebih saat ini. Ini memang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita menjadikan atau mempunyai anak bukan hanya sekedar punya anak, tetapi semua ada tanggung jawabnya. Sama, ini kan keluarga, bagian dari keluarga. Keluarga yang disebut, sehingga keluarga ini pun harus dipertanggungjawabkan. Anak itu harus dipertanggungjawabkan. Mas'ulun an ra'yati. Anak ini tadi ditanya nanti di akhirat, bagaimana kalau kita tidak bisa menjadikan anak-anak kita yang baik, yang patuh terhadap agama, yang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tentu yang pertama adalah pemenuhan kasih sayang terhadap anak, agar supaya anak-anak kita menyatu dengan kita sebagai orang tua. Dan yang kedua, pemenuhan terhadap pendidikan anak, bahwasanya agar supaya anak-anak punya kesempatan terjamin keilmuannya. Penting, sebab anak kalau sudah tidak ketemu dengan orang tua, tidak ada ikatan, anak akan tumbuh berkembang dengan liar. Kemudian juga kalau anak sudah tidak dipenuhi dengan keilmuannya, lebih-lebih tentang ilmu agama, anak juga akan hidup dan besar tidak menentu. Jadi harus ada keseimbangan antara kasih sayang dan keilmuan, baik ilmu agama maupun tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah kehidupan. Ketahuilah, itu tanggung jawab, terus terang saja. Makanya nanti di akhirat itu ada seseorang yang akan dituntut oleh anaknya. Sehingga ada orang di akhirat nanti yang awalnya ada di surga, enak-enak nikmatnya surga, ternyata pada akhirnya harus hengkang meninggalkan surga itu dan dimasukkan ke neraka. Maka saat itu, kalau sudah demikian, yang terjadi apa? Itu menanggung risiko. Mengapa orang itu harus masuk ke neraka walaupun sudah ada di surga? Itu gara-gara tuntutan dari seorang anaknya yang masa hidupnya orang tua itu kurang bertanggung jawab, baik kasih sayang maupun dengan pendidikannya. Kenapa terjadi seperti itu? Seorang anak yang saat itu nanti di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman dalam Al-Qur'an disebutkan yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ketika sang anak ini disiksa, dijebloskan di api neraka, dicungkarbalikkan. Kemudian sang anak ini tidak mampu menahan sakit, tidak mampu menahan panasnya, sehingga akhirnya dia menangis, menjerit, seraya matur kepada Allah

0: kata anak ini. Ya Allah, kalau saya harus disiksa seperti ini ya Allah. Kalau saya harus disiksa seperti ini, saya tidak mampu, tidak kuat ya Allah. Panas sakit ya Allah. Tolong ya Allah ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak saya, bapak dan ibu saya ya Allah. Mendengar pernyataan bapak dan ibu, Allah merespon, ada apa dengan ibu dan bapakmu? Sang anak ini melanjutkan maturnya atau seruannya. Ibu dan bapak saya ya Allah, karena saya masuk ke neraka seperti ini, karena ini akibat kelalaian orang tua saya. Dulu waktu saya kecil, waktu saya hidup, mestinya saya harus dididik, mestinya saya harus ngaji, mestinya saya harus bersekolah. Tetapi karena kesibukan orang tua saya, sibuk dengan bisnis, pekerjaannya apa dan sebagainya, bahkan karena saling menang sendiri antara kedua orang tua, saya ini adalah korban broken home, sehingga saya, orang tua saya bercerai-berai, tidak pernah ingat kepada saya. Akhirnya saya tidak pernah mengaji, tidak ada yang menuntun saya ke masjid, tidak ada yang pernah mengantarkan saya ke pendidikan, dan bahkan tidak ada yang menyayangi saya. Maka dari itu, saya tumbuh dan berkembang dalam hidup saya yang selamanya tidak pernah menghadapmu, tidak pernah beribadah kepadamu, karena saya tidak tahu bagaimana caranya beribadah kepadamu. Mendengar pernyataan yang sedemikian, Allah subhanahu wa ta'ala merespon, kemudian memanggil malaikat. Ya malaikat, labbaik ya Allah. Sini malaikat, coba cari orang tua daripada anak ini yang saat ini sedang ada di surga, menikmati nikmatnya surga. Ciri-cirinya bapaknya begini, ibunya begini. Malaikat merespon langsung, labbaik ya Allah. Malaikat berangkat ke surga, kemudian mencari sang orang ayah, seorang ayah dan ibu itu sesuai dengan ciri yang telah diberikan oleh Allah. Dicari satu persatu, dicari satu persatu, kemudian ada, ditanya, bapak, ibu, ya malaikat, apakah betul bapak dan ibu adalah orang tua dari anak yang bernama Fulan atau yang bernama ini? Betul malaikat, yang saat ini sedang ada di neraka. Betul malaikat, itu adalah anak kami. Betul? Betul malaikat. Kalau begitu, kata malaikat, mari bapak dan ibu ikut saya. Kemana malaikat? Melihat anak bapak ibu ke neraka. Baik malaikat, dibawalah kedua orang tua ini untuk dipertunjukkan ke putranya, ke anaknya yang sedang berjuang menahan sakit di neraka itu. Setelah ditunjukkan, apakah betul itu anak dari pada bapak dan ibu? Betul malaikat, itu adalah anak saya. Kalau memang betul, persilakan, silakan bapak dan ibu masuk ke neraka bersama anaknya, karena itu atas tuntutan daripada anaknya yang selama hidupnya bapak dan ibu tidak pernah mendidik anak-anaknya. Makanya silakan masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang tua, bapak dan ibu yang selama ini sudah enak-enak di surga, terpaksa akhirnya masuk neraka. Itulah hasil daripada tuntutan dari seorang anak kepada orang tua, karena orang tua tidak pernah mengarahkan kepada anaknya, sehingga anak ini hidup dan berkembang menjadi orang yang tidak pernah menghadap Allah, yang tidak pernah tahu kepada Allah, akhirnya masuk neraka bersama-sama. Apa akibatnya? Sekali lagi, karena orang tua tidak pernah memberikan kasih sayang, tidak pernah memberikan pendidikan yang cukup kepada anaknya. Maka sekali lagi, kalau ingin anak ini menjadi yang baik, tentu yang pertama minta dan banyak berdoa kepada Allah untuk sang putra atau sang putrinya agar menjadi anak yang soleh maupun solehah yang baik. Jadi perlu itu, bahkan pranatal sebelum lahir sudah harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika lahir tidak henti-hentinya kita berdoa sambil memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati agar supaya nyambung anak-anak itu tidak besar dan berkembang dengan liar, tidak menentu. Kemudian jangan lupa juga harus dipenuhi pendidikannya. Pendidikan hati, agama, karakter, pendidikan keilmuan apa dan sebagainya. Jangan segan-segan kita antarkan anak-anak kita ke sekolah. Masukkan anak-anak kita ke sekolah yang bonafit, yang internasional, bahkan yang tarifnya pun internasional boleh. Tetapi sekali lagi juga jangan lupa, mari tuntun juga anak kita ke masjid, ke musala, ke majelis taklim, agar supaya hati dan karakter anak-anak kita terarah. Insyaallah kalau dua hal, kecerdasan otak terkait dengan ilmu-ilmu kehidupan, dan itu juga kecerdasan hati terkait dengan karakter dan yang berkaitan dengan keakhiratan, kalau seimbang maka anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang, tentu tidak akan tumbuh dan berkembang dengan seimbang dan baik. Dan yakin tidak akan ada penyelewengan ketika besar menjadi anak yang sukses. Kalau jadi pengusaha-pengusaha yang beriman dan berakhlak. Kalau jadi politisi, insya Allah menjadi politisi yang hebat, yang berkarakter dan juga berakhlak, yang punya hati. Menjadi apa saja, pejabat, mungkin pejabat yang berkarakter dan punya hati serta berakhlak, itu baik insya Allah. Mengapa? Karena doa, kasih sayang, pendidikan baik hati, pendidikan agama dengan pendidikan umumnya sama-sama terjamin. Maka dari itu sekali lagi itulah yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap anak. Demikian mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal lagi yang ditanya mungkin
1: sudah cukup. Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya.
0: Terima kasih para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Mukhlis Amal pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang telah disampaikan ada guna dan manfaatnya. Wa akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bapak-bapak RRI Surabaya. Jeneng samarin niku wau njenengan mirengaken sarang-sarang kuliah subuh bare camuk Krispa Musi bare topik pembahasan niku hidup dan kehidupan. Saniki wajan bakal lanjut maneh ngancani njenengan sedaya tenrangkan woro-woro dilanjutke kalian musik dan informasi. Acara ini pancen Bapak-bapak RRI Surabaya Surah Budaya Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Caning sidang komisi organisasi Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama sing nyepakati Rois Aam lan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU iki dadi mandataris muktamar sing gak oleh diperbolehkan rangkap jabatan politik utawa jabatan publik tertentu. Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke 35 NU Profesor Asrorun Niam Soleh nyatane lak kesepakatan iki dadi salah siji poin sing wis dicapai ndek pembahasan komisi organisasi lan selanjutnya digodhek sidang pleno kanggo disahno. Nyanda kabar liyane jane pemerintah Kabupaten Bangkalan bentuk tim khusus kanggo ngatasi masalah anak gak sekolah di wilayah Bangkalan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Mohaimin iki nyatane lak tim khusus yang dibentuk kanggo ngatasi arah-arah iki saka berbagai dinas utawa organisasi perangkat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, diantarane Dinas Sosial, Dinas Pemerintahan Desa lan Dinas Pemuda lan Olahraga, barek perwakilan saka sejumlah organisasi sosial keagamaan di Kabupaten Bangkalan. Jane kumang woro-woro barek wayahe monggo ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api. Ayo rek, cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu, nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Neng Pur.
1: Apa sih Neng?
0: Bawa kelaku. Tugasnya numpuk. Wis wayahe mulai sisan. Wis tarampungi sesok wae. Sing penting absen aman. Gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah Neng. Nek ditumpuk-tumpuk malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan, mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah isok ngurugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik sampe.

0: Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangune Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyok duri pandan. Mare ngono kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif

0: Tip nekan biaya anggaran sak penulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8, penggunaan dispenser dimaksimalno. 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
2: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
2: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: Jalan tasik daya Purwapa TRI Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya. Sari kita sebari wai dengan jalan sampean dan Tanjung Perak isu. Jalan tak eling no dino iki ya. Dino minggu sampai sini mugi-mugi iso nggawa keceriaan ini kanggo sampean cok kumpul ambek keluarga. Selain itu caning cuaca di wilayah Jalan Pemuda dan sekitarnya iki dalam kondisi sing cerah ngono ya. Ketika kesempatan lah sama kepingin lari-lari pagi car free kayak car free day ngono ya caning ya monggo ya kan. Selain itu caning juga kalau sampai ingin memanfaatkan waktu atau peluang di car free day ya beberapa lokasi kayak di Raya Darmo atau di kawasan-kawasan di Anes yang memang mewajibkan car free day, monggo sampai isok memanfaatkan peluang tersebut kanggo apa kanggo sampai isok berolahraga ringan mereka no ambek jajan. Selain itu juga mungkin sampai sih kepingin ibaratnya kayak ya meluangkan waktunya lah ya gak usah olahraganya sih abot-abot cukup jalan kaki aja atau lari ringan-ringan gitu ya caranya ya gak usah sih sampai lari sprint 100 meter nah gak usah caranya malah justru bahaya lah sampai gak terlatih gitu ya kan. Cukup sama lari-lari ringan aja, atau jalan kaki dengan jarak yang terjangkau, durasi yang terjangkau buat sampean, nggak perlu yang sampai ngoyo banget, nggak sampai sing sampai apa ya istilahnya jalannya jauh, terus mari ngono ke balik, ojo cari ya kan, maksud tidak kembali ke jalan yang benar. Yes, engko wajar bakal lanjut mana? Engko awak dewe bakal ono rangkaian adi coroliane ya sana ya. Semasa di Tanjung Perak iki bakal ono secara langsung gereja mengko jam 8 nganti jam 9. Dilanjutke engko bakal ono lono balap ya. Lono balap jam 9 nganti jam 10 bakal ngobrol-ngobrol kali sinten mengko caneng ya. Acara ini di panjalu berupa patereri Surabaya, Surabaya, Surabaya caneng.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
2: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, nah. Yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak
2: nah,
1: dhewe.
2: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
2: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
3: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh, kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten, Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Jan, kantor imigrasi kelas 3 TPI Banyuwangi bentuk tim pengawasan orang asing utawa tim pora. Di rangka pengawasan lan antisipasi pergerakan warga negara asing WNA sing mlebu melalui gerbang strategis di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa iki. Tim pora nglibatne sejumlah pemangku kepentingan diantaranya Kodim 0825 Polresta Lanal Banyuwangi, Detasmen TNI AU, Kejaksaan, Binposda, BNN nganti Otoritas Transportasi Daerah kaya PT Angkasa Pura lan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 TPI Banyuwangi, Muhammad Ervan Lesmana, nyatanya lah secara yurisdiksi pembentukan tim pengawasan orang asing Banyuwangi ngacu dari pasal Swidak Songo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian kalian aturan keanggotaan minimal sesuai pasal 1 Peraturan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nomor 2 Tahun 2011. Nyandak kabar liane janing PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Jawa Timur nyagane 77 personel pas ambare 24 jam di sejumlah titik nganti 4 unit gardu bergerak atau UGB mbare total kapasitas 1750 kilovolt kanggo kelancaran muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama nek Jombang. General Manager PLN UID Jawa Timur Erik Rossi Priyonugroho nyatakan PLN rame sistem pengamanan berlapis, barek dukungan CG sub-system, lan